0: musim musim lah dalam perumahan. Rumah saudara Mek Bunga. Seingat Mek Bunga lah kawasan perumahan lagu ni ni, kita ni sebagai pemandu kena berhati-hati. Jangan duk perekok sih dalam kawasan perumahan. Sebab kawasan perumahan ni ke, ada budak kecil, ada duk gatis sika, ada main blumbang sik dia, ada duk berjalan ke kapa-kapa. Jadinya sebagai pemandu tu sendiri, tak kira lah kita ni duduk dalam perumahan tu ke, ataupun kita duduk luar kau nak masuk dalam perumahan orang tu, kena berhati-hati. Kalau lah masuk tu, seboleh-bolehnya janganlah kita duduk bawa laju. Kadang-kadang ke dalam perumahan ni, nyawa unggar dengan tiba-tiba depan kereta kita, nanya ke kita nak break. Lagi pun buat kebria ke? Bawa laju-laju dalam kawasan perumahan tu. Paling-paling pun kita bawa lah 20 km je, ataupun 10 km je. Supaya senang kita nak break ke kalau ada kapal dia tepi kita. Kucing nitah pun kita dah break. Jadinya berhati-hati kalau masuk dalam kawasan perumahan. Jangan kata Mek Bunga tak ingat ke. Mek Bunga tak maya. Mek Bunga nak gaya aja.
1: Kelantan FM menyiarkan lagu-lagu popular.

0: Baik, masih lagi bersama dengan Nuha dan juga Kak Su di jam yang ketiga. Lepas ni pukul 8:11 minit pagi dah Kak Su kita.
1: Oh, okey, baik. 8:11 tu ada orang kenyang dah, ada orang lapar lagi ni. Ada yang sudah pun bersarapan, ada yang masih lagi mencari-cari duk mikir. Nak makan kodok, nak makan kodok. Tapi sebenarnya makan ni penting kan?
0: Betul, tapi Kak Su kadang-kadang ada yang... dia tak selesa makan nasi hari pagi sebab katanya ngatuk, nak boleh nyetak wak hijau tu ngatuk, berat mata hari pagi.
1: Berat mata, tapi ada setengah orang tu tak makan pun berat mata kau.
0: Oh iyalah. Orang-orang
1: juga lah. Tapi tak apalah kan, sebut pasal menu makan. Ada orang kena makan kuih je, ada orang kena makan berat lalu deh. Ada setengah orang dia jenis ajaran dia. Dia bermula dengan kan
0: terbiasa. Dia kena kehe juga.
1: Betul. Okey, baik. Dan seperti hari ni juga, hari Abu sudah terbiasa. Bagi hak mana dengar siaran kita, kita bersama manusia ceria bahasa. Dan terima kasih kita ucapkan kepada Dewan Bahasa dan Pustaka yang sentiasa berkongsi kepada kita. Manusia ceria bahasa ni, Nuha. Kita akan pelajari pelbagai. Antaranya kita belajar bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu. Ataupun juga kita belajar satu ungkapan benda yang mungkin kita biasa dengar tapi tak tahu maksud dia yang sebenarnya. Dan untuk hari ini pula, kita nak ada pendengar-pendengar kita teka. Wah, teka tu.
0: Nak main teka-teki.
1: Teka, betul. Apa yang ingin kita kongsikan? Kita mahu pendengar-pendengar kita bagi satu perkataan, jawapan daripada maksud yang kita kongsi. Kita kongsi maksudnya. Tapi pendengar-pendengar kita bagi tahu apakah jawapannya.
0: Di sebalik maksud tu. Ha.
1: Okey, jadi untuk hari ni maksudnya.
0: Jadi dia macam melambang ke berkenaan dengan seseorang ataupun sesuatu yang tiada taranya.
1: Okey, berkenaan dengan seseorang atau sesuatu tiada taranya. Gampo dia. Okey, boleh kongsi bersama dengan kami seperti biasa mesti dua talian mesra kami ataupun juga menerusi WhatsApp. Hak mana rasa boleh agak-agak dah, boleh silakan telefon di talian kita nombornya, Nuha.
0: Nombor yang 09-74-88-30. Dan satu lagi kita ada di talian 09-74-33-88-58.
1: Alright, boleh telefon kami untuk berkongsi-kongsi jawapan untuk pertemuan kita hari ini berkenaan dengan seseorang atas sesuatu tiada taranya. Okey, ada yang boleh teka kau kalau nak suruh macam, payuh lah soalan pagi ni, Nuha. Okey, mungkin boleh google-google lah dulu cari. Boleh rujuk juga menerusi kamus Dewan Perdana.
0: Boleh google ataupun nak tengok dalam telefon kau. Snap message lo ni hujung jari ya belakang.
1: Taik gapa dia Cik Su ataupun Nuha maklum tadi. InsyaAllah dia akan tubik lalu jawab berkenaan dengan seseorang atau sesuatu tiada taranya. Kita bagi contoh untuk ayat lah senang. Mungkin mereka boleh kongsikannya, Nuha.
0: Contohnya graduate university ni perlu mempunyai kebitaraan bagi memastikan image universiti tersebut berkekale.
1: Itu dia. Itu contoh ayatnya. Kalau mana rasa tahu, boleh telefon menerusi talian kita 7488-30-7433-858. Masih lagi ada untuk cari-cari jawapan. Jadi kita dengar lagu dululah. Okey, pilihan lagu seterusnya
0: iaitu Mac Inclate.
1: Alright, terus bersama dengan kami di Gepagi.
0: Kita belaka.

0: Baik, Kelantan kita tu. Kita ni tak habis lagi ni. Peribahasa kita pagi ni, Kak Su.
1: Ceria bahasa.
0: Ceria bahasa kita pagi ni.
1: Untuk hari ini. Jadi kepada semua yang terus bersama dengan Kelantan FM. Kalau mungkin ada orang baru saja dengar radio. Mungkin dia berkata ceria bahasa hari ni ayat gapo, Cik Su. Perkataan gapo, Cik Su. Boleh berkongsi-kongsi bersama dengan kami untuk pertemuan kita hari ini. Okey, baik. Jadi sepuluh skala boleh telefon di talian kita. 748-8630. 743-3858. Hari ini kita berkongsi. Maksudnya ialah berkenaan dengan seseorang atau sesuatu tiada taranya.
0: Nampaknya Kak Su ada pemanggil dah di talian tu.
1: Alright, kita cuba tengok memanggil kita untuk hari ni. Hello.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Selamat pagi student. Apa? Noha. Selamat pagi. Pagi baru.
0: Ya, nak bahasa gapo ni, Kak?
2: Tahu, tanya Cik Su dah panggil Kak Hoga pekut dia lah.
0: Oh, Cik Dah.
1: Jadi Cik Dah. Dia tak apa berlaku panggil nama
2: Kapo. Tak apa berlaku. Panggil Mokcik pun tak apa.
0: Kita mudah kira. Jadi Cik Dahnya, gapo dia maksud di sebalik berkenaan?
2: Maksud dia, ditara.
1: Yeah. Wow. Biasa guna ke berkata itu tu nya?
2: Tak biasa guna. So, kita ke tak sekolah ni.
1: Apa pula? Duduk rumah pun guna kalau kita nak guna kan?
0: Hebat kan dah
1: kita. Tak nanti kau pergi sekolah.
2: Nak kata kau siapa?
1: Okey, baik. Maksudnya jawapan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright, Cik Dah kita jawab bitara. Dan seterusnya.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, Pak Deng kita tu.
3: Allah tak sewidoh. Ingat nak teka dengan Tuhan.
1: Allah berhubung. Allah berhubung. Subhanallah. Tak royak.
0: Ngaju kepada Pak Deng.
1: Tu teka je. Aduh, Cik Suwak lalu tanya. Siapa dia tu?
3: Oh, gitu.
0: Walau tak ingat. Semula.
3: Saya tak. Tengok dah dia ada sembang dengan apa tu, dengan Syah.
0: Amai.
3: 10-2.
1: Okey, baik. Jadi hari ni, Pak Deng, apa dia maksud dia tu? Jawapan dia daripada maksud yang Cik Sungai Nuha kongsi saat ni tu.
3: Kalau itu tak ada sebut bitara kan? Kalau Pak Deng nak sebut tarif pak?
0: Tak refund.
1: Okey, baik. Terima kasih, Pak Deng. Lain pada yang lain. Itu yang penting. Betul salah nombor 2. Ya, terima kasih, Pak Deng.
0: Sama-sama.
1: Okey, baik. Kita cuba terima lagi pemanggil kita kalau ada.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi.
1: Yo, ingat kau takutnya Kak Syimah suruh teko juga.
0: Kak Syimah, nak ngaju lah pagi ni berasa. Ha. Pasalnya duk ingat kau Kak Su je ni.
2: Oh, Nuha.
0: Ngaju, teriak tepi bucu dinding dah Nuha pun.
2: Aduh, Nuha. Kita buat dah hari tengah jadi.
0: Malik tu. Saya pun cekup.
1: Okey, baik. Maksudnya kena dah lah tu, Dik.
2: Kena dah.
1: Kalau kena dah, tak kena pergi jawab pen lah.
2: Jawab pen dia bitara.
1: Bitara. Besok dengar ko, besok tengok ko.
2: Besok dia dengar lah. Kecek dulu lah.
1: Okey.
2: Okay, selamat
0: kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih. Okey, 3 pemanggil kita pergi jawab pair tu. Okey, kalunya Cik Dah dan juga siapa? Kak Syima saat ni royak bitara. Pak Deng royak tak refund. Alright, kita cuba terima pemanggil kita yang seterusnya. Halo, Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
4: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Nak suruh teka juga kau ni?
4: Kayah ni lah suruh.
0: Kayah Jabi kau?
4: Ya.
1: Kayah Jabi. Baik. Alik Kak Ayah.
4: Selamat berkenalan lah tu.
1: Selamat berkenalan.
0: Selamat berkenalan juga DJ Nuha ni. Baru lagi ni. Kak Ayah, siapa kau bisa?
4: Tak apalah. Tengah duduk praktis-praktis tu.
0: Ya, masih belajar lagi.
1: Baik.
4: Ya.
1: Untuk hari
4: selamat
1: ini.
4: Selamat berusaha pemudah tu.
1: Amin.
0: InsyaAllah, amin. Terima kasih.
1: Baik. Jawapannya gapa dia tu. Mesti cara bahasa kita untuk hari
4: ini.
0: Bitara.
4: Ya.
1: Biasa tengok ke dok perkataan ni di mana-mana?
0: Ataupun biasa guna, Kak Ayah?
1: Ha.
4: Dengar anak-anak lah. Dengar demo lah. Ada oyaknya.
0: Kak Su, kemah ni kan nak kira Kak Ayah ni. boleh kecek dengan anak-anak tu boleh guna perkataan yang sedemikian rupa.
1: Baik.
0: Kalilah.
1: Terima kasih Kak Ayah.
4: Okey. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Berkatuh. Baik. Okey. Pak pemanggil kita terima. Kita dengar lagu gaya lah pula. Lagu gaya tak serupa dengan lagu gaya. Sebabnya dia tak ada sebut pasal gaya pun. Alright. Jadi untuk anda terus bersama dengan kami di Kupagi.
0: Kukita belakang.

0: Jeli 90.0 MHz.
1: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
2: Terima kasih kepada warga Jeli yang mendengarkan frekuensi 90.0. Tapi kalau hok di warga Kota Baru, kalau nak dengar, boleh dengar ke di frekuensi 102.9. Dan juga kepada penduduk Maceh, 97.3. Dan untuk penduduk di Gua Musir, boleh dengarkan di frekuensi 92.0. Dan untuk Paloh Pulau, boleh dengar ke di frekuensi 88.1. Tapi Kasu, kalau tak ada radio ko ataupun tak ada channel, tak ada kata tak jumpa channel ko, tak ada masalah. Pasalnya boleh buka RTM klik dah lah ni. Betul. Duduk mana, duduk atas gunung ko, duduk di Bukit Bukau ko, mana-mana sahaja luar negara ko, boleh buka RTM klik. Senang sungguh.
3: Betul. RTM klik betul-betul cuma. Tapi dia kena ada internet lah. Jangan internet.
2: Yalah.
3: Kalau internet dia jadi tak boleh lalu dia.
2: Internet tak boleh lalu lah.
3: Alright. Baik, kita akan cuba lagi berkongsi-kongsi bersama dengan sahabat pendengar kita melalui cerita bahasa untuk hari ni. Okey, kalau kita sebut mengenai perkataannya, ramai yang bagi jawapan. Ada yang bagi jawapan bitara. Ada macam-macam dia.
2: Pentarifan.
3: Tapi takrifan daripada Pak Odin tadi. Dan antaranya daripada Bunda Rahimah ni pula. Dia kata, "Assalamualaikum, Cik Sudan Nuha." Jawapan dia?
2: Kecemerlangi dia.
3: Kecemerlangi. Jangan pula.
2: Adakah Alip betul Kak Su?
3: Kalau nak tahu betul ke tak, kena dengar siapa sudah. Tapi kita cuba terima pemanggil kita yang seterusnya.
2: Hello.
4: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Jangan banyak nama,
3: bo. Jangan banyak nama, rahsia.
4: Oh.
3: Oh, apa nak berkenalan kau tu?
4: Dok agak-agak sama dia.
3: Hello, siapa tu eh? Ha, gitu. Siapa tu?
2: Siapa ni eh?
4: Ni DJ baru Nuha kau.
2: Ya betul. Nak bahasa gapo Nuha dengan Abin ni?
4: Tak tahu lah. Ikut lah bahasa gapo. Pak cik kau, Pak Jowo kau tak ada gapo lah.
3: Abin lah Nuha panggil. Nalis
4: lah. Abin Jo ni.
2: Abin Jo.
4: Abin Jo nak pergi patul lah. Untuk ha, Abin Jo patul lah.
3: Boleh.
4: Hello.
3: Ya, silakan patul.
4: Nampak putih baru temestu. Dekat di tepi ke ha. Terima kasih DJ Cik Tu. Dia juga DJ Noha.
2: Kemah Abid Jo. Yang mainnya patung pagi hari.
3: Abid Jo ni terkenangnya patung. Sikit-sikit dia patung, sikit-sikit dia patung. Pas jawab pair kita pun nak patung juga kau tidak tu.
4: Boleh juga. Apa ni? Ala gapo dia ni? Todoh dia ada patung.
3: Tahu kau tidak jawab pair dengan
4: apa? Lah. Kira jawab gitu selalu
3: ni. Boleh tak jumpa dah tu.
4: Dah orang lain jawab kat lain kita wui kecemerlangi.
2: Selain daripada kecemerlangi apa tu?
4: Tak ni hak pada motor ayah sani lah.
2: Orang ramai ada. Tarifan.
4: Lah gitulah ha. Pasal kita tak aja guna aja dengarlah.
3: Dia bukan sekarang bukan apa tu rajin dengar. Tak tahu lah benarnya.
4: Ya tu tak tahu. Kalau tak dengar lah. Kaki tangan habis dengar. Anak cina juga tahu. Memang tak ada dengar.
3: Dia juga memang tak tahu. Okey, baik. Terima kasih.
2: Terima kasih, Abid Jo. Baik, terima kasih, Abid Jo.
3: Ya, okey, baik. Itu dia. Macam-macam ada jawab pihak kita terima tu deh. Kita cuba timu panggil kita yang seterusnya. Halo, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
3: Ya, Pak Teh.
5: Ya, saya, Pak Teh.
3: Ingat kau nak suruh senyama tak kenal juga.
5: Ya.
3: Pak Teh, saya
5: tahu. Tahu tu, ha, tu, DJ baru.
2: Terima kasih, Pak Teh. Ingat kau, ha.
3: Cik Su, DJ lama.
5: Pak Teh, pimpin tak setia tegak kelas FN juga.
2: Terima kasihlah, Pak Teh.
3: Maksudnya, kalau Pak Teh tak telefon, tu tidak semestinya Pak Teh tidak dengar.
5: Dengar muka tapi dia sibuk apa kan kita tu nak gapo juga
3: betul lah. Sangat lah ramah nak menalipo tu dah atau rezeki lah
5: kita kena itu lah.
3: Jadi jawab kita hanya gapo dia
5: bitara lah
2: bitara
5: ya
3: jadi apa ya boleh kau kata jawab tu bitara.
2: Adakah Pak Su biasa kecek kau?
5: Kita biasa biasa dengar.
3: Biasa dengar?
5: Orang
3: sebutnya.
5: Tak tahu dia terbalik.
3: Okey, baik. Terima kasih, Pak Teh.
5: Sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Alright. Okay, itu antaranya sahabat-sahabat kita hok mana berkongsi-kongsi jawapan. Ada macam-macam jawapan, tapi kata gitinya memberi jawapan adalah Bitara. Ada.
6: Betul.
3: Okay, kita cuba sih memanggil kita yang terakhir lah ni, ha.
6: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.

0: Beheng ke apa dia? Dia punya ni.
1: Jawapan.
0: Jawapan dia.
2: Bitara.
1: Bitara. Bitara.
2: Guru bitara nadi negara.
1: Tu dia sempena dengan hari guru ni. Okey, baik. Terima kasih, Beheng.
0: Terima kasih, Beheng.
2: Sama-sama. Jaksu, Noha.
1: Alright. Okey, baik. Kata-kata Ramawi jawapan bitara belakang tadi. Jadi, kita pun tahu jawapan. Kita ada jawapan di depan.
0: Yalah.
1: Kalau tak ada jawapan di depan, kita tak tahu juga. Ha?
0: Kita pun gagal-gagal juga, Kasu.
1: Okey, baik. Kita dengar lagu dulu. Lepas ni, kita pergi jawapan pula yang sebenarnya. Yeah. Kita dengar lagu Understand dulu dah.
0: Kita nak berhindustan pagi ni, Kasu.
1: Jadi, baik. Terus bersama dengan kami di Gu Pagi.
0: Gu Kita Belaka.

0: Pagi. Ada semua.
1: Kelantan FM, penuhi citra seanda.
2: Masih lagi dalam ruang Gu Pagi, Gu kita belakang bersama dengan Nuha dan juga Cik Su menemani pagi anda.
3: Jadi jam yang ketiga kita lah ni dan ceria bahasa. Ramai sudah di antara sahabat pendengar kita yang berkongsi-kongsi jawab pair. Ada yang bagi kata bitara, takrifan, ada yang bagi keistimewaan, ada macam-macam lah.
2: Ya, betul Kak Su.
3: Ada orang main orang jawab, dia pun jawab juga lah tiga. Kita tak tahu.
2: Ada
3: orang
2: tak yakin.
3: Ada orang tak yakin macam-macam lah ni. Tapi tak apa, kok mana pun kita ni pun tahu sebabnya ada jawab pair main depan kita je. Kalau tidaknya Cik Su rasa paksa dah esok ya susah jumpa lagi.
2: Serupa ha pun kalau tidak duk ratik lah duk nyari.
3: Okey, jadi menerusi jawapan yang diberikan itu yang dinyatakan di sini yang telah pun dikongsikan juga oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, jawapannya ialah
2: bitara.
3: Bitara maksudnya berkenaan dengan seseorang atau sesuatu tiada taranya. Kalau kebitaraannya pula ialah
2: hal tiada taranya, maksudnya.
3: Itu dia. Kalau bitara berkenaan dengan seseorang atau sesuatu tiada taranya. Kalau kebitaraan, hal tiada taranya. Contoh ayat, kalau tadi kita awal-awal kita ada maklum dah ada.
2: Graduan universiti perlu mempunyai kebitaraan bagi memastikan imej universiti tersebut berkekalan.
3: Alright. Jadi tahniah kita ucap kepada semua, tepuk tangan lah. Sebab ramai di antara kita yang jawabnya betul. Okey, jadi kita terima kasih banyak-banyak. Kita nak ucap kepada Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur. Jadi kalau anda nak tahu banyak lagi ayat-ayat, perkataan-perkataan dan sebagainya yang mungkin kita tak biasa dengar ataupun kita nak tahu maksud yang jelas, kita boleh rujuk juga dengan Kamus Dewan Perdana. Alright, jadi untuk anda ada macam-macam lagi perkongsian, insyaAllah kami kongsikan di dalam segmen Gu Pagi untuk hari ini. Apapun, teruskan keceriaan anda. Merci Gu Pagi,
2: Gu kita belakang. Baik, sebelum tu kita dengarkan dulu Rasa Sayang Sayang Amsha Lee. Gu Pagi, Gu kita belakang.

0: khasiat serbuk kunyit. Banyak khasiatnya. Antaranya pemusnah kuman secara semula jadi, aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
1: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
0: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
1: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.
2: Gupagi Kelantan FM, ada sok mong.

0: itu dia cinta jarak jauh. Nyanyi Adik Wani dan juga Jaro Anak Limbak telah membawa kita ke pukul 8.49 minit pagi. Jadinya cinta jarak jauh ni bukannya senang adik kakak. Pasalnya kalau duduk jauh-jauh ni, dia sakit memendai rindu. Sakitlah juga berjauhan. Pasalnya tak boleh jumpa mata sama-sama rasa dia.
1: Betul. Tapi lah ni mudah dah juga. Sebab kita boleh video call.
0: Ya. Tapi dia tak serupa dengan jumpa mata.
1: Betul. Okey, jadi good mana pun kalau mungkin rasa rindu, doa-doa dengan mak ayah kita kapung. Kemudahan ada di hujung jari. Betul. Kita boleh berkomunikasi menerusi telefon. Kalau zaman dulu kena atas surat ha.
0: Betul.
1: Okey. Atas surat tu kat nombor dekat telegram. Pulak jauh masa pulak berhari-hari baru apa. Tapi lah ni kemudahan itu ada. Jadi jangan sebab kita kaya sibuk, kerja banyak doa lah ni, nak tali pukul mok pun tak ada. Tak logik sangat. Seronya dah.
0: Tak boleh lah
1: kita. Okay, baik. Lepas ni pukul 9 kita kira lupa harap.
0: Ya. Kita nak dengar ke berita utama. Okay. Lepas tu kita akan klik semula bersama dengan Duha dengan Cik Su untuk menyampaikan informasi-informasi dan cerita-cerita semasa lah.
1: Jadi kat mana pun, jadi terus bersama dengan kami lah sehingga pukul 9 pagi nanti. Jadi yang mana mungkin di waktu ini sedang mendengarkan kami, terima kasih. Jauh ataupun dekat bukan halangnya untuk terus kita mengikuti Kelantan FM. Terus bersama Gu Pagi.
0: Gu Kita Belaka. Sebelum itu kita dengar dulu lagu Balik Kampung Sudiman.

0: Eh, kau kan tengah bawa kereta ni. Tahu tak bahaya? Tak bayarlah main telefon. Aku tak suka lah.
1: Alah, tak sampai seminit pun. Nak balas WhatsApp ni je.
0: Eh, elok-elok. Eh, budak nak melintas tu. Mati.
2: Hanya dengan satu saat, kelalaian anda boleh membawa padah. Ingatan bersama,
3: Kelantan FM. Frekuensi kami di Kota Baru, 1

0: Krisis bekalan global, import dijangka lebih ketara pada suku ketiga. Kes gangguan seksual melibatkan lelaki meningkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi. Bantuan Budi Madani Diesel sebanyak RM300 sebulan dikekalkan. Ini termasuk bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata langkah tersebut bertujuan mengurangkan tekanan kos hari hidup susulan peningkatan harga bahan api global. Sementara itu, Akmal Nasrullah berkata Majlis Tindakan Ekonomi Negara juga bersetuju agar cadangan penambahbaikan sistem kawalan diesel bersubsidi disusuli selanjutnya oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hari Hidup. Penambahbaikan itu melibatkan penyelarasan kuota subsidi diesel secara seimbang bagi memperkukuh kawalan ketirisan tanpa menjejaskan operasi perniagaan serta rantaian bekalan. Menurut Menteri Ekonomi, 5 subsektor pembuatan telah dikenal pasti paling terkesan berikutan impak krisis tenaga dan gangguan bekalan global yang melibatkan subsektor automotif dan komponen, makanan dan minuman, plastik dan pembungkusan, kimia dan petrokimia serta elektrik dan elektronik. Bagi mendepani krisis bekalan global, 4 garis keutamaan ditetapkan kerajaan bagi mengurus krisis bekalan global.
1: Kerajaan akan terus mengurus krisis ini berdasarkan 4 keutamaan, iaitu yang pertama adalah untuk kita menjamin bekalan, khususnya makanan, tenaga, ubat-ubatan dan barangan keperluan. Kedua, memanjangkan dan mengoptimumkan bekalan sedia ada melalui pengurusan subsidi, kawalan ketirisan dan penguatkuasaan. Ketiga, mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Dan keempat, memanfaatkan peluang baharu termasuk dalam biodiesel, bahan api lestari dan juga sumber alternatif.
0: Ketika mengulas mengenai impak krisis bekalan global, Akmal Nasrullah berkata kesannya dijangka lebih ketara pada suku ketiga tahun ini, khususnya terhadap kestabilan harga, kos operasi industri dan pasaran buruh, pertumbuhan keluaran dalam negeri kasar negara sebanyak 5.4% pada suku pertama 2026, selain kadar pengangguran yang kekal pada tahap guna tenaga penuh, penyediaan asas kukuh untuk kerajaan mengambil langkah lebih tersusun, proaktif dan responsif dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa. Intervensi bersasar akan terus dilaksana agar rakyat tidak dibiarkan terkesan tanpa sokongan sewajarnya. Malaysia sedang bekerjasama rapat dengan negara-negara sahabat bagi memastikan aktivis global Sumut Flotilla GSF yang ditahan rejim Zionis dibebaskan segera. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Putrajaya mendesak agar kesemua aktivis yang terlibat tidak diberikan layanan buruk serta dizalimi. Terbaru, 4 rakyat Malaysia terakhir yang menyertai misi GSF 2.0 ditahan. Mereka ialah Muhammad Haris Azrami dan Chin Siaw Wai yang menaiki kapal El Sione serta Syed Amirul Syafiq Syed Iskandar dan Dr. Nur Tanisah Muhammad Tajuddin masing-masing berada dalam kapal Don Juan dan Zefiro. Bot dinaiki mereka antara 10 bot terakhir yang dipintas dan diculik tentera Zionis. Demikian menurut kemaskini di laman sosial Sumut Nusantara Official. Lebih 1,000 laporan diterima kes gangguan seksual membabitkan mangsa lelaki sejak tahun lalu. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Sukri berkata peningkatan laporan itu menunjukkan semakin ramai mangsa tampil mendapatkan bantuan dan membuat aduan.
2: Kes-kes gangguan seksual ini bukan hanya melibatkan wanita tetapi juga lelaki. Maka kita perlu menghormati ya, gender tak kira dia lelaki ke perempuan, dan lelaki juga tidak mahu diperlakukan seperti mana wanita.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Nancy turut memaklumkan keperluan bagi meminda Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 ia susulan lebih 4,000 kes berkaitan telah direkodkan antara tahun 2021 hingga Oktober tahun lalu.
2: Jadi secara menyeluruh, apabila kita nak meminda satu-satu undang-undang, kita perlu mengkaji. Sebab banyak yang perlu kita kaji, takut ada bercanggah dengan ataupun kita mengambil isi yang sudah ada dalam undang-undang lain. Maka itu perlu dikaji sebelum kita mengkaji. Lagi pun akta ini bukan di bawah kami, cuma kami akan bekerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pindaan akta, dan mereka akan sentiasa ada mengadakan mesyuarat untuk melihat apa lagi yang perlu kita lakukan, dan kami akan memberi input kami.
0: Menurut beliau, pindaan tersebut perlu bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dan lebih menyeluruh dalam menangani isu berkenaan. Berita seterusnya. Ibadah haji bukan sekadar perjalanan ibadah. Sebaliknya, madrasah tarbiyah yang membentuk jiwa, menyucikan hati dan semangat baharu untuk kembali berkhidmat kepada agama, rakyat serta negara. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau turut mendoakan agar seluruh jemaah dikurniakan haji mabrur dan dipermudahkan segala urusan. Dalam pada itu, jemaah haji Malaysia diingatkan sentiasa menjaga kesihatan dan mengurangkan aktiviti luar susulan cuaca panas ekstrim di Arab Saudi yang dijangka mencecah suhu 48 darjah Celsius dalam tempoh terdekat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, peringatan itu amat penting memandangkan kemuncak ibadah haji serta operasi masyair bakal berlangsung dalam keadaan suhu tinggi. Jemaah disaran menggunakan laluan berbumbung atau membawa payung ketika bergerak ke Masjidil Haram selain memastikan pengambilan air mencukupi. Setakat ini, seramai 31,243 daripada keseluruhan 31,600 jemaah haji Malaysia selamat tiba di Tanah Suci menerusi 99 penerbangan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, penerbangan terakhir membawa jemaah lain dijadual tiba esok sekitar 9.10 malam waktu tempatan, sekaligus melengkapkan keseluruhan 100 penerbangan membawa semua jemaah haji Malaysia ke Madinah dan Jeddah. Satu gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 menggegar kawasan pantai selatan Peru. Menurut Institut Geofizik, bencana tersebut berlaku di wilayah Ica pada kedudukan 41 km ke selatan bandar tersebut. Gegaran turut dirasai pada tahap sederhana di ibu negara 5 yang terletak kira-kira 400 km dari lokasi berkenaan. Tiada sebarang kemalangan jiwa atau kerosakan harta benda dilaporkan. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres mengutuk keras serangan berdarah di sebuah masjid di San Diego, California yang mengorbankan 3 nyawa Isnin lalu. Tegasnya, serangan ke atas rumah ibadat merupakan satu tindakan yang amat kejam. Terdapat keperluan mendesak bagi menangani segala bentuk kebencian serta sifat tidak bertoleransi yang semakin menular. Susulan insiden itu, Guterres menggesa satu siasatan menyeluruh dilakukan pihak berkuasa kuasa bagi menyiasat punca serangan berkenaan. Sukan Badminton Malaysia Masters 2026 bergulir laki utama negara Aaron Chia Sowoyi mara ke pusingan kedua selepas menewaskan pasangan Singapura Wesley Koh Kubo Jun Suki 19-21, 21-10, 21-12. Aaron Woyi bakal berdepan pemenang antara gandingan Perancis Julian Mayo, William Villengar atau pasangan berkembar Scotland Christopher Matthew Grimley pada pusingan kedua. Bola sepak kejohanan Kelab ASEAN 2025-2026, Ketua Jurulatih Selangor FC Kim Panggun berharap skuad gergasi merah memanfaatkan kelebihan bermain di laman sendiri dalam usaha memburu kemenangan pada aksi pertama akhir menentang Buriram United hari ini. Peluang itu perlu dimanfaatkan sepenuhnya bukan sahaja demi kegemilangan Selangor, malah untuk mengharumkan nama Malaysia di pentas bola sepak Asia Tenggara. Akhir sekali, Arsenal menamatkan penantian 22 tahun untuk menjulang kejuaraan Liga Perdana Inggeris apabila pencabar terdekat Manchester City sekadar seri satu sama menentang Bournemouth awal pagi tadi. Selepas 3 musim berturut-turut muncul naib juara, skuad kendalian Mikel Arteta akhirnya menamatkan kemarau trofi selama 6 tahun. Arsenal berkelebihan 4 mata di puncak Liga dengan berbaki 1 perlawanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Krisis bekalan global impak dijangka lebih ketara pada suku ketiga. Kes gangguan seksual libatkan lelaki meningkat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
3: Kelantan FM.

0: Go Pagi Kelantan FM. Go Pagi. Go Pagi Kelantan FM. Go Kita Berako.
1: Baik, bersama lagi dengan Nuha dan juga Kak Su, adik kakak untuk malumelah. Nuha nak sampai ke Loni ada info iaitu kerja-kerja pengaktifan tenaga untuk projek ECRL kini sedia berjalan. Jadinya orang awal ni dilarang sama sekali untuk mendekati kawasan projek demi keselamatan. Jadinya kita kena patuhilah semua apa-apa tanda dan juga arahan keselamatan hok tengah pasir tu. Waspada bahaya, ambil juga tahu tips-tips keselamatan, maklumat lanjut di portal www.mrl.com.my. Sayangilah nyawa anda, ECRL menyatu kehidupan, memacu pertumbuhan.
2: Alright, okay. Itu sikit makluman khusus untuk anda. Yang selain dari itu juga, kalau di jam yang yang kedua tadi, Nuha ada, kita ada maklum pasal pasport. Di mana pasport Malaysia cepat siap. Sejak sudah dah. Tapi makluman juga untuk anda, kalau hari ni kita 20 Mei 2020 ni, tak lama lagi kita akan melangkah ke bulan yang ke-6 pula, 1 Jun deh. Okay, jadi Jabatan Imigresen akan mengeluarkan pasport Malaysia antarabangsa ataupun singkatannya PMA versi baharu yang dilengkapi 94 ciri keselamatan bermula 1 Jun sekaligus memperkukuh keselamatan dokumen pengenalan negara.
1: Jadinya PMA ni baharu dinaik taraf aspek keselamatan termasuklah hologram, cetakan ultraviolet, elemen visual tersembunyi dan juga ciri forensik sukar dipalsukan.
2: Alright, dan selain itu juga fasa permulaan pengeluaran melibatkan 4 pejabat, itu Ibu Pejabat Imigresen Putrajaya, Pejabat Pasport Jalan Duta UTC Wangsa Maju Shah Alam. Jadi tidak perlu tergesa tukar pasport jika tempoh sah lebih 6 bulan. Permohonan dalam talian mesti guna gambar sebenar, bukan gambar AI.
1: Jangan digunalah gambar-gambar AI walaupun mudah semesek tu, jangan.
2: Walaupun nak comel sikit ni.
1: Okay,
2: tapi kok mana pun seperti mana yang telah pun dimaklumkan, tidak perlu lagi kita berlumba-lumber untuk dapatkan pasport baru. Masih ada ruang waktu sekiranya pasport kita masih sah lebih 6 bulan. Lagi itu sikit makluman khusus untuk anda semua yang mungkin setiap hari, setiap masa nak fikir nak pergi tukar pasport untuk nak pergi mana tu. Lagi makan golok ya, Jaksu. Guna-guna pasport juga tu. Sebab kita akan melalui imigresen untuk kita dapat pergi ke negara jiran dalam keadaan selamat. InsyaAllah. Alright, jadi untuk anda terus kita berhibur lagi dengan pilihan lagu seterusnya menerusi Go Pagi Kelantan FM.
1: Go Kita Berako, Gila Waye, nyanyi oleh Dekni.

0: masuk ke sesi Jun 2020 ni, buka dah lah ni.
1: Jolah dah tu. SPM ada bahasa Arab ataupun tak ada bahasa Arab. Boleh mohon belakang.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
1: Biasiswa pinjaman pendidikan. Pereh, boleh diuruskan.
0: Lepas tu pula, program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Ha, klik je www.kqt.edu.my ataupun WhatsApp 0192143302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.

0: penuhi citarasa anda.
1: Terima kasih mana masih lagi mendengar ke Kelantan FM di mana sahaja anda berada. Tak kira lah hok mana tengah bawa kereta ke, hok mana tengah buat kerja ke. Ada setengah ni Kak Su. Kalau tak dengar Kelantan FM tak boleh nak buat kerja. Tak kerja buat. Wajib juga dengar dari sehari tu.
0: Okey, maksudnya Kelantan FM memberi memberi informasi kepada dia sebab dia nak dengar.
1: Yeah.
0: Okey, jadi kalau kita sebut mengenai informasi kita di Kelantan FM sendiri menusi apa-apa segmen sebenarnya ha? Kita akan berkongsi pelbagai market pun kita berkongsi, apa juga berlaku di negara kita pun kita berkongsi, apa juga perkembangan yang kita berkongsi. Dan kalau cerita mengenai berkongsi-kongsi ni juga kita ni pukul 9.30 dah. Oh, lebih kurang 3 jam setengah dah kita bersama
1: Sigo
0: Pagi Kelantan FM. Kita pun duduk kaki-kaki-kaki-kaki dah dah. Maksudnya dia. Tapi sebenarnya cara duduk tu melambangkan kepribadian kita sebenarnya. Okey, contoh. Okey, kalau mungkin ada di waktu ini yang sambil mendengar Radio Kelantan ni duduk nyanda. Okey, kepribadian dia setara mana? Mungkin nyanda sebab letih. Mungkin nyanda sebab kenyal. Dan sebagainya dia. Tapi kalau kita ni jenis duduk bersilang kaki, orang panggil silang pangku tu, ia melambangkan kita seorang yang kepribadian kita seorang yang dominan, iaitu seorang yang percaya kepada diri, seorang yang tegas dan juga berentasi pada hasil yang diperolehi.
1: Tu Kak Su, kalau dia silang pangku, bersahaja silang pangku, dia dominan deh. Seterusnya kita ada hak untuk profesional.
0: Baik.
1: Profesional ni dia dalam keadaan kaki terbuka.
0: Baik.
1: Dan juga dia punya tangan di atas paha gitu. Jadi ciri utama dia, dia ten structure.
0: Okay.
1: Disiplin dan dia juga fokus pada detail.
0: Okay.
1: Dia orang-orang yang sangat terperinci lah Kak Su, kita kata ke.
0: Okay.
1: Dan kekuatan dia pula, dia ni sangat konsisten menjaga standard dan juga kualitas.
0: Alright, jadi kita kena tengok. Oh, itu jenis duduk lagu mana. Kita pun boleh baca sikit sebanyak keperibadian dia deh. Okay, baik. Dan kalau yang ketiga pula, seorang yang tenang. Seorang yang tenang lagu mana? Dia duduk, tangan di atas paha tapi kaki dia bersilang. Maksudnya kaki kaki dia, kaki kanan dia tu, kaki kiri kaki kanan dia bersilang. Ia melambangkan dia seorang yang sabar, pendengar yang baik, stabil serta secara emosyen. Itulah. Jadi kekuatan dia ni membangunkan hubungan, menciptakan lindungan yang harmonis.
1: Seterusnya kita ada cara duduk dia macam silat pangku kau panggil.
0: Tapi nampak santai je tak?
1: Nampak bersahaja santai, relax gitu. Biasanya ciri utama dia, dia lebih kepada nyame, mudah beradaptasi dan dia juga seorang yang karyamatik. Kekuatan dia pula ialah membangun pengaruh, fleksibel dalam situasi. Mana kata dia boleh pergi duduk capuk lah dia laut ke mana-mana. Dia boleh hidup orang kata.
0: InsyaAllah. Okey baik. Maksudnya dia seorang yang percaya pada diri sendiri.
1: Ya betul.
0: Okey baik. Itu sikit sebanyak lah. Jadi kita boleh taklih lah cara duduk kita ni lagu mana. Kalau kita ni jenis boleh duduk selo lagu mana. Pulut selo Pak J. Duduk atas kursi pun selo. Duduk bawah pun selo. Lagu mana gaya.
1: Jadi Kak Su, perkongsian kita ni pada pendengar boleh tahu boleh. Orang kata boleh detect dah lah. Yang ni gini ni duduk gini.
0: Kepribadian dia setara mana deh. Okey, baik. Jadi untuk anda yang banyak lagi nak tahu tentang perkongsian sebenarnya, yang ini pun kami ambil menerusi page di HRD Forum yang berkongsi banyak lagi tentang gaya dan juga penampilan kita. Baik, kita terus berhibur lagi dengan pilihan lagu yang seterusnya. Bukan satu kali, bukan dua kali, tapi tiga kali. Alright, daripada Fazli dan juga Ilana Bila menerusi Gu Pagi.
1: Teruskan mendengar Gu Pagi, Gu Kita belaka.

0: pelbagai pilihan lagu. Hati di pangkal lengan, tak ada dendam-dendam, malas ku nak layan. Pelbagai pilihan lagu. Makin gagal, bikin gagal jadi sukar. Dulu ada rambut kempang, dua sekarang. Kelantan FM penuhi serasa anda.
1: Ya, Kelantan FM penuhi citra anda. Kita dah masuk ke jam yang terakhir dah ni. Jadinya terima kasihlah Hok Mano masih lagi dengar Kelantan FM Gu Pagi Gu Kita Belakor ni Kak Su.
2: Betul sangat-sangat. Bukan sekadar jam terakhir, tapi kita sudah berada di minit-minit terakhir.
1: Betul.
2: Minit-minit terakhir ni kalau kita belum berlari, tanya kita nak pecuk supaya kita dapat berada di garisan kita orang pertama siapa.
1: Yeah.
2: Okey. Dan kalau minit-minit terakhir ni juga kalau kita seorang chef, tukang masak yang mendapat tempahan ataupun sebagainya, kita perlu menyediakan tempahan itu dengan cepat. Adik, supaya orang mari makan dah siap. Tak kena nunggu lama.
1: Betul, kena buat listing cepat-cepat. Gi kedai, gi pakat hall. Kena cepat supaya...
2: Semuanya cepat belaka. Yeah, baik, harus ada kalau gi kedai makan nunggu lama. Gitu.
1: Oh, rajin. Kita pulut lah pacar kok. Gi dengan... lagi-lagi Kak Su, kita gi...
2: Dulu?
1: Dulu, tapi orang kemudian dapat.
2: Adik, jadi kita pun fikir positif. Mungkin kawan ni orang dawah agaknya.
1: Ya, orang kali ikut tali ye.
2: Okey, ataupun orang dia agaknya. Okey, baik. Tapi kau tak apalah, kok mana pun untuk anda yang sentiasa bersama dengar Kelantan FM, terima kasih banyak kita nak ucapkan. Semoganya apa sikit sebanyak kita kongsi hari ni ada manfaat untuk semua pendengar-pendengar kita.
1: Pada masa yang sama juga, Nuha dapat banyak sangat input dan juga output yang kata berguna hari ni Kak Su.
2: Okey, kalau input export lagi lain pula dah.
1: Lain juga. Oh, lain pula.
2: Okey, baik. Tapi tak apalah, kok mana pun selepas ini ke pukul 10 pagi kita beralih ke segmen Guralik pula. Dan untuk hari ini Guralik kita akan bersama dengan Dia Fauzi dan juga bersama dengan Syira pula. InsyaAllah akan terus menemani semua rakan-rakan sahabat pendengar kita sampai pukul 2 petang. Jadi kita nak mengundur diri dulu untuk hari ini. InsyaAllah panjang umur kita jumpa lagi semula. Okey, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.

0: Alah, telefon lah pula. Aku tengah banyak kerja nak buat ni. Hello, nak cakap dengan siapa?
1: Hello, selamat pagi. Boleh saya bercakap dengan Puan Suhailah?
0: Dia tak datang hari ni, dia cuti beranak.
1: Oh, ya ke? Kalau begitu, cik, tak apalah, cik. Terima kasih, ya.
0: Sama-sama.
2: Budi Bahasa melambangkan budaya kita. Amalkan Budi Bahasa di mana jua.
3: Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Kelantan FM.
4: Weh, oi Kelantan. Jangan lepas perlu lagi kau jual Agro Madani Mega ARTC Kelantan.
5: Pada 22 hingga 24 Mei, ada jual murah auto show, cantik batik, pertandingan belalai kengit, permainan rakyat, supadupan dan pertandingan karaoke 90 hair.
4: Persembahan istimewa daripada Mangkan, Pandi Terubu, Kumpul Kalau Maharaja, CD Sakti Melo, Positif Bank dan ramai lagi.
5: Jumpa di jualan Agro Madani Mega ARTC Kelantan.
4: Kelantan tiga dulu, zame tanpa gadget.
6: Halo, halo, halo. Assalamualaikum. Gua galak hari ni. Pukul 10.08 minit lah ni ni. Cek kau suara siapa pagi ni ni?
7: Ceng.
6: Siapa dia ni? Okey, hari ni DJ Shira bersama dengan Kak Dia kita menemani anda di Gua Galak selama 4 jam hari ni.
7: Sama-sama, saya sore. Tapi minggu ni, Alhamdulillah.
6: Kita bergabung ke babu.
7: Bergabung. Kok lepas ni lah. Bergabung sama pun suka.
6: Suka. Syira tidak menolak. Syira suka sama.
7: Kau suka masa-masa ni.
6: Betul.
7: Bapa mari muka nenggung kita. Alright, dan hari ni Syirah macam biasa.
6: Betul.
7: Hari Rabu.
6: Betul,
7: kita
6: Rabu.
7: Kita teringat tarikh kita tak? Bukan teringat sebab kita jarang-jarang kita pergi hari-hari. Rabu 20 Mei 2026 bersamaan dengan 3 Zulhijjah 1447 Hijrah. Jadi kami dalam minggu ni mungkin duet. Minggu depan pun duet lagi.
6: Kita tak tahu akan datang lagu mana, penuh teka-teki. Kita nanti ke lah. Pendengar kena nanti ke.
7: Betul. Alright, Syirah, dan tak lupa kita nak ucapkan terima kasih buat rakan duet kita juga pagi tadi.
6: Betul, kita ada DJ Kak Su dan juga Nuha Ceria pagi tadi deh.
7: Ceria ke dia?
6: Kita lawe lah hari ni. Jadi untuk hari ni pun kita lawe juga.
7: Okay.
6: Kita bagi lagi ceria untuk Gugalik deh.
7: Dah tahu ceria, okay. Ceria tunggu lah deh. Kalau tak ceria, jerit dua tu lah.
6: Gitulah.
7: Alright, jom kita layan lagu hiburan seterusnya untuk anda. Kita ada
6: Campak Bintang daripada Faiza Tahir dan juga M. Nasir.
7: Terus layan Gugalik.
6: Ada, sok mau.

0: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
1: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. 10.21 minit pagi, masih lagi kita teman berteman bersama saya, Dia Fauzi dan juga Syira. Syira Iskandar. Kau Syira apa ni?
2: Tak jadi Syira Iskandar. Kita Syira Mustafa.
1: Syira Mustafa. Maaflah, Kak Dia ni degi kok sekok dia.
2: Dia bahasa dia dah. Kadang-kadang hot tu, hot kata suka tu. Gura-gura.
1: Alright, pagi ni kami berdua akan bersama anda sehingga jam 2 petang sahaja je. Kita ni, saya duduk jauh sikit dari Syira ni sebab nak teh dia, merah kodok dia.
2: Boleh kodok deh. Takutnya tekek kot lain. Tapi tak apa, kita tengah buat yang terbaik hari ni dekat dia.
1: Syira ni kata hari-hari dia kena masuk konti.
2: Belajarlah.
1: Baru-baru nak test dia punya bakat. Okey ke tak okey? Nampak macam okey. Mudah lagi Syira ni pakai gapo eh.
2: Sudah dah lah. Ya kau, agak-agak umur Syira berapa ni kat dia?
1: Kalau kat dia tekor, tak sih kan, kadang-kadang tu berhenti tekor-tekor
2: ha, gitu. Tapi kat dia, kalau kita kecek pasal muda, awet muda ke gapa ni, dia mestilah berkaitan dengan penjaga kulit muka.
1: Betul.
2: Ha, lepas tu gap pulak dengan cuaca kita luar ni, mata hujan, mata panah deh. Kita sebagai orang Tino ni, luar ni pulak, semua orang Tino comel belakang, rasa tergugak.
1: Okay. Jadi sini kak ada nak tanya, Syira ada amalkan apa-apa petua ataupun meme pakai skincare hok mamaha ko ataupun meme kata semula jadi ko guano?
2: Tidak duk maha mano. Nak kata rajin, tidaklah rajin. Okay. Sebab lo ni kan mudah ke kak dia. Kita semua ada dia packing siap ada beli jah dia. Kata tunjuk kedai dia. Tapi lagu-lagu mano pun Syira tetap percaya kepada benda bahan-bahan alami.
1: Sebab pasal bahan alami, kalau kita perasan, Syira mesti perasa sebab Syira ni orang kata golongan muda-muda duk main medsos lah dia.
2: Okay.
1: Awak rasa duk banyak sebenarnya video yang dikongsikan, video AI lah dia kata.
2: Betul, AI.
1: Kalau kita tengok tu video dia tu ada dia share pasal blend Halia, blend mint, gambar daun pudina.
2: Betul.
1: Blend lemon, blend enah, blend semacam-macam benda blend. Tapi ada kata untuk buah pinggir, untuk kadang-kadang kat dia pun selio sebenarnya dia.
2: Dia kita rasa nak blend, kita nak tahu air tu rasa lagu mana dia.
1: Betul kau benda ni ataupun nipu kau.
2: Dia sebenarnya kita kena terah kat dia.
1: Nak tahu betul.
2: You know ni kau duk kau kita kena minum dulu.
1: Okey, sebut pasal benda-benda ni. Tengok hype lo ni. Oh kata hot minum minyak zaitun bersama dengan lemon. Apa rasa tak?
2: Betul.
1: Untuk glowing apa ni? Glowing kulit muka dia.
2: Dia minyak zaitun juga dia dalam masa yang sama kata untuk kurangkan kolesterol dia. Tapi dalam masa yang sama untuk kulit muka jugalah.
1: Okay.
2: Betul lah tu kat dia. Betul, kita kena terah. Tak pagi esok kita bawa botol penuh. Kita blend sendiri.
1: Dan kalau sesek awak jumpa kali muka Syira duk sinar.
2: Janganlah.
1: Betul tu.
2: Orang kata boleh buat lapu tangan gelak-gelak.
1: Alright, nak tahu betul ke dia sebenarnya kena try.
2: Betul.
1: Tapi kata kalau kita tengok lah yang video yang di-share oleh AI semua tu. Kata apa yang nak kata benda tu baik sebenarnya untuk kesihatan. Sebab dari zaman kita kecil-kecil lagi dok, kita tengok orang tua-tua dia rebuh kulit kayu manis.
2: Betul.
1: Sebabnya dulu tak ada benda-benda yang kita nak dapat dengan instan dengan mudah ni.
2: Betul lah ni ke semua di hujung jari. Tapi dulu gapa-gapa kena buat sendiri.
1: Ya, orang kata secara alami.
2: Betul dah secara alami kat dia. Tak salah dah. Betul dah tu belakang tu. Kadang-kadang kena tumbuk dulu, gapa dulu deh. Tapi kat dia kita tak suka cek banyak lagi. Lepas ni kita share banyak lagi tip. Learning ni kita tinggalkan dulu pendengar kita dengan lagu daripada Cinta Tersimpul Rapi Intan Maya.
1: Terus layan Gu Galik.
2: Gu kita belakang.

0: 的聆听 Kelantan FM。
1: Kelantan FM
2: penuhi citarasa anda.
3: Info Sukan Kelantan FM.
4: Info Sukan hari ini kita mulakan dengan skuad kuadran negara mencipta sejarah tersendiri apabila muncul juara Piala Dunia Sepak Takraw 2026 selepas menundukkan India 2-0 pada aksi final penuh mendebarkan di Stadium Titi Wangsa dan turun dengan harapan besar seluruh negara. Malaysia yang menurunkan Muhammad Afiuddin, Muhammad Razali, Muhammad Syahril Aiman Halim, Amirul Zazwan Amir dan Aidil Aiman Azwawi benar-benar menampilkan aksi luar biasa di hadapan ribuan penyokong tempatan. Dan pasukan lawannya?
5: Pada perlawanan itu, India yang dibarisi Ram Kumar, Yumnam Akash dan Bobby Kumar terlebih dahulu memberi tekanan kepada Malaysia sejak awal permainan. Kelincahan India menyebabkan Malaysia berdepan kesukaran mencari rentak, namun skuad negara tidak mudah goyah apabila kekal tenang mengharungi saat-saat genting sebelum berjaya menutup set pertama dengan kemenangan tipis 17-15.
4: Kemenangan itu nyata menyuntik semangat pemain negara pada set kedua dengan permainan lebih kemas dan tersusun selain tidak memberi ruang buat India bangkit mencari mata kemenangan.
5: Kemenangan cukup manis itu bukan sahaja melengkapkan impian muncul juara dunia di laman sendiri, malah mengukuhkan lagi dominasi Malaysia selepas turut mempertahankan reputasi selaku juara Piala Asia sebelum ini.
4: Alright, seterusnya mengenai sukan badminton di mana perseorangan lelaki profesional negara Lee Zijia dijangka bakal menyertai kejohanan di Los Angeles, Amerika Syarikat selepas dilihat mendapatkan visa ke negara tersebut. Dan perkara tersebut dikongsikan Kedutaan Amerika Syarikat di Kuala Lumpur menerusi satu hantaran dibuat naik ke laman Instagram rasmi selepas menerima kunjungan Zijia dan pasukannya.
5: Keputusan bekas juara Asia dan All England itu untuk menggalas cabaran di Amerika Syarikat menjawab persoalan mengenai perancangan selepas mengambil keputusan tidak menyertai Malaysia Masters.
4: Dan terdahulu, pemenang pingat gangsa Sukan Olimpik Paris 2024 itu menolak peluang untuk beraksi di Malaysia Masters menerusi aksi kelayakan selepas beberapa pemain menarik diri dari

0: happy-happy. Adang ni duk perekok si. Adang nak kawasan perumah he. Sebab kawasan perumah he ni ke, ada budak kecil. Ada duk kata sika. Ada main blumbong si dia. Ada duk berjalan ke kapa-apa. Jadinya sebagai pemandu tu sedih. Tak kira lah kita ni duduk dalam perumah he tu ke. Ataupun kita duduk luar kau nak masuk dalam perumah he orang tu. Kena berhati-hati. Boleh-bolehnya janganlah kita duduk bawa laju. Kadang-kadang ke dalam perumah ni, nyawa unggar dengan tiba-tiba depan kereta kita. Nanya ke kita nak break. Lagi perwak ke pria kan? Bawa laju-laju dalam kawasan perumah ke. Paling-paling pun kita bawa lah 20 km je. Ataupun 10 km je. Supaya senang kita nak break ke kalau ada kapa di depan kita. Kucing ni tak pun kita dah break. Jadinya berhati-hati kalau masuk dalam kawasan perumah. Jangan kata Mak Bunga tak ingat ke. Mak Bunga tak maya. Mak Bunga nak gaya aja.
1: Eju Mega. Orang ada panggil Mak Bunga.
2: Okay, weh, senyap ada tengok kita.
3: Kita tengok dia, dia tengok kita.
2: Okay, Syira. Mm-hmm. Syira saja tanya sebab saat ni Mak Bunga kita mari cerita pasal topik taman perumahan. Dia cerita saat ni, nak pesan, jangan adik-adik naik motor tu, jangan duduk perekok sihok deh.
3: Betul.
2: Sebabnya kita hidup berjiran ni, banyak benda kita kena ambil ambil kira, dia ambil cakna.
3: Betul.
2: Contohnya, bab-bab perah kucing. Dia bab-bab perah kucing, bab-bab tuk sapa, bab-bab bakar sapa, bab-bab jemur kain. Sungguh-sungguh orang ni, dia suka tupe-tupe. Malah sebab tempat tu siapa tu tembok jauh gitu. Pagar jiri sebab tempat jiri depan rumah dia tu ada doktor siapa.
3: Tu maksudnya jiri kita tu tak alert.
2: Tak alert. Kadang-kadang
3: kita tak boleh juga melampaui hak orang.
2: Betul.
3: Even kita hidup berjiri ni kita kena tahu. Mungkin jiri kita tak suka benda gitu. Mungkin dia suka benda gini. Saling hormat menghormati lah.
2: Betul. Jangan ambil kesempatan. Sebab pernah viral satu satu kisah ni. Siapa orang tu kena jual rumah.
3: Siapa pindah
2: ki kucing ni lah. Kita take kucing ni. Hari-hari gi hijau, sebelum gi hijau tugas dia kena sapu take kucing tak. Benda ni berlarutan sampai 10 tahun dan akhirnya dia ambil keputusan dia terpaksa jual rumah tu sebab sakit hati dia. Kita orang tua tak okay lah siapa nak pergi baluh nak kocok pagar rumah je. Mungkin lah dah ada teguran, mungkin lah tahu kata kecek dah. Dia sama-sama dia ada kecek dah tapi tak mendatangkan hasil.
3: Mungkin benda dia ni, orang kata dia dah tak ada cara, dah tak ada inisiatif lain. Tu adalah pilihan terakhir dekat dia.
2: Terpaksa jual, pergi cari rumah lain. Sebab jiri tu tak nak gana, tak okey nak ketuk kucing dia kali ni.
3: Betul. Dan kita kena tahu, betul semua kita semua suka dengan kucing. Tapi ada sesetengah orang, dia tak boleh pun. Maksudnya mungkin dia macam bukan jenis orang yang orang kata pelihara kucing.
2: Dia okey je, tak beci ke kucing.
3: Tak
2: beci. Jadi dia sakit hati tu sebab tugas dia pulak setiap pagi kena bersih dulu lah memang dia sebelum pergi hijau.
3: Bah benda tu bukanlah orang kata mudah, payah dengan baunya.
2: Memang menguji.
3: Mungkin lebih-lebih lagi kalau orang kata kita tengah belorak deh. Belorak nak pergi kerja apa semua tiba-tiba kita perlu berhadapan dengan masalah-masalah gini.
2: Cakap dia snuzon je ya. Alright Syara, jadi nak pesanlah kepada set-set awak deh kita hidup berjiran ni orang kata kena tahu benda boleh dengan benda tak boleh.
3: Bertolak ansur tu
2: bertolak
3: penting.
2: Ansur. Alright, kita rehat dulu seketika. Selepas ni kita ada berita dari negeri kita juga lah. Berita Kelantan FM untuk kita ketahui isu semasa yang berlaku di tempat kita. Dan kalau sesiapa awak baru saja mengikuti siaran kami, saya Dia dan juga Syira bersama dengan anda hingga ke jam 2 petang nanti.

0: harapan. Oh, nyanyi kita. Dan. Assalamualaikum. Kita saja bagi salam sebab kita tahu ada hok baru dengar radio. Dan ada juga yang sedang menonton live TikTok kami ni di Kelantan FM. Terima kasih untuk mata yang memandang seramai 160 orang. Dan untuk jam ini dalam Gurali hari ini, kita teman-teman bersama saya Dia dan juga Syira.
1: Okay, Syira, okay. Betul.
0: Khabar tak khabar sejarah?
1: Sekejap aja.
0: Kalau hari-hari
1: hari
0: ini,
1: dia mari dengan partner kita lemah lembut hari ni.
0: Okey, royaknya kata kita bila berdua masa tu berlalu dengan pantas. Kalau kita sore dah, kita tengok je,
1: masa lama.
0: Jadi, saya awak beres ke belakang makan dah ke? Sebab ni Syira kita tanya makan sebab kalau pok-pok awak ni ada penyakit angin medum-deh. Tahu tak medum-deh?
1: Medum-deh gek-gek kau.
0: Gek lah dia. Gastrik kau.
1: Janganlah ilir sikit lah kat dia.
0: Dia jangan, kata jangan delay-delay. Jangan lambat-lambatkan waktu makan deh.
1: Sebab tu kata breakfast ni penting.
0: Betul?
1: Even orang tu diet sekalipun, sarapan pagi tu penting. Kita kena makan. Orang kata telur 2 butir. Okey dah.
0: Protein. Gagoh tu makan telur tu kena petai. Mula-mula yang makan nasi, makan kuih, makan gotu, makan kuih. Tapi kita tak didik perut kita sebenarnya deh. Benda-benda yang kita tak biasa buat ni, mula-mula kita payah nak terima. Kecik pasal kesihatan kita ni.
1: Hari ni kecantikan, kesihatan. Biasalah bila DJ Syira dengan DJ Dia bergabung. Benda tu dia mari.
0: Kecik pasal kecantikan, kesihatan. Tak apalah, gapa-gapa pun. Dan juga kita nak pasal hok mana tengah memandu sekarang ni, pandu dengan berhati-hati, bawa kereta molek dan juga kok-kok lah siap-siap awak lalu ke melalui jalan ke berhiyah ke pasal tumbuh tu kan. Ada istana besar tu. Dekat istana tu kena
1: selur.
0: Sebab ada juga orang tu dah dimaksud. Dan mana orang Kelantan pun sampai situ jadi kongga.
1: Tiba-tiba dia jadi macam dengan kadang-kadang dia beri kejut
0: dia. Tu kalau dia ingat. Sebab saya ayat gitu. Sebab saya baru je naik notis 2 keping tu. Sebab sama
1: kena
0: saya
1: juga rupanya.
0: Kata saya, kata cik abis saya pun 2 keping juga. Saya juga bawa.
1: Orang tu lah bawa ni. Lepas tu nanti nak ngaku kau tak kesalah tu.
0: Tak boleh lah. Sebab dia masa tu tuai kereta tak ada.
1: Ni masalah ni. Habis dia ngasa radio dah ni.
0: Gitu lah. Maksudnya gitulah deh. Kita kalau macam saja je kita nak pesan, kena beringat. Kalau orang yang memang lalu radio dah, tak apa. Sebab dia tahu kita jari-jari lalu jalan tu tu, kadang-kadang tak teringat langsung ada gapo panggil speed track, ada
1: kamera
0: kamera ni
1: kamera awas.
0: Kamera awas. Awas kamu.
1: Perlahan ya. Perlahankan kenderaan anda, kalau tidak saman yang sampai.
0: Kalau tak si melayang-layang, tak si duit ngeleh, tak we saja-saja kok dia ni kalau sekeping satu
1: rasa setengah, juga kat
0: kalau
1: dia.
0: Kalau 2 keping 300 tu kalau bayar cepat. Kalau bayar tangguh-tangguh tiba-tiba jadi 300 900 900 nengung lah. Dia nak bayar rokok lagi,
1: kita nak cari duit payah ni.
0: Saru.
1: Saru betul.
0: Tak sebi saru, kena beringat dah belakang dah. Alright, jom kita lain lagu hiburan seterusnya. Lagu permintaan dari siapa ni? Lagu takdilah lagu minta, kita tak ingat lah.
1: Orang minta lagu, lagu ni ni.
0: Sebab lagu ni memang viral. Bukan setakat di Malaysia, Jepun, Indon, habis semua dah lagu ni. Adik saya Abel Sore, Eda Ezrin dan juga Demanja. Dan selepas itu kita ada lagu dari Ellie Katz, Berjuta Batu, untuk anda di Kelantan FM.
1: Ada sokmo.
2: Khapun kah ti jindi rafang Kelantan FM.
3: Demo, hati kau berasa sayu.
4: Thank you.

0: de Lincoln, Kelantan FM.
1: Terus dengar Kelantan FM.
2: Penuhi citarasa anda.

0: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
1: Buka dompet dia licin. Nak beli belum gaji tapi tak apa aku mengerti.
0: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
2: Bisakan berbelanja habis duit. Bising-bising bantuan mana?
0: Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: you for listening Kelantan FM.
1: Kelantan FM.
0: Penuhi citarasa anda.

0: Hello. Okay, sekarang ni kita ada di tali. Kita ada di talian untuk tajaan.
1: Alamak, sudah pun terputus.
2: Terputus dah tak apa, tak apa. Kita boleh letak dulu, pandai kok-kok lah. Tu ada nak telefon balik. Kok-kok lah tu ada nak telefon balik. Oh, mana sound ni mic saya ni? Tak apa Syira, sebabnya sama-sama 11:30 kita akan ada tajaan sebenarnya. Ni pun nampak sudah pun berkelip-kelip. Putus lagi. Tak apalah, kita tunggu sajalah. Tunggu sajalah. Set-set awak sepuang lah. Kita tunggu set-set awak jugalah lah ni.
0: Kita nanti dan, tunggu, kita pakat tunggu dah.
2: Seperti biasalah ni. Kita orang-orang baru berkemudi ni, dia lain sikit. Naling dah tak biar. Okey, nampak dah klik. Dah pandai dah tu nak angkat telefon tu?
0: Boleh dah tu, right, kita tengah dah.
2: Kita tanya siapa di talian sekarang ni.
0: Hello,
2: Hello, siapa di sana?
3: Hello, saya Kana. Dari Herba Pain.
2: Alright, Kana. Kita macam biasa, Kana, ada 15 minit untuk Kana promosi ataupun wawarkan mengenai kehebatan tilam Herbal Fit. Silakan.
3: Baik, selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua pendengar yang setia bersama kami pada pagi ini. Saya Kana dari Herbal Fit. Sebelum kita mulakan perkongsian hari ini, Kana minta izin untuk memperkenalkan syarikat kami terlebih dahulu. Herbal Fame merupakan sebuah syarikat yang telah hampir 32 tahun bertapak dalam industri kesihatan, khususnya dalam menghasilkan produk berasaskan bahan semula jadi dan teknologi penjagaan tubuh badan. Jadi ramai yang tanya, Kana, kenapa syarikat Herbal Fame keluarkan tilam herbal? Jawapannya mudah, kerana hari ini terlalu ramai yang menghadapi masalah tidur. Ada yang bangun pagi badan masih letih, ada yang bangun dengan sakit belakang, ada juga yang tidur lama tapi tetap rasa tak cukup rehat. Dan sebenarnya masalah ni bukan semata-mata faktor umur, tapi salah satu punca utama adalah tilam yang kita gunakan setiap hari sudah tidak lagi menyokong badan dengan baik. Sebab tu Herbal Fame sampai dengan tilam herba direka khas untuk membantu menyokong tubuh badan dengan lebih baik ketika tidur. Tilam ni bukan sekadar untuk tidur, tapi untuk membantu memberikan sokongan yang betul kepada tulang belakang, mengurangkan tekanan pada bahagian pinggan dan bahu, dalam masa yang sama membantu kita mendapatkan tidur yang lebih berkualiti. Bila tidur berkualiti, badan lebih segar, kurang sakit-sakit dan lebih bertenaga untuk menjalani aktiviti harian. Jadi sebelum Kana masuk ke promosi, Kana nak kongsikan sedikit tips. Ramai orang hari ini tersalah pilih tilam. Jadi ada yang pilih tilam yang terlalu lembut, akhirnya badan tenggelam dan sakit. Ada juga yang pilih tilam yang terlalu keras, akhirnya badan jadi tegan dan tak selesa. Cara yang betul untuk pilih tilam ialah pilih mengikut umur, pilih mengikut berat badan, dan paling penting pilih mengikut keperluan tubuh badan kita sendiri. Tilam yang baik adalah tilam yang seimbang, tidak terlalu lembut dan tidak terlalu keras, tapi mampu menyokong badan dengan sempurna. Sebelum Kana nak masuk promosi hari ini, apa kata ambil nombor dan simpan. Ada sebarang pertanyaan ataupun boleh tempahan, untuk tempahan sila hubungi di talian 019-414-4288. 019-414-4288. Pastikan nak dapat tilam herba, pastikan talian ni 019-414-4288. Baik, kita terus dengan promosi pertama, iaitu tilam herba Afia dengan ketebalan 6 inci bersaiz screen. Tilam herba Afia ni digabung dengan 3 jenis herba terpilih, dibuat daripada Compressform. Compressform tu sadurung kota dan juga ribbon dipadatkan, dan kita lapis dengan 1 inci memory foam supaya tilam ni tak rasa keras, tak rasa terlalu lembut, rasa separa empuk. Jadi untuk harga asal untuk ketebalan 6 inci bersaiz screen RM1,199,

0: Ramadan juga ketebalan, tolak satu beli satu dapat potongan RM300 menjadikan harga hanya RM899. Abang kakak nak jimat lagi, buat tempah hari ni. Bahas untuk anda yang membuat tempahan hari ini, kami beri diskaun tambahan RM300 lagi. Jadi harga yang perlu anda bayar hanya RM599 sahaja untuk ketebalan 6 inci. Untuk ketebalan 7 inci, RM699. Untuk 8 inci, RM799 sahaja. Dan anda juga akan menerima 2 unit bantal secara percuma, pengantaran percuma dan bayaran secara COD. Untuk bertempahan, anda hanya perlu hubungi 019-414-4288. 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, 019-414-4288.
1: Okey, Rakana, kita rehat dulu seketika.
0: Jangan ke mana-mana. Okay. Kerana selepas ini, Kana akan sambung dengan 2 lagi promosi dari Herba Fee.
1: Alright, terus layan lagu dari Mas Idayu, Robek Hatiku, untuk anda di Kugalik, Kelantan FM.

0: Hai Kana.
1: Hai.
0: Okey, ada 5 minit lagi, 5 minit terakhir untuk Kana promosikan Tilam Herbal Fame. Silakan.
1: Baik, selamat kembali kepada semua pendengar yang masih bersama Kana dari Herbal Fame. Kana nak tanya satu soalan. Berapa lama abang kakak sudah menggunakan tilam yang sekarang? Sebenarnya abang kakak, tilam yang terlalu lama digunakan akan mula hilang sokongan. Ia akan menjadi lembik, tidak stabil dan akhirnya memberi kesan kepada badan kita, ya. Itulah sebabnya ramai yang bangun pagi dengan sakit belakang, pinggan dan badan terasa berat. Jangan tunggu sehingga sakit itu menjadi semakin teruk. Lebih kita bertindak lebih awal dengan menukar tilam lama kepada tilam yang lebih kualiti. Jadi kita terus dengan promosi kedua. Jadi kerana nak memperkenalkan tilam premium herbal Ayurvedic. Ketebalan 8 inci bersaiz screen. Tilam ni sangat sesuai untuk ibu bapa, pasangan suami isteri atau kegunaan keluarga di rumah dan juga lebih digalakkan untuk 40-an. Jadi tilam ni dibuat daripada kompres foam dengan high density. Jadi tilam ni sangat-sangat sesuai untuk berumur 40 tahun ke atas. Jadi harga ni asas bermula RM1,600. Ada tilam lama dapat potongan RM300. Harga hanya perlu bayar RM1,300. Tapi buat tempahan hari ini, khas untuk tempahan hari ini dapat diskon tambahan. Potongan RM300 lagi. Jadi perlu bayar RM1,000 sahaja untuk mendapatkan ketebalan 8 inci bersaiz queen. Memang sangat berbaloi, ya. Dapatkan tilam premium bersaiz queen ketebalan 8 inci, tilam premium herbal Ayurvedic dengan harga promosi hanya RM1,000 sahaja dan setiap tempahan akan dapat 2 unit bantal secara percuma. Untuk bertempahan, sila hubungi 019-414-4288. 019-414-4288. Baik, kita terus dengan promosi ketiga adalah tilam super premium herbal sabut yang diperbuat daripada 100% serat kelapa asli. Tilam ni ada pengurusan yang sangat baik, lebih kukuh dan tahan lama dan memberi sokongan yang sangat baik kepada tulang belakang. Dan tilam ni sangat sesuai untuk warga emas, mereka mengalami sakit belakang, slip disk, sakit saraf dan juga untuk berat badan berlebihan. Jadi untuk bersaiz screen ketebalan 6 inci, harga asal RM1,699, dapat potongan RM300 untuk tolak tilam lama, menjadikan harga RM1,399. Dan tempah hari ini dapat diskon tambahan lagi RM300, menjadikan harga hanya RM1,099 sahaja dan dapat 2 unit bantal secara percuma. Pengantaran percuma. Untuk bertempahan, 019-414-4288. Baik, abang kakak nak dapatkan tilam bajet, dapatkan tilam herba ketebalan 6 inci hanya RM599. Untuk 7 inci RM699. Untuk 8 inci RM799. Yang mana nak dapat tilam premium herba Ayurvedic bersaiz queen ketebalan 8 inci hanya RM1,000 sahaja. Manakala untuk tilam super premium herba sabut hanya RM1,099 untuk ketebalan 6 inci. Jangan lupa untuk mendapatkan diskon tambahan bernilai RM300, anda perlu membuat tempahan hari ini. Dan semua pembeli akan menerima 2 unit bantal secara percuma, pengantaran percuma dan bayaran secara COD. Untuk bertempahan, boleh call ataupun boleh WhatsApp je di talian kami 019-414-4288. 019-414-4288. Baik, semoga anda semua sentiasa sehat, selesa dan menikmati tidur yang berkualiti setiap malam. Saya Kana dari Herbal Fame mengucapkan terima kasih atas kesediaan anda mendengar.
0: Okey Kana, terima kasih. Nanti kita jumpa lagi.

0: FM, penuhi rasa anda.
1: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda, dan ini kerja-kerja pengaktifan tenaga untuk projek ECRL kini sedang berjalan dan orang awam dilarang sama sekali mendekati kawasan projek demi keselamatan. Patuhi semua papan tanda dan arahan keselamatan yang dipasang. Waspada bahaya, ambil tahu tip-tip keselamatan. Maklumat lanjut ada di www.mrl.com.my. Saya ingin nyawa anda, ECRL menyatu kehidupan, memacu pertubuhan.

tak kira siapa pun nama anda. Tak kira apa jua kecayaan anda.

0: penuhi citarasa anda.
1: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
2: Buka jumpir dia licin. Nak boleh belum kaca tapi tak apa aku mahu.
1: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
3: Bicarakan berbelanja habis duit. Bising-bising bantuan mana?
1: Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja. Yang terbaik pastinya.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam ringkas 12 tengah hari. Malaysia menuntut kebebasan tanpa syarat 25 aktivis negara yang ditahan rejim Zionis ketika menyertai misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla menuju ke Gaza pada Ahad lalu. Jaminan keselamatan turut dituntut ke atas semua ahli dan anak kapal yang ditahan serta pelepasan kapal-kapal terbabit. Wisma Putra menegaskan Majlis Keselamatan PBB dan masyarakat antarabangsa perlu bertindak tegas bagi memastikan Israel bertanggungjawab terhadap pelanggaran undang-undang antarabangsa yang terusan serta serangan terhadap misi kemanusiaan. Sebanyak RM630,000 diperuntuk bagi membantu 180 peniaga kecil dan usahawan mikro dalam kalangan veteran Angkatan Tentera Malaysia yang menyertai program pemerkasaan usahawan veteran ATM Masterclass. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, program rintis itu memberi fokus kepada peningkatan aspek jualan, pasaran, produktiviti dan penjenamaan bagi memperkukuh daya saing usahawan veteran dalam pasaran semasa termasuk penggunaan teknologi digital. Langkah kesiapsagaan dan pemantauan diperkukuh susulan pengisytiharan penyakit Ebola yang disebabkan virus bundi bugio sebagai kecemasan kesihatan awam yang menjadi kepentingan antarabangsa oleh WHO Ahad lepas. Menurut kenyataan Kementerian Kesihatan, tiada kes Ebola dilaporkan di Malaysia setakat ini. Namun langkah kesiapsagaan terus dipertingkatkan mengambil kira risiko importasi kes melalui perjalanan antarabangsa susulan wabak di Kongo dan Uganda. Ruang pembelajaran pintar baharu dikenali sebagai Space at MC dijangka memperkukuh pengalaman pembelajaran pelajar selaras perkembangan industri komunikasi dan media masa kini. Kemudahan berkonsepkan platform pintar untuk pendidikan komunikasi lanjutan itu bakal digunakan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM sepenuhnya September tahun depan. Menurut Dekan Profesor Dr. Abdul Rashid Abdul Rahman, Space at MC bakal menjadi platform pembelajaran lebih interaktif untuk pensyarah serta pelajar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada pasukan sepak takraw negara atas kejayaan muncul juara acara kuadran Piala Dunia Sepak Takraw selepas menewaskan India 2-0 malam tadi. Beliau menyifatkan kejayaan itu bukan sekadar mengharumkan nama Malaysia di pentas dunia, malah membuktikan anak watan memiliki kecekalan, kesatuan tekad dan kemampuan untuk terus bersaing di peringkat antarabangsa. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Okey, assalamualaikum di jam yang ketiga ini. Masih lagi kita teman berteman bersama saya Dia Fauzi dan juga
1: DJ Shira.
0: Alright, Shira Mustafa bersama dengan anda sehingga jam 2 petang. Dan untuk hari ini hari Rabu 20 Mei 2026 dan esok merupakan hari terakhir Shira
1: hari
0: untuk
1: Khabis.
0: Anak-anak kita, adik-adik kita yang bersekolah di daerah negeri A, kumpulan A dan juga kumpulan B. Kalau kumpulan B tu hari Jumaat lah hari terakhir. Dan alhamdulillah, dan kita percaya ramai pasti orang kata orang Kelantan ni dia tak kira kalah. Tak kira cuti gapo, cuti raya, cuti sekolah, cuti Cina, cuti Deepavali, cuti Christmas, akan sapa balik insya-Allah.
1: Betul. Inilah kita takut akan berlakulah juga kesesakan lalu lintas. Tapi kita kena bersabar. Betul. Sebab kemeriahan inilah juga yang kita nanti-nantikan.
0: Macam kita baca tadi berita pun sempena dengan hari raya ni dia ada ops gapo dah?
1: Idul Adha. Betul.
0: Jadi kita nak pesan lah kepada pokok awak dah supaya berhati-hati. Berhati-hati, ingat belaka sebab kita nak balik itu selama seminggu. Bermula 24 Mei, 24 ni hari Ahad dah. Hari Ahad sampai ke 31 Mei selama seminggu.
1: Khas hari raya Idul Adha.
0: Tak nak jadi khak kita.
1: Dia jadi belik sikit hari ni deh. Jadi kalau kita tengok gak juga mungkin ada hampir sejuta tu kenderaan masuk.
0: Sejuta somo.
1: Dia tak main buah ribu-ribu atau ribu. Kalau di negeri Kelantan dia memang main buah juta.
0: Disebut jugalah ramai kata orang Kelantan ni kaya raya.
1: Betul.
0: Walaupun pernah diviralkan suatu masa dulu negeri Kelantan ni negeri orang kata negeri susah, negeri miskin. Mungkin benda tu berlaku masa 30-40 tahun lepas lah. Sebab kita lambat dari segi pembangunan dan sebagainya. Tapi law ni gapo tak ada di Kelantan.
1: Ada berlaku dah.
0: Dan juga kita tahu kita orang Kelantan ni ramai anak-anak muda yang berjaya, usahawan-usahawan berjaya. Orang Kelantan dengan nego tak boleh lari.
1: Tak boleh dipisahkan.
0: Okay.
1: Macam-macam dalam bidang perniagaan tu kata selain daripada kosmetik, pertanian sekalipun, makanan sekalipun,
0: baju, tudung, macam-macam lah, skin care tu tak usah nak kata. Dan kalau dulu-dulu pun juga sinonim perniagaan dengan puan ni, kalau pergi pasal Siti Khadijah boleh beli palo jauh lelaki ada.
1: Betul. Semua ni lepas tu comel-comel pulak tu. Kita bukan nak puji orang negeri kita sendiri, tapi memang nyata begitu.
0: Nyata gitu apa
1: tak tahulah tu kita. Kimakai budu agaknya kat dia.
0: Kalilah dia. Mungkin orang dengar koya DJ dulu. Duduk kat dia tahu gitulah cakap semua nak koya. Orang Kelantan ni dia suhur dengan halus mani. Duduk dengan cakap lemah lembut.
1: Rajin bekerja.
0: Wanita Kelantan ni dia usaha berehi cari duit. Tu kita tak boleh nak nafi.
1: Yang positif kita boleh ambil daripada wanita Kelantan. Betul. Itu je yang kita mahu kongsikan.
0: Janji rezeki yang kita cari halal dan tidak kita tidak salah dari segi undang-undang.
1: Itu yang paling penting.
0: Dan juga untuk sesuatu awak tengah nak cari rezeki, awak baru je nak buka meja, nak buka orang kata nak start nego, kita doakan moga rezeki anda dimurahkan, rezeki melimpah ruah seperti orang kata apa, seluas air di lautan. Jual je gapo tak kira lah, kacang butir ke, bubur lambuk ke, bubur jagung ke, nasi bukuh ke, habis licin insyaAllah.
1: Betul. Kadang-kadang orang ni dia takut untuk memulakan. Jual je apa asalkan halal, kena berani mencuba.
0: Semangat tu kena ada.
1: Semangat kena ada.
0: Kalau semangat buah je tak kok.
1: Betul lah.
0: Okay Shira, jom kita layan lagu hiburan di jam ini. Kita ada lagu dari Ella Kesal dan selepas tu Enrique Iglesias, Bella Moss. Terus layan Gugali.
1: Ada sama.

Okey, itu adalah lagu dari Hai Bahar. Ah, bayang kita gitulah deh. Kadang-kadang ilang ingat teh, kadang-kadang ngangor. Sebabnya ramai ni, ramai yang berada dalam konti sekarang ni. Dan seperti biasalah, hari Abu kadang-kadang ada juga tetamu, kadang-kadang ada tak ada. Ada. Dan pukul 12.30 tengah hari nanti, kita ada tetamu bersama dengan yang berusaha, Encik Muhammad Saifuddin Zakaria, Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negara. Tapi sebelum tu, kita layan sebuah lagu dari Lenka, Trouble is a Friend. Untuk anda, Gugali Kelantan FM.

0: Okey, semua kita sekarang di jam 12.32 tengah hari. Masih lagi bersama dengan DJ Shira di Guralik. Dan untuk jam ini, kita ada tetamu istimewa. Daripada Jabatan Belia dan Sukan Negeri Kelantan, kita bersama dengan Tuan Pengarahnya, iaitu Tuan Muhammad Saifuddin bin Zakaria. Okey Tuan, sihat ke?
1: Alhamdulillah,
0: sihat. Nampak macam sihat molek tu deh. Jadi Tuan, kalau ikutkan Tuan hari ni, kita nak catch up berkenaan dengan Festival Belia dan Hari Belia Negara lah deh.
1: Ya, betul-betul.
0: Okey.
1: Hari Belia Negara, pekat Negeri Kelantan lah.
0: Tuan, kalau ikut ke lah, bila kita kecek pasal Festival Belia dan Hari Belia Negara ni, kalau kira-kira, kita dengar semua benda tu deh. Jadi mungkin Tuan boleh ceritakan secara keseluruhannya, apakah itu sebenarnya Festival Belia dan Hari Belia Negara 2026 untuk peringkat Negeri Kelantan ni?
1: Okey, Festival Belia at Hari Belia Negara peringkat Negeri Kelantan ni, adalah salah satu program ataupun festival belia lah. Kita buat khusus untuk sebagai tanda pengiktirafan ataupun menghargai belia-belia Negeri Kelantan khususnya. Dan pada waktu tu juga kita maknanya kata orang menghargai peranan dan juga sumbangan belia khususnya di Negeri Kelantan ni dalam pembangunan belia itu sendiri, maupun maknanya kita memberikan pengiktirafan kepada belia ni sebagai di atas sumbangan mereka khususnya dalam membangunkan negara lah. Dan program ni merupakan satu platform juga untuk kita himpunkan seramai mungkin belia untuk berkumpul selama 2 hari di Festa Belia tu lah. Dan pada tahun ni kita laksanakan sekali lagi di Aeon Mall, Kota Baru.
0: Okey, jadi sambutan tu bila akan diadakan tu?
1: Sambutan hujung minggu ni pada 22 dengan 23 hari bulan. Ataupun hari Jumaat dengan Sabtu lah. Senang cerita, daripada pagi sampailah ke malam. Dan banyak program yang kita rencanakan, yang kita rancang untuk laksanakan pada kedua hari tersebut.
0: Jadi golongan sasaran ni adakah disebabkan oleh namanya Hari Belia? Adakah belia sahaja yang boleh datang? Ataupun kita sasarkan juga kepada golongan yang macam mana ni untuk hadir memeriahkan festival ni?
1: Okey, nama Hari Belia sebab kita mengiktiraf peranan belia. Tetapi program ni kita terbuka kepada semua lapisan masyarakat lah, tanpa mengira kaum, jantina dan juga umur. Dan kalau kita tengok, tarikh belia pun maknanya orang yang berumur 15 sehingga 30 tahun. Jadi

0: Iyalah, maknanya kita nak supaya belia-belia di negara kita ni bersama-sama dengan kami pimpinan negara dan juga dengan masyarakat mana bergerak seiring macam tu. Dan kita juga dengan harapan apabila kita menggunakan tema ni, dia akan memberi aspirasi untuk melahirkan belia yang lebih aktif, progresif, berdaya tahan dan juga mampu menjadi penggerak utama kepada pembangunan masyarakat dan negara lah.
1: Jadi untuk kalau ikutkan tujuan penganjuran sambutan belia hari sambutan Hari Belia Negara ni macam mana? Maksudnya antara tujuan utama penganjuran ni macam mana tu tuan?
0: Okey, tujuan dia dia sama macam saya sebutkan tadi lah. Yang pertama sekali kita nak iktiraf peranan golongan belia ni di atas sumbangan mereka kepada pembangunan negara, dan kita jadikan platform ni sebagai tempat untuk mencukir bakat, kreativiti dan potensi belia dan juga anak muda lah dalam pelbagai bidang. Dan antara tujuan juga kita nak menggalakkan penglibatan aktif belia dalam aktiviti sihat seperti program-program yang kita rencanakan. Sebagai contoh, kita ada buat pertandingan-pertandingan yang berkaitan dengan sukan. Kita ada juga program-program yang berkaitan dengan kesukarelawanan dan pembangunan komuniti. Dan di samping itu juga kita nak mengeratkan hubungan di antara masyarakat melalui aktiviti yang berkonsepkan kekeluargaan, yang berkonsepkan sukan, cergasan dan juga program-program yang berbentuk penyertaan komuniti. Dan yang paling besar sekali, kita nak merayakan Hari Belia lah. Maknanya Festa Belia ni kita buat khusus untuk merayakan Hari Belia Negara yang sebenarnya telah pun disambut pada 15 Mei yang lalu.
1: Okey.
0: Cuma untuk dekat negeri kita buat pada 22 dan 23 bulan ni lah. Macam tu.
1: Jadi saya kira kalau ikutkan kita tengok mungkin sambutan dia kita nampak meriah lah deh. Sasaran kalau ikutkan berbanding dengan tahun lepas macam mana sasaran? Adakah kita rasa lagi meriah untuk tahun ni?
0: Tahun ni insyaAllah lagi meriah. Sebab kita gabungkan pelbagai program lah. Pelbagai program yang kita gabungkan, kita ada program-program yang berbentuk kesenian. Kita ada juga program yang berbentuk sukan. Lepas tu kita ada program yang berbentuk keusahawanan. Jadi banyak program sebenarnya. Dan yang menarik pada kedua-dua hari tersebut, di sebelah malamnya, pada malam pertama kita ada persembahan di Kek Barat. Dan kita bawakan kumpulan yang dah pun memenangi pertandingan di Kek Barat kebangsaan baru-baru ni kan.
1: Okey.
0: Antara RTM tu.
1: Kita bawa juga kita untuk bawa festival juga, ni lah.
0: Untuk festival ni. Pada malam, pada Jumaat malam. Dan pada malam kedua, selepas majlis perasmian tu, kita bawa Datuk Jamal Abdillah.
1: Oh, okey. Artis.
0: Jadi ramai, insyaAllah ramai. Dan sebelum tu kita ada larian lah.
1: Okay.
0: Dia panggil dia yang disebut Neon Fun Walk.
1: Okay.
0: Yang ni program tajaan lah. Neon Fun Walk ni sekarang ni penyertaan dah pun cecah 2,000 orang lah. Yang untuk berjalan pada malam tersebut. Dan dijangka pada malam tu, maknanya paling-paling korang pun kita akan dapat lah 5,000 orang. Untuk malam tu saja.
1: Sasaran kita
0: sasaran
1: untuk malam tu lah.
0: Untuk malam 23 bulan. Belum lagi termasuk dari segi penyertaan program yang disertai oleh para belia untuk hari Jumaat 22, hari bulan daripada pagi sampai ke malam, dan hari Sabtu daripada pagi sampai ke petang.
1: Jadi tuan, saya kira memang akan meriahlah festival tu yang akan datang. Tapi tuan, sebelum itulah kita rehat dulu seketika. Lepas ni banyak lagi soalan kita nak tanya kepada Tuan Muhammad Saifuddin kita ni. Tapi kita dengarkan dulu lagu daripada Wow, Engkau Tetap Satu.

0: masih lagi bersama dengan saya DJ Shira dan juga ditemani dengan pengarah daripada Jabatan Belia dan Sukan Negeri Kelantan, Tuan Muhammad Saifuddin. Masih lagi kita bercakap berkenaan dengan Festival Belia pada 22 dan 23 Mei ni akan diadakan. Jadi Tuan, kita sambunglah dengan soalan seterusnya
1: boleh,
0: ni.
1: Boleh.
0: Kita nak tahu juga siapa sebenarnya tetamu kehormat yang akan dijangka merasmikan sambutan Hari Belia Negara peringkat negeri Kelantan ni.
1: Okey. Tetamu kehormat kita pada kali ni agak special lah. Sebab program kita ni akan dirasmikan oleh Ketua Setiausaha Kementerian Belia dan Sukan Malaysia, iaitu Yang Berbahagia Datuk Rahimi bin Ismail. Jadi yang specialnya adalah disebabkan Datuk Rahimi ni adalah KSU Kementerian Belia yang merupakan anak jati negeri Kelantan lah. Jadi beliau akan bersama-sama dengan kita. Jadi kita mengharapkan pastinya apabila Datuk KSU ni turun, dia akan memberi sedikit makna yang cukup besar pada kita. Dan disebabkan perkara tersebut, dan sudah tentu beliau akan memberi satu suntikan semangat kepada para beliau negeri Kelantan, kerana tak ramai di kalangan penjawat awam ni, walaupun dah kerja 20 tahun, 30 tahun, yang boleh sampai ke tahap jadi KSU.
0: Okey.
1: Jadi kita harapkan dengan kedatangan KSU ataupun KBS ni, Datuk Rahimi ni ke negeri kelahiran dia, akan memberi suntikan yang semangat yang begitu besar lah kepada anak-anak muda, khususnya belia-belia negeri Kelantan. Dan kita juga mengharapkan beliau akan berkongsi pengalaman lah dengan para beliau, khususnya penjawat-penjawat dalam organisasi beliau di negeri Kelantan ni, khususnya dalam pentadbiran dan sebagainya. Jadi apabila dia datang dan boleh berkongsi maklumat, berkongsi pandangan, bercerita dengan para beliau ni, sedikit sebanyak dia akan menjadi satu kelainan. Kalau sebelum ni kita jemput YB-YB Menteri, Timbalan Menteri kan, tapi kelainannya pada tahun ni KSU sendiri yang turun untuk menyempurnakan Festival Belia at Hari Belia Negara Pekat di Kelantan.
0: Okey. Jadi kalau kita tengok dekat sini Tuan, apa ni programnya selama 2 hari. 22 dan juga 23 Mei.
1: Betul.
0: Dan saya difahamkan memang ada pelbagai aktiviti, termasuklah juga kita ada pameran dah. Pelbagai pameran.
1: Okay.
0: Mungkin Tuan boleh war-warkan lagi apakah yang akan ada pada hari festival kita
1: secara
0: nanti.
1: Lebih detail lah.
0: Secara lebih detail.
1: Okay. Tadi saya ada cakap secara sepetah lalu lah kan. Jadi kita pecahkan kepada beberapa segmen lah. Kita ada segmen penciptaan dan peluang pekerjaan. Okey, segmen ni kita tampilkan 10 syarikat ataupun 10 majikan. Jadi dia orang akan turun buat temuduga terbuka.
0: Okey.
1: Di tapak program lah. Dan kita akan menawarkan pekerjaan pada hari tersebut lah, sekiranya berjaya. Dan kita ada juga pameran-pameran interaktif daripada jabatan-jabatan kerajaan.
0: Okey.
1: Termasuk pameran yang berkaitan dengan TV dan sebagainya lah. Jadi kita akan bawa maknanya info-info berkaitan dengan TV ni kepada belia-belia kita. Jadi maknanya kalau dia orang nak sama pelajaran dan sebagainya, maknanya kita boleh bantu dia orang untuk sama belajar, khususnya dalam bidang TV lah. Okey, seterusnya kita ada program Agro Belia Lestari. Yang ni kita tampilkan usahawan-usahawan belia dengan produk-produk masing-masing lah di situ. Dan kita ada juga buat Battle of Barber. Ni jarang orang buat lah. Ni untuk gunting rambut kan.
0: Gunting rambut.
1: Tu kita buat macam pertandingan juga.
0: Maksudnya pertandingan gunting rambut, akan ada peserta lah.
1: Akan ada peserta.
0: So peserta tu boleh
1: akan menyertai
0: tu pada hari kejadian ataupun sebelum tu dah buka, kita dah buka penyertaan.
1: Dah buka penyertaan. Jadi maknanya boleh berhubung dengan urus dia lah. Nanti kita akan bagi nombor.
0: Okey.
1: Okey, untuk segmen kedua kita ada segmen kepimpinan dan kesukarelawanan. Okey, yang ni dihoskan oleh Majlis Gabungan Bilia Kelantan lah. Jadi di situ juga maknanya kita ada program-program yang berkaitan dengan kepimpinan lah. Sebagai contoh, kita ada slot Kelantan Talk, maknanya Kel Talks ni dihoskan oleh beliau sendiri. Dan beliau dan dalam program tersebut para beliau akan didedahkan dengan pelbagai kaedah-kaedah ataupun mungkin ada sedikit success story daripada kepimpinan beliau sebelum ni dan sebagainya. Dan ini tidak lain tidak bukan untuk melahirkan satu kesinambungan kepimpinan, khususnya dalam kepimpinan beliau lah. Okey, seterusnya kita ada satu segmen lagi yang ni agak menarik jugalah, segmen Malaysia Aktif. Bila sebut Malaysia Aktif ni semua tahulah kan, benda yang berkaitan dengan sukan, kecergasan dan sebagainya. Okey, kita ada sebagaimana saya sebutkan tadi, kita ada apa, Neon Fun Walk. Yang ni dibawakan oleh ED Store. Okey. Dan kita ada pertandingan e-sport, kita ada pertandingan taekwondo, pertandingan silat, dan kita ada konvo motosikal juga pada hari tersebut. Dan khusus untuk anak-anak kita ada pertandingan warna lah.
0: Okey tuan. Jadi saya harap agar apa ni orang kata festival belia kita ni akan berjalan dengan lancar. Dan kepada Tuan Muhammad Saipudin, mungkin ada kata-kata terakhir yang mahu disampaikan kepada pendengar, harapan daripada pihak Jabatan Belia dan Sukan Negeri Kelantan sendiri untuk festival yang bakal berlangsung nanti.
1: Okey, saya harapan saya adalah saya menyeru kepada semua rakyat Kelantan untuk hadir pada 22 dan 23 hari bulan ni di Aeon Mall bagi sama-sama kita memeriahkan Festival Belia at Hari Belia Negara. Dan kepada pengunjung-pengunjung bertuah, kita ada menyediakan 4 cabutan bertuah lah. Kita ada sebuah motosikal elektrik. Yang ni ditaja oleh JD Ham H Auto Pro. Kita ada sebuah televisyen 72 inci sumbangan ED Store. Dan kita ada sebuah peti ais sumbangan by Cik Fiza. Dan kita ada emas sebanyak 2 gram. Yang ni tajaan public goal lah. Yang ni keempat-empat hadiah ini kita sediakan khusus kepada pengunjung pada 23 hari bulan malam. Jadi kepada pengunjung-pengunjung kita, kalau sampai saja ke tapak program, sila daftarkan diri melalui QR code yang disediakan lah. Dan di kesempatan ini juga saya ingin memaklumkan ataupun mengucapkan berbanyak terima kasih lah, khususnya kepada pihak kerajaan negeri yang banyak membantu kita. Dan kepada main sponsor kita iaitu Yaya Empire. Yaya Empire ni yang bawa Jamaah Abdillah lah ke program ni. Dan kepada JDMH Auto Pro, kepada Cik Fiza dan juga Public Gold, PG1M Millionaires. Ini nama-nama syarikat lah yang bersama-sama dengan kita. Jadi tidak lupa juga kepada semua ketua-ketua jabatan, tak kalah jabatan kerajaan, persekutuan maupun kerajaan negeri, di atas komitmen untuk bersama-sama dengan kita lah bagi menjayakan program ni. Dan saya mengharapkan semua rakyat Kelantan khususnya yang berada di Kota Baru untuk bersama-sama hadir ke program tersebut nanti. InsyaAllah.
0: Okey. Terima kasih kepada Tuan Muhammad Saipudin. Jadi itu tadi bersama dengan pengarah Belia dan Sukan Negeri Kelantan berkenaan dengan sambutan Hari Belia Negara 2026 peringkat Negeri Kelantan yang bakal berlangsung pada 22 dan 23 Mei inilah. Jadi tepat jam 1 nanti kita akan ikuti utama 1 yang akan disiarkan dari Pusat Berita Angkasa Puri, Kuala Lumpur.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Okay, namanya sampai di sini saja pertemuan kita untuk tengah hari ini, untuk hari ini. Selesai sudah tugasan kami bersama dan
1: DJ Shira dan juga Kak Dia.
0: Alright, dan tadi maksudnya waktu zuhur bagi seluruh negeri Kelantan ialah tepat jam 1.10 minit tengah hari. Dan seperti biasa 1.30 minit tengah hari nanti sama-sama kita ikuti dengar orang ngajar tengah hari ini. Tajuk di hari ini ialah hari ini lebih baik dari semalam, insyaAllah. Dan jam 2 petang bersama dengan Pak Don dan juga Kak Ngoh, kami tinggalkan anda dengan kata-kata kami mohon maaf jika sepanjang 4 jam kami bersiaran ada tersasul kata-kata terkasar bahasa. Semuanya silap dari kami sendiri dan yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
1: Mungkin ada tersalah bicara yang kita tidak sengaja.
0: Alright, jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Bye-bye. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam.
1: Molek lah, molek sungguh rancangan agama di Radio Malaysia Kelantan FM ini. Ada belakang masa tu, bak rumah tangga, soal jawab agama, belajar ngaji, hadis, pendek kata. Banyaklah ilmu yang kita bolehnya.
0: Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.
2: Penuhi cita rasa anda.

A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Terima kasih hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi balik kita tentang masalah hari ini lebih baik daripada semalam. Maksudnya itulah ungkapan, ya. Ungkapan yang diucap oleh Ali, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, tentang kehidupan kita di dunia. Nak tak nak, kita hari ini mesti lebih baik daripada kemarin. Dan kita kena ingat esok juga lebih baik daripada hari ini. Itulah ungkapan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, cerita tentang kehidupan kita. Tempat asal kita adalah syurga. Kita diturunkan ke dunia adalah Allah nak uji kita. Apakah kita antara orang yang berjaya? Adakah kita di antara orang yang berjaya? Yang kalau kita tahu sebagaimana di dalam Al-Quran cerita kepada kita bahawa diciptakan wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Liya'buduni, tapi dibuang hazaf huruf ya. Dibuang huruf ya untuk menunjukkan saya, untuk sembah saya. Tidak aku ciptakan manusia dan juga jin melainkan untuk menyembahku. Jadi ulama di situ banyak cerita tentang masalah liya'budu, huruf lam. Apakah fungsi lam yang ditarifkan oleh ahli makrifah, mengatakan lam itu liya'rifuni, supaya dia kenal siapa Tuhan dia dan dia boleh beribadat kepada Tuhannya yang sebenar. Itulah yang diceritakan, yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam kehidupan kita. Allah pesan kepada kita bahawa kita nak ambil macam mana, kita nak tiru, kita nak ambil para nabi kita. Kita tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Kita ambil bagaimana hayat dia. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, dalam kehidupan kita mesti kita ada KPI kita. Nak tak nak mesti ada KPI. Kerja buat kita lah ni, kita sebut saja kerja, mesti ada KPI. Tapi dalam ibadat tidak ada KPI pun. Itu sepatutnya kita berubah. Ada orang, tengok Imam Ghazali, dia buat tentang wirid dia, wirid harian dia. Dia buat wirid harian. Hari Jumaat contohnya 1000 Allah. Sebutan itu. Dia ada KPI dia. Tak, kita nak ni sehari-sehari ni biar boleh. Boleh.

In kita ni dia habis. Tapi KPI kita nak capai tu kita kena nelah. Kita kena ada ring. Ring kita kita ambil mana adalah benda yang dalam. Apabila kita kenal siapa kita, marulah kita boleh buat tubik satu benda dia panggil iman. Iman itulah yang boleh kita berzikir. Dengan iman itulah kita boleh baca Quran. Dengan iman itulah yang menyebabkan kita boleh tolong orang dalam keadaan susah. Khususnya hari-hari dalam suasana kita hari ini. Hari ini tentang masalah banjir. Kita tengok banyak sumbangan-sumbangan yang memerlukan sumbangan. Begitu juga dalam COVID dan keadaan dan sebagainya. Oleh tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah. Kita ada KPI. Kita kena ada target kita. Sebab itu kita target kita apa? Nabi cerita. Kita akhirat kita nak gapo? Kita mesti kena ada target. Kita nak biar hari akhirat kita ni boleh dapat bayangan Allah. Biar boleh bayangan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana nak dapat bayangan Allah? Ambil nak tujuh golongan yang dapat bayangan Allah. Sebab di padang mahsyar tidak ada lagi mata, tidak ada lagi bayangan melainkan bayangan Allah. Jadi kita nak ambil bagai tu target kita lagu mana kita nak. Kita nak capai macam budak sekolah periksa. Nak capai target A pelah belaka, straight A. Maka target kita dalam ibadah kita kena ada situ. Kita kena ada. Nak tak nak kita kena ada, kita kena letak. Kita letak diri kita sendiri. Contoh yang paling mudah, nak dapat target, nak dapat bayangan arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang sentiasa hati dia bersama dengan masjid, alhamdulillah. Tiap-tiap hari kita datang, biar kita ada. Tinggal sahaja kita tinggal solat berjamaah, rasa tak selesa. Rasa tak sedap, rasa resah di hati dia, rasa bimbang. Maka kita sudah ada, target kita sudah tercapai. Maksudnya kita sudah mula dah. Maksud satu. Kemudian yang kedua, dalam hadis lain yang Nabi yang lain kata, duduk sorang-sorang fafadat ainahu, seorang lelaki yang duduk bersendirian maka keluarlah air mata dia. Biar ada kita dalam sehari-hari, biar ada linangan air mata kita apabila kita baca Quran, apabila kita tahu kita ni berdosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya nak ringkas ceritanya, ceritanya panjang ya. Apabila Allah Subhanahu wa taala melantik Nabi Allah Ibrahim alaihi salam kerana sikap taat dan patuh dia kepada Allah. Nabi Allah Ibrahim digelar Khalilullah. Khalilullah. Sebab itu kalau kita tengok kenapa Allah Subhanahu Wa Taala pilih Nabi Allah Ibrahim ini Khalilullah, kerana ada tiga sifat. Kerana ada tiga sifat. Ikhtartu amrallahi ala amrin ghairi. Aku ni kata Nabi Allah Ibrahim, apabila Nabi Allah Ibrahim ditanya, kenapa kamu, bagaimana Allah boleh pilih kamu di antara orang kekasih Allah? Kamu ni jadi teman Allah, Khalilullah. Maka Nabi Allah Ibrahim kata, pertama, aku memilih tidak lain dan tidak bukan adalah aku memilih adalah urusan Allah mendahului daripada urusan-urusan lain. Walaupun dia sibuk, tapi malah dia ada ruang juga untuk mari sembahyang kepada Allah. Sehari dia tak sempat kalau contoh dia sibuk, tapi dia ikhtiar, penak, letih, tak letih sekalipun, dia hunggar mari juga kepada Allah. Memulakan episod dia waktu malam adalah sebagai seorang hamba Allah yang taat kepada Allah. Siang hari kadang-kadang kena cari rezeki terpaksa. Tangis sampai malam pun overtime, tak boleh nak mari ke rumah Allah. Rugi kita. Balik kerja, kedai kopi nombor satu. Rumah Allah tak jejak lagi. Kedai kopi kita tijak dah tuan-tuan. Ini masalah di dalam kehidupan kita. Jadi kita tengok pertama, biar kita ambil bagaimana sifat ini. Kita nak ambil sifat Nabi Allah Ibrahim sehingga kita boleh tiru. Kita utamakan perintah Allah. Aku memilih perintah Allah Subhanahu wa taala daripada perintah lain daripada Allah. Ma ihtamamtu ihtam, dan aku ini Nabi Allah Ibrahim kata, aku tak usin lah. Aku tak usin apa yang Allah sudah berikan kepadaku. Maksud tentang rezeki, Nabi Allah Ibrahim serah kepada Allah. Serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga kita ambil sama-sama hari ini, wama ta'asyaitu wama taghaddaitu illa ma'adhaif, dan aku tidak makan sarapan pagi, aku tidak juga makan waktu malam, melainkan aku ini mesti bersama aku adalah seorang tetamu. Nak cerita kepada kita adalah tetamu. Maksud Nabi Allah Ibrahim, maka dengan rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala beri, dia bukan makan seorang, bukan kaya seorang, bukan nak suhu seorang, tapi dia nak latarkan kepada orang lain biar boleh nikmat-nikmat Allah boleh dirasai oleh orang lain. Kita jadi boh biar boleh nikmat yang ada boh tu boleh rasa ke orang lain.

rezeki yang kita ada, kita nego daripada rezeki boleh zakat, boleh beri ke anak buah kita, contoh dan anak buah dan anak mungkin kita dan sebagainya. Hak inilah yang diajar bagaimana Allah nak letak level Nabi Allah Ibrahim AS. Kalau boleh rezeki yang kita boleh gaji boleh-boleh, boleh capok ke orang fakir miskin, walau sekadar beras sekilo ke ikan kering sekilo ke, tak kira, yang penting boleh beri kepada orang. InsyaAllah kita sama-sama mari tengok. Mari lagi saya nak cerita supaya jangan kita miss benda perkara ni. Seorang alim ulama, apabila dia cerita tentang masa depan dia, masa hari akhirat, takut dia nak berjumpa dengan Allah. Seorang alim ulama, nama dia kali sini Hadi Al-Hatim Al-Aqsam. Nama dia sebenarnya Hadi Ibnu Yusuf. Dia ni seorang alim ulama besar. Ada seorang perempuan datang, wanita datang jumpa dia. Mari orang tengok, maklumlah orang perempuan nak jumpa alim ulama ni pun rasa segan dah. Mari jumpa. Mari depan. Apabila nak akak sorok, nak tanya Tok Guru, pok ketuk. Ketuk pulak degah. Allahu Akbar. Maka perempuan itu jadi tergamai. Malu muka, tutup muka. Maka tak ada arah cara alim ulama ni, macam mana tak si malu orang. Tengok cara dia. Hidup dia ni kalau boleh nak ibadat pada Allah, nak buat ibadat je. Tak si nak cari dosa-dosa. Tak si nak buat malu-malu orang. Tengok alim ulama. Kita beki. Maka dia pun tak ada nak buat. Lagu mana dia mikir? Nah, dia mikir cepat dia kata. Cuba sekali lagi. Aku tak dengar. Tino tu kata, Tok Guru, tak dengar kah? Tak. Sukalah orang perempuan tadi. Bahawa Tok Guru ni memang telinga dia tak berapa dengar. Bermula pada hari itu, dia ni orang panggil Hatimul Aqsam Al-Aqsam. Telinga yang ulama nama dia Hatim Aqsam, yang telinga dia telinga pokok. Telinga dia telinga pokok. Dia tuli tak nak. Walhal dia ni orang alim ulama. Lepas pada tu dia ngajar buat lolok tak buat buka, dia buat tak dengar. Kecek tu derah belako derah. Dia kecek suara derah. Saat dia nak meninggal dunia, barulah dia cerita kepada anak murid dia, sebenarnya apa yang kamu bincang semua aku tahu belako aku dengar, tapi aku nak sembunyikan aib seseorang itu. Aku tidak dedahkan dia kepada orang ramai. Ni sifat lon ni, kita ada gadget belako. Nak orang huduh kau orang tegak beruk sedak kata kau orang dalam gadget. Habis pahala. Ingat kita ada filter. Setiap tingkat malaikat ni ada napih. Nak masuk kau slogan naik ibadat pada Allah tu sebagai iman ibadat yang murni, yang bersih, yang Allah lihat, kena tapih oleh malaikat dulu. Pertama, kalau ada sifat sombong, tak lepas gear mula-mula lagi. Kalau tak ada sifat sombong, amalan kita zuk naik. Dia perikat-perikat naik. Yang paling lah sekali sifatnya adalah buat ni kerana Allah ke tak. Malaikat lepas, tak nampak. Malaikat tak boleh berpasal. Siapa yang perikat yang ketujuh, langit yang ketujuh? Allah kata, wahai malaikat, humbangkan kepada orang ini. Baru malaikat tahu, rupanya tidak ikhlas. Allahu Akbar, dahsyat sangat-sangat kita. Maka kita ambil kesempatan yang Allah SWT berikan kepada kita. Maka konsep untuk menyambut tahun baru ni, kita tengok berdasarkan kata ulama, dua keadaan. Satu keadaannya ulama mengharuskan, sekiranya tidak bercanggah benda perkara-perkara yang boleh mensyirikkan kepada Allah, ada simbol-simbol atau unsur-unsur ataupun bentuk-bentuk ritual agama yang menunjukkan bahawa haram benda itu, sekiranya ada bentuk-bentuk penyembahan, ada bentuk-bentuk yang menyebabkan kita ni seolah-olah serupa agama orang lain, itu tidak boleh. Tapi kalau benda menjadi benda ni sudah melata, tidak menjadi bentuk-bentuk ritual agama, maka benda itu adalah diharuskan. Benda itu diharus. Kena tengok keadaan dia, kena tengok suasana dia. Bahawa setakat kita pergi dibuat buka begitu, tak ada masambut itu, hormat itu tak jadi masalah.
Itu dia. Jadi sama-samalah kita mari melihat dalam keadaan begini supaya kita nampak deh, insyaAllah. Jadi kita tengok satu penegahan, kita tengok daripada kisah-kisah lah, paling senang ya. Paling senang kita ambil kisah-kisah daripada alim ulama, khususnya hari ini, pada hari ini saya nak cerita tentang kisah dipanggil kisah ubudiyah, ketaatan Sayyidina Umar al-Khattab sebagai khalifah Islam, khalifah Rashidin yang kedua. Jadi kita tengok bagaimana apabila seorang itu dia kenal Allah. Seperti Nabi kata, mu nak kenal orang yang benar-benar faqih dalam agama, mu tengoklah Sayyidina Umar. Jadi sebenarnya memang Umar ni memang betul-betul lah. Seperti masa Umar dia boleh berijtihad. Misalnya Sayyidina Umar ni sendiri zaman tu dia boleh berijtihad dah zaman tu. Jadi kita tengok Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni dia apabila dia lantik jadi khalifah, dia tak ada rumah lah. Degi canggu, degi tolong rakyat, degi tanggung, degi kawah rakyat, degi selio, gitengok, gimantau rakyat dia sebagainya. Sampai semua di dalam tempat di kota Madinah tu degi, kemudian dalam keadaan letih, dia pun gi pada luar, kepada pergi kapur. Masuk dalam kapur. Apabila masuk dalam kapur itulah, maka dia terasa sangat-sangat, dia terlihat seorang lelaki. Masya Allah. Seorang lelaki duduk dekat dengan, sore-sore duduk tangga kalau kita gak tengok pelita lip nak tuan kata gapo tu be air mata dia teriak. Maka Umar tanya, kenapa orang begitu? Dia pun dengar rutin duduk dalam dia. Abah ni carilah orang tolong kita dengar. Carilah cepat sikit mari tolong kita. Dia pun tanya. Rupanya bini dia nak beranak, tak ada orang perempuan nak bantu. Kelai kabut duduk sore dia. Umar kata, ya Allah, apakah bini kamu masalah ke apa? Dia cakap, wahai, dia tak tahu Sayyidina Umar, dia tak tahu menggori kapu. Dia tak kenal Sayyidina Umar. Jadi, isteri, dia kata, isteri saya ni nak bersalin, tapi tidak ada seorang pun yang boleh tolong kawasan ni. Oh, Umar pun dengar gitu. Kak. Umar masa tu dia pakai selipar, selipar dia pun selipar tapu. Kalau jenis kita tali selipar tu pun dia tapu-tapu dah. Patut lepas rumah ni pula berlubang. Kalau jalan cepat-cepat masuk batu tak ada lubang. Maka tak boleh lari dengan hunggar Sayyidina Umar. Dalam keadaan letih tu. Tapi nak wayak semangat Sayyidina Umar nak bantu orang. Nak tengok, nak ambil yang terbaik di dalam hidup dia. Nak buat amalan yang diredai oleh Allah. Yang disayangi oleh Allah. Dia sukai oleh Allah. Berhunggar Sayyidina Umar tapi bagaimana lajunya sebab selepas dia pun tak comel dah. Selipar dia pun buruk dah. Apabila dia sekali selakuh-lakuh, kadang-kadang pernah berik sementara kerana kamu pun teringat sahabat kata, wahai Umar, wahai Khalifah, belilah selipar baru, senang menawak kerja. Baru dia teringat sahabat dia. Tapi dia kata, biarlah, tak apa. Tebik air mata Sayyidina Umar, sampai di rumah, dia beri salam. Isteri dia jawab, dia kejut isteri, wahai isteriku. Isteri dia Ummul Kalthum. Bangun isteriku, jom kita pergi tolong orang ni, mari kali ni. Gilah dengan isteri dia, bunga kali. Berunggah bukan jalan naik unta, bukan naik kuda, tapi berjalan kaki, tuan-tuan. Inilah Sayyidina Umar yang kita patut contohi. Bagaimana sikap Sayyidina Umar sehingga Allah bagi benda yang ajaib, nanti saya cerita kehebatan Sayyidina Umar. Allah bagi keramat kepada Sayyidina Umar kerana kecintaan dia nak dapat keredaan Allah. Dalam pada itulah dia pergi naik dengan bini isteri dia, naik atau rumah bisa masuk dalam maduk-seduk sebentar. Alhamdulillah, keluarlah bayi. Apa dia ucapannya? Dia tak tahu ni Umar. Ya Amiral Mu'minin, budak ni gagah macam ayah dia. Terdengarlah lelaki duduk luar. Ni kau Sayyidina Umar. Bau terkejut dia. Dia tolong kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana nama, bukan kerana pangkat, bukan kerana apa. Tapi nak dapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, harga paling mahal. Allah bagi satu kehebatan pada Sayyidina Umar. Pada satu ketika berlakunya kemarau sehingga sampai 6 bulan dengan satu riwayat. Di kota sekat setengah riwayat kata sampai 6 bulan hujan tak turun sampai keringnya air di Sungai Nil. Sungai Nil tak di sekering. Dan orang situ Umar hantar Amr bin Al-As supaya pergi sana, takluk sana. Jadi orang situ nak anak masuk Islam pun boleh, tak si masuk Islam boleh, tapi ditawan oleh orang Islam. Jadi apabila ramai memeluk Islam, maka budaya mula demo, sebab itu dia tak boleh patah air sungai tu kering.
Kalau air sungai tu kering, kalau lama kau nak kering, maka dia akan korban seorang gadis yang dara untuk diberikan kepada korban sungai tersebut. Maka kau lama kering. Maka penduduk tu kata, wahai Amr bin Al-As, air sungai dia nak kering dah ni. Ingat baik-baik. Kami nak semula adat kami, iaitu kami nak korbankan anak-anak dara kami kepada sungai. Terkejut dalam Umrah. Nak buat lagu mana tak boleh. Umrah duduk di Mekah, Madinah. No. Sayyidina Umar. Hang duduk Mesir. Nanti tu aku tanya Sayyidina Umar. Nanti lu sabar. Aku tanya Sayyidina Umar. Utus surat tu. Siapa ke Sayyidina Umar? Umar pun tulis surat. Zuzuzuz tulis surat. Puh balik atas tu. Pergi kepada. Semula kepada Amr bin As. Amr bin As berbuka. Sukalah boleh surat ni daripada Amir Minin ni. Gapa keputusan? Apabila buka terkejut. Surat itu bukan untuk dia. Tapi surat itu Sayyidina Umar bercakap dengan sungai ini. Wahai sungai, kalaulah kamu ini kering kerana Allah, sekarang kamu keluarkan air pun kerana Allah. Maka surat itu dibubuh dari sungai. Bok. Tubik macam air buruh. Sapa banjir di Mesir, sungai ini. Itulah keramat yang Allah beri. Apabila kita buat yang terbaik, nak dapat keredaan Allah. Allah kata, man aslaha. Pernah diceritakan, kata alim ulama, sesiapa yang cuba memperbaiki diri dia dengan Allah. Ingat, Allah akan bagi dia. Allah akan perbaiki hubungan hamba dengan dia. Bukan kita baiki dah, orang lain cuba nak baik dengan kita. Inilah kelebihan apabila kita cuba nak baiki hubungan kita dengan Allah. Kita sama-sama tarik mari ke rumah Allah, rahmatkum Allah, mari dengan kuliah dan sebagainya. Alhamdulillah itu ambo tarik di sini supaya kita, itulah sikit sebanyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum, adik kakak. Sihat belakang kata?
1: Agaknya sihat lah Pak Andoh.
0: Mari pun nak bersama dengan Kak Angoh hari ni, adik kakak.
1: Alhamdulillah. Kata hari ni mari, kemari. Puan kata comel cuaca hari ni. Comel juga cuaca.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi Kak Angoh harap supaya adik kakak semua dalam keadaan yang sihat, segar, bugar belakang. Comel jugalah Pak Andoh.
0: Yalah. Ni nak raya dekat ni kena comel-comel belakang
1: lah. Kena comel-comel belakang lah. Kata dalam persiapan persediaan nak sambut raya ni. Kata demo-demo hak nak klik nak jalan jauh lah Pak Dom. Hak nak jalan jauh, hak nak klik lah kapung tu. Kak Ngoh tengok dah setengah-setengah daripada kita tu. Apa ni bahagia get ready belakang dah kenderaan Pak Dom.
0: Gitu lah sepatutnya. Sepatutnya kalau kita nak klik kapung jalan jauh, kereta motor kita kena check dululah. Jangan check last dulu. Minute. Takut check last minute tak ada siap kereta tak balik.
1: Ya, sebab kan bunyi-bunyi kabarnya Pak Dol. Banyak kenderaan akan masuk.
0: 1 juta dijangka.
1: 1 juta dijangka masuk Kelantan ni.
0: 1 juta dijangka akan memenuhi jalan raya lah balik ke Kelantan kita ni.
1: Ya.
0: Jadi gitulah macam Pak Dol ya. Baru kata buat pemeriksaan kereta motor kita awal-awal sikit lah. Kalau ada lapar sehari dua ni kak, buat selalu. Sebab jangan-jangan kira last minute dah. Takut last minute kena order barang tak ada siapa, nak tukar barang ni barang tu tak ada siap.
1: Tak ada sudah kereta tak klik lah set dia.
0: Teriaklah anak-anak anak-anak bini nak klik kapal tak boleh.
1: Tak apalah. Kita buka bangun dulu Pak Dah.
0: Ya, kita main lagu dulu.
1: Kita main lagu dulu pandai kita buat kira lah lagu mana. Adik kak weh.

0: kakaknya, adik kakak. Ya.
1: Bahagia segangin buka
0: panggung ni. Bahagia segangin buka panggung. Jadi kalau ada-ada yang rasa macam naik hangin kau guana soba. Ada lagi. Banyak lagi lagu-lagu yang akan menjaga kangen kakak lah.
1: Ya. Nak kata sakit, ada penyakit. Nak kata demai tak semacam demai sendiri tulai lenguh-lenguh sakit-sakit. Asal mula tak kalau mula ambo minta pulai polis seperti adat sedia kala. Kejuk jaga reda tidur apa alamat apa tanda apa bala.
0: Patut.
1: Angin diakak semangat digerak. Kak Ngoh mu jangan duduk belengoh-lengoh lagi. Gi kepada erik lembu esok rusa dah nak raya.
0: Aduh ni. Dia. Nyolok sungguh ada.
1: Kena cara ke lembu lah ni.
0: Cara lah. Lama kena terlepas lembu lah. Curi ke demo lah.
1: Raya dekat dah ni.
0: Raya nak dekat dah ni. Lama kena siapa-siapa masa siapa tiko lembu tak ada.
1: Sebab buang modah dekat Ngoh tu. Siapa masa siapa tiko lembu tak ada. Boleh pek dah. Orang tujuh orang duduk menunggu padai. Lembu tak sapa-sapa. Tua lembu mulalah panah punggu, panah peluh sejuk, peluh panah ada belakang lah. Jaga mulut lembu sekalanya
0: ni.
1: Kita ni nak geben. Kita ni tidak merah lembu. Kita bahagia beli lembu.
0: Kita bahagia beli je.
1: Jadi
0: demo-demo yang bertanggungjawabnya, demo merah lah.
1: Merah. Jadi bila kita nak geben setengah-setengah lah. Setengah-setengah tu dia beli lembu seekor kak. Buat kelip tu rumah.
0: Buat kelip dah.
1: Nak nanti nak semelih hari raya ni. Jadinya masa duk jaga ni lah hak peti ni.
0: Sungguh ada dok.
1: Pagi tu pulak tak biasa duk mega lembu ni kak. Mati kering lembu berat lah kitanya.
0: Tunjuk apa ni? Tunjuk kau yang beli gemuk.
1: Gemuk.
0: Lembu. Tak, siapa masa dapat tikau kuku.
1: jadi dengan kau weh. Hak mudah hari kita tak biasa pakai letak rumah tu weh dulu lah. Ada setengah-setengah tu nak belajar mega lembu biar. Awak seminggu lah nak terapai kau. Lagu mana?
0: Jangan.
1: Tidak mudah pegang lembu ni.
0: Sungguh. Dia bukannya semua orang boleh pegang lembu dia.
1: Kalau kita jenis tangan panas, kembung lembu. Kemur perut. Kak mati beragai lembu.
0: Gitu?
1: Jangan.
0: Kalau orang tak sekung lah tu.
1: Orang tak sekung tak boleh. Dia kena orang pandai juga.
0: Orang pandai juga ngasuh lembu.
1: Dia ada tain-tain kena minum air garam. Ada tain-tain kena.
0: Kena minum air garam?
1: Tu pun wujud. Dia tu nak minta burger, tak minta apa. Wujud tak air garam je. Jadi ada keadaan cara dia. Lembu apa perut kembung lah. Mana nak buat cara dia. Lembu duduk menengok tak apa nak makan dia ada cara kaedah dia pakai tak reti ni kak. Kuduk holo-holo rupuk dok holo-holo rupuk jelah makannya dok.
0: Itulah. Jadi baik belilah dekat kak weh ni.
1: Beli yalah beli kena beli cuma jangan duk ambil lagi.
0: Jangan
1: lah.
0: Ambil lagilah.
1: Kecek dengan tu emek tu.
0: Pegolah dulu.
1: Hari-hari gayo kita mari ambil tariklah.
0: Aduh.
1: Mudahlah gitu.

0: tu dia ada akak. Weh, bergedik jugalah dah.
1: Ha, bertepuk tangan apa lah segani weh.
0: Jadinya saat ini Pak Dok kita sebut pasal lembu ramah dah bahagian respon pasal lembu ni. Yang ni memang sporting lah konsep-konsep kita ni ada kat weh ni. Sebut pasal lembu dia respon pasal lembu. Cumanya tadi Cik Kamarudin kita kat ngebaca semula naik pakai atas dia ni komen
1: guana
0: dia ni.
1: Guana tu, guana tu.
0: Dia kata gini, dia kata majlis dekat komusi ada lelong lembu kat ngah.
1: Ada lelong lembu.
0: Dia lelong lembu sebab ada lembu-lembu yang diigat. Makanya dia lelong lah. Begitu. Boleh kau beli lembu hak lelong gitu eh?
1: Bapa tak bolehnya
0: boleh. Kita nak buat gerbe.
1: Itu kena raya ustaz lah.
0: Jadinya, dia kata sebelum raya, baru-baru ni kita igatlah lembu hak lepas kokse tu. Oh, begitu alkesahnya. Okey, tak apalah. jadi sebenarnya lagu tu lah. Apa ni, supaya Pak Doyak tadi lah dek aku. Dek, lembu yang kita nak korban ni biar bersih.
1: Ya, bersih.
0: Bersih dari segi makan minum dia. Bersih dari segi penjaga air dia. Dek. Dia juga bersih dari segi nama. Pak Dok pun tak mengilah Pak Dok. Betul ke tak kat kau ya?
1: Dia tak ada dalam istilah bersih kat kau. Cukup bersih. Sifat.
0: Oh, cukup sifat. Cukup sifat dari segi.
1: Dia lah cukup omong.
0: Cukup omong. Binatang. Bukan bersih kita.
1: Binatang tidak kurus.
0: Binatang tidak kurus.
1: Sifat-sifat lembu yang boleh dikorbankan. Bukan bersih. cukup umur.
0: Cukup umur.
1: Kalau lembu dua hingga nak masuk tiga tahun. Dua hingga tiga tahun lebih lah boleh lah.
0: Dua
1: hingga tiga. Lembu yang tidak
0: cukup syarat dia lah tadi.
1: Cukup syarat dia. Lembu yang tidak cacat. Kalau tak ada telinga sebelah tak boleh lah. Maknanya lembu tak cacat lah. Gitu syarat dia. Ada ni Rozaimi.
0: Lembu mandi sok gigi sok mampu tu bersih kan.
1: Rozaimi Yusuf. Rozaimi Yusuf nak tanya pendapat Pak Do.
0: Buat lah Rozaimi ni bahagian mesi kau Pak Do.
1: Dia tak tahu dia nak tanya. Tak apalah. Boleh jawab kita jawab dia. Rozaimi ni bunuh payung. Mari bunuh payung. Dia dah ni. Hak tolah lah ni. Dia kata nak tanya pendapat Pak Do. Ambo ni asasanya tak si rebel.
0: Hal lepas tu?
1: Lepas tu nya ambo nya pergi kuti rambut kat kuku apa dah marinya. Mari-mari pagi ni kata ada sogie lagi. Kalau siapa-siapa nak masuk boleh. Jadi ambo pun nak masuk rebel. Jadi lagu mana pada? Ambo kat kuku kuti rambut dah. Boleh gerbel kau tak pada?
0: Jadi dia nak gerbel tiba-tiba lah tu.
1: Ya.
0: Kebetulan ada rezeki.
1: Kebetulan ada.
0: Ada rezeki ada gear kosong tu dia.
1: Jadi masalah dianya dia kata dia goti rambut kat kuku apa dah kemarin. Jadi lagu mana pada? Boleh tak ada masalah. Hok kerak kuku goti rambut tu. Oi kata tidaklah siapa. Korban kita tu jadi tak sah.
0: Tak sah.
1: Nah. Apa sah patullah. Pahala korban tu sah patullah. Cuma guti rambut kuat kuku ni dia panggil kalau kita buat agak boleh pahala sunat. Jadi kalau kita mana kalau kita tak kerak lah bukan kerak rambut tidak. Mana kalau kita tak kerak rambut tak kerak kuku dalam bulan ni bulan Zulhijjah ni deh. Hak 10 hari ni. Hak 10 hari Zulhijjah ni sementara tunggu ke hari raya kalau kita tak potong rambut tak potong kuku
0: boleh
1: maka
0: lah,
1: kita boleh pahala sunat.
0: Pahala sunat lah.
1: Pahala sunat.
0: Pak
1: anda kata macam Kih Rozaimi ni dia kerak dah kuku, dia kerak dah rambut dah. Pahala korban tetap sah. Maksudnya ibadat korban dia tetap sah. Jadi bila dah kerak tadi tak ada apa satu dia makruh jadinya. Makruh. Dah token nak ambil mula rambut nak sambung. dia makruh ya. Dia tak ada gapo, tak ada jejah gapo.
0: Tak ada masalah apalah Rozaimi tak sedap bimbellah. Insya-Allah kata apa ni korban kita sah, mula-mula boleh pahala.
1: Pahala korban kita sah, semua kita buat atas korban itu sah belaka. Cuma tadi sunat ya. Kalau kita buat boleh pahala. Maknanya kita tak kerak rambut, tak kerak kuku, boleh pahala sunat tu. Dah kita kerak dah gak, dia pergi koma keruh je. Tidak pergi sampai pekat haram. Boleh. Pergi booking selalu. Lasa pergi yang tu kat terlepas pulak nama kan.

0: tu dia ada akak weh. Pandang-pandang, jeling-jeling. Datuk Sam Salim dan juga Datuk Sri Siti Nurhaliza. Kita hari ni pukul 2:28 minit petang dapat dah.
1: 2:28 pandang-pandang, jeling-jeling. Tak tengok ada duk cokok. Aduh
0: lah. Cik weh kita dan Cik Bak kita dari pusat rawatan Humairah. Pusat rawatan Humairah. Tu dia. Assalamualaikum Cik Weh. Cik Bak, segar ke?
2: Alhamdulillah Kak Ngah segar.
0: Alhamdulillah ni nak dekat Kak Nok Gaya ni kena segar lah Cik Bak. Ni ha Kak Ngah si. Jadi hari ni sebab sekali ada aku kita bersama dengan Cik Weh dan juga Cik Bak hari ni. Dan juga mula-mula sekali kita nak keluh-keluh lah. Panggil-panggil lah pengguna-pengguna jus Humairah Gold. Yang dah pun menggunakan jus Humairah Gold tu cik tengok teh. Stok tu ada cuma mana.
1: Lepas tu kalau rasa kurang keluh-keluh. Sebenarnya pada jarang dengar apa kata keluh-keluh ni.
3: Keluh-keluh.
0: Lah. Panggil.
1: Keluh-keluh ni panggil.
0: Keluh lah Cik Weh.
1: Oranglah kapung dia.
3: Ayolah.
1: Orang kamu pada tak panggil kelu-kelu.
3: Pada tak panggil? Pada bandar sikit.
0: Bandar sikit.
1: Orang alah kau akan syair ni. Panggil-panggil.
0: Panggil lah.
1: Bukan kelu-kelu.
3: Kelu-kelu.
0: Panggil juga. Panggil juga.
1: Kelu-kelu ni. Ayat-ayat klasik tu. Cewek kamu panggil kelu-kelu juga?
3: Tak panggil.
0: Panggil. Cewek ni duduk orang mana juga. Cewek kanguh ya darat sikit.
1: Cik Bak, orang mana Cik Bak?
2: Kita orang tengah-tengah.
1: Orang tengah-tengah?
0: Dah?
1: Maknanya keluh-keluh pun tak panggil-panggil pun
2: tak. Keluh tidak.
1: Pakai hello-hello. Orang tengah ni roja-roja.
0: Itu dia. Jadi Alhamdulillah hari ni Cik Weh kita nak kongsi lagi lah. Yang berkaitan dengan jus Humairah Gold. Iaitu jus ataupun makanan tambahan lah. Apa makanan tambahan untuk adik kakak. Nak kata meningkatkan lagi lah. Kesihatan. Tambah-tambah lagi nak gaya ni pada. Tenaga kena banyak. Nak pitah lembu. Nak jemelih lembu. Nak hambat lembu.
1: Itu jenis lembu terlepas.
3: Kena tak ada yang pagi raya. Tak jumpa lembu lagi payah. Nak kelucuk malah kan.
0: Jangan. Itu kat ngopsi awal-awal. Lembu tu kena ikat molek. Baik. Hari ni lah. Jus Humairah Gold. Lagu mana ceritanya Cik Wes.
3: Okay. Assalamualaikum. Kak Ngoh. Pak Do. Selaku DJ kita untuk petang ni. Tak lupa juga kepada pendengar-pendengar radio Kelantan FM dan Hot Palik utama sekali. Tentulah pelanggar-pelanggar pusat.
0: Pelanggar-pelanggar pusat rawatan Humairah.
3: Di pos kala lah Cik Wes mari konti ni. Nak kecek pasal jus Humairah.
0: Jus Humairah.
1: Gaya ni buka kau tak?
3: Kita kalau ikut kita cuti, start cuti hari Selasa. Hey. panjang sikit kalau. Ni pada panjang sikit cuti ni. Seminggu.
0: Start pada hari Selasa.
3: Start pada hari Selasa.
0: Selasa,
3: Rabu, Khamis, Sapa 2000 lah kalau tak silap.
0: Sapa
3: 2000 lah.
1: We blue demo-demo nak gaya.
3: Ya, Gaya. Jadi masa ni lah hak mana juh ada sikit-sikit tu nak stand balas.
0: Tu kangen rakyatnya.
3: Takut demo tu. Kena pagi gaya telefon suruh atas tak ada nak nyata.
0: Nak gaya cak kena demo. Dah.
3: Iyalah betul. Jadi jus Humairah ni pos kala dekat ngah deh. Kata makanan tambah ataupun suplemen.
0: Suplemen.
3: Mak ayah adik kakak ada masalah kesihatan lah. Yang mana yang ada masalah kesihatan berkaitan dengan sarah kan. Ada masalah kesihatan berkaitan dengan kecil mani. Orang kata ada masalah kesihatan dengan tekanan darah hok tinggi. Serta hok ada masalah macam buah pinggir lah. Boleh hamba berlaku tu. Jadi orang kata kalau lo ni mak ayah adik kakak ada masalah tu tengah alami masalah tak berapa cekak lah mana. Tak ada tenaga, berasa letih, berasa lesu tu. Boleh teramal jus Humairah Gold ni kat kau. Sebabnya tak lama dah kita nak mitah lembu dah ni. Nak mitah lembu, nak lapoh apa.
0: Nak lapoh lembu.
3: Lapoh lembu.
0: Nak jemelih.
3: Nak jemelih, nak cicir tulis ke apa. Jadi kena ada tenaga belakang dah tu. Jadi orang kata banyaklah feedback-feedback pengguna hak kita boleh daripada hak doa amal jus Humairah ni lah. Yang mana hak positif berlaku kat ngoh.
0: Alhamdulillah.
3: Itulah ada mak ayah tu kalau orang kata dulu nak gerak ke, nak jalan, nak bangun pun tak cekak.
0: Tak cekak.
3: Lepas amal jus Humairah ni Alhamdulillah. Dengan izin Allah kan. Saya kata sekurasi dengan dia. Boleh bangun molek. Boleh makan dengan sendiri. Boleh jalan. Jadi boleh buat kerja. Kata. Kalau kata sebelum ni duk main. Hanyut duk main berasa ketar kena aling. Kata duk berasa serbeg apa. Kata berasa nikah nyocok. Lepas maju Humairah Gold ni Alhamdulillah. Ilai belakang dekat ngah masa sebab kebah. Nyocok tak ada belakang dah. Hanyut-hanyut. Pala tak ada. Kata kalau semaya tu cacil lama tu. Kalau maya beremeh cacah lama tak ada dalam hati kata lama weh. Lama tak ada. Kalau tidak sebelum tidak. Lama weh segala dalam hati.
0: Lambat weh.
3: Lambat esok mai hanyut.
0: Iyalah.
3: Jadi dia kata macam 2 hari lepas kan kau. 2 hari lepas ada seorang mok ni dia mok ni nama Mariah daripada Hotel Pasir kat Ngeteng. Jadi mok ni dia pelanggan tetap kita. Jadi dia ada cerita lah sekat dia ada amal jus ni. Dia kata tak berasa dah serbel. Orang kata bahagia pinggir ke bawah tak ada dah kat tak ada. Dia kata orang kata kat kalau dulu kat dia kata duk berasa serbel sekat pinggir sampai bawah. Lepas tu kata kalau sebelum ni kat duk main panah di papai punggur dia. Dia kata lalu tak ada berasa gapo satu dah.
0: Alhamdulillah.
3: Jadi lepas tu dia kata hari tu dia ada pergi sebelum dia amal juh kita ni kat Ngodok. Dia ada pergi dia pergi cek di satu tempat lah untuk masalah kesihatan dia. Lepas tu jadi dia disahkan ada masalah kesihatan berkenaan dengan darah tinggi dan juga buah pinggir kat Ngodok.
0: Lepas
3: tu lepas dia lepas tu dia dengar radio kita. Dia amal juh Sumairah ni kat Ngodok. Alhamdulillah lepas pada berapa bulan lah dia mari pulak di kedai kita ni. Dia mari kecek kita. Dia kata dia pergi semula ke tempat dia cek dengan tempat dia cek dulu. Dia cek balik masalah dia ni. Dia tak ada dah kan. Masalah dia tu masalah tekanan darah tinggi dia dengan masalah buah pinggir. Sampai doktor tu tanya dia, "Mu ada makan gapo?" Jadi dia kata dia suka kat doktor dia senyum dia kata, "Alhamdulillah." Dia kata gitu je kan. Jadi doktor tu jadi pelik. Dia pergi cek dulu ada masalah sikit-sikit. Lepas dia berapa bulan dia pergi cek pula. Molek dah nombor belakang dia kan comel. Lepas tu ada juga seorang mok ni daripada Felda Ciku. Nama mok ni Salma. Mari dia mari beli di kedai kita. Jauh kalau kira Felda Ciku ni kan. Tapi mari dia mari dia kata beli-beli lagi rumah adik dia di Bukit Tanah kalau tak silap. Jadi dia mari beli di pusat rautan kita ni. Lepas tu cikgu ada buat dia tanya feedback dia lagu mana. Dia kata sepas dia amal ju Sumairah kita ni kan. Dia royak bangun pagi dia lah ni berasa orang yang molek.
0: Orang
3: yang tubuh dia kata sebab sebab apa tak ada dah. Dia kata kalau sebelum ni dia kata dia nak tidur atas lembek pun tak boleh kat aku. Dia rasa pedih panas belakang. Dia rasa pedih panas belakang. Dia kata dia kata lah ni boleh tidur molek dah atas lembek. Lepas tu dia kata orang tegur belakang dia lah ni berisi dah sikit kat aku. Berisi dah sikit dia kata. Jalan pun lah ni sedap molek nak jakoh. Dia kata berasa berat dah. Dia kata belipak ni berasa sedap molek dah. Dia kata alhamdulillah lah berasa letih pun tak ada dah dia kata. Ada tenaga molek dia kata.
0: Ada sekurang asing
3: lah tu. Ada sekurang asing dengan dia. Alhamdulillah dia. Jadi orang kata jus merah ni asbak ya kak Ngoh.
0: Betul. Asbak je.
3: Jadi kita ni ikhtiar kak Ngoh. Hak sembuh ni Allah SWT lah. Jadi orang kata setiap penyakit ni
0: ada penawar dia.
3: Ada ubat dia.
0: Ada ubat dia.
3: Kejap kita ni kita ikhtiar ya kak Ngoh. Cari jalan nak rawat. Hak sembuh tu atas dia berlaku. Jadi untuk harga sebotol dia RM129. Nak tahu detail kak Ngoh boleh call ataupun WhatsApp kita di nombor 013-999-5900.
0: Ni ada ni Fadilah tanya jus gapo dia kak Ngoh. Jus Sumairah Gold. Ni jus Sumairah Gold. Jadi siapa-siapa yang menonton di live TikTok Kelantan FM waktu ni, tulis nombor dia dulu. Ni tulis nombornya dulu 013-999-5900. Lepas ni cik bak kita ke apa ni maklum untuk promosi lah pula dekat. Jadi kita rehat dulu sebentar deh.

0: Baik, Dekko Kak Ngah masih lagi bersama dengan Cik Weh kita dan juga Cik Bak kita adalah jus Sumairah Gold. Jadi Cik Weh kata tadi kalau sebotol tu harga dia RM129 Cik Weh ni. Jadi untuk hari ni Cik Bak kita nak umum lah. Nak royak lah untuk promosi demo-demo yang kata nak dapatkan jus Sumairah Gold. Baik, ya. Sambung sikit lagi Cik Bak kita.
1: Baik, terima kasih Kak Ngah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi. Sebelum ke promosi Kak Ngah, saya nak peringat balik Kak Ngah. Jus Sumairah ni dia bukan obat Kak Ngah.
0: Oh ya, bukan obat. Ya.
1: Untuk penjagaan dalaman kita, kita panggil suplemen.
0: Ataupun
1: makanan tambahan. Jadi kalau ibu ayah kita ada masalah macam Cik Weh sebut tadi tu, boleh amal Kak Ngah. Cara amal dia mudah saja. Setiap pagi cuma minum 30 ml saja. Satu sukate. Kita akan bagi sukate dia lah.
0: Ada cawe dia.
1: Pagi saja malam tak usah minum Pak Kak
0: Ngah.
1: Jadi kita sebut sokmo Kak Ngah kalau ibu ayah kita ada tiga tanda ni kena hati-hati. Yang pertama kerap berasa serbai kaki, serbai tangan. Kedua berhi nyetok dan ketiga berasa panas pedih. Yang ni tiga tanda yang sangat-sangat popular lah di kalangan orang yang ada masalah saraf Kak Ngah. Kalau ada tiga benda ni kena dah lah cari dan amalkan jus Sumairah ni Kak Ngah. InsyaAllah. Terutama sekali pesakit kecil manis sebab jus ni dia boleh kawal dan stabilkan balik kandungan gula dan darah dalam badan kita Kak Ngah. Sebab alat dia ada perikatok, ada moringa dan juga ada tunjuk langit Kak Ngah. Dan jangan rusing Kak Ngah, produk kita ni ada kelulusan deh. Tak ada mudarat dan gapo, tak ada campuran bahan kimia dan bahan-bahan berbahaya lah. Hanya bahan-bahan alami sahaja. Jadi yang mana nak dapatkan jus Sumairah ni Kak Ngah, boleh mari di pusat rawatan kita, boleh beli secara walk-in. Kalau tinggal di sekitar Kota Baru, kita boleh pergi COD. COD ni percuma sahaja, tak ada bayaran lah.
0: Betul.
1: Dan yang jauh macam kerai jeli, kita kena puh lah. Cuma puh ni kena buat bayaran dulu. Acah puh tak ada, percuma juga. Cuma kita nak ingat ke Kak Ngah, untuk yang nak buat pembelian walk-in ni, kita bercuti bermula 26 Mei hingga 1 Jun Kak Ngah.
0: Oh, yo.

0: Jadi kita akan beroperasi balik pada 2 Jun hari Selasa. Ya. Jadi yang tak ada stok regular kita yang mana dah kekurangan stok tu boleh order selalu
1: hari ni. Boleh order selalu lah ni.
0: Cik Wei kita boleh hantar esok lusa. Kalau hari raya Cik Wei tak boleh hantar, tak boleh nak tolong dah lah.
1: Ya.
0: Kena tunggu kita beroperasi Kak Ngoh. Jadi untuk promosi Kak Ngoh, tadi Cik Wei sebut dah sebotol harga dia
1: RM129. Ya.
0: Jadi untuk promosi kita ni, untuk pembelian 3 botol Kak Ngoh. Tiga botol jus Humairah kita bagi dengan harga RM300 sahaja, dan kita bagi percuma sebotol minyak saraf yang berharga RM70.
1: Yeah.
0: Kalau 3 botol jus Humairah ni Kak Ngoh, harga asal dia RM387. Jadi kita buat RM87 ada.
1: RM87.
0: Kita bagi pula percuma minyak saraf harga
1: RM70.
0: Jadi jimat sangat-sangat lah.
1: Jadi
0: yang mana berminat nak dapatkan jus Humairah ni Kak Ngoh, boleh hubungi kita lah di talian 013-999-5900. Yang mana duduk di Bacok Kak Ngoh, boleh beli di ejen kita di Kedah Kak Yah di F-Beauty, Cabai 3 Melawi. Dan yang mana penduduk di Jertih, produk kita ada di Galeri Hidayah Jertih Kak Ngoh. Ni dua ejen sah kita lah. Selain daripada tu, buka produk kita. Takut-takut tiru Kak Ngoh. Ada Kak Ngoh
1: ada
0: ni. Jadi kena hati-hatilah. Orang yang kata yang ni produk Humairah, produk keluar terbaru Humairah, tak ada. Kita setakat ni jus Humairah lagi.
1: Masih lagi jus Humairah.
0: Tak ada branding yang lain lagi lah. Jadi kena hati-hati Kak Ngoh. Sebab berlaku apa-apa, kita tak bertanggungjawab. Kecuali beli dengan kita lah. Kalau beli dengan orang yang luar dan sebagainya tu, selain pada ejen kita, kita tidak bertanggungjawab Kak Ngoh. Jadi sekali lagi kita ulang Kak Ngoh. Yang mana nak buat pembelian, boleh WhatsApp kita ataupun hubungi kita Kak Ngoh di talian 013-999-5900.
1: Okey, nak cakapnya kena telefon dululah deh. Telefon dulu 013-999-5900. Jadi kata apa ni, soh ke lah. Justru betul ataupun sebaliknya lah.
2: Jadinya tengok Cik Wei senyum. Muka cuti panjang ni. 20 ni sampai 1 hari bulan. Kita raya berapa?
1: 29, 30.
2: Parok cuti dia.
0: Sebab Cik Wei punya kata nak pergi derak luar negara. Tandai lah sehari dua. Kita wismeng.
2: Wismeng selalu. Lagi tu lah dek aku.
3: Ada mana ada sikit-sikit tempat ada tu. Boleh hello lalu.
1: Hello selalu lah.
3: Kalau hari raya nak tak boleh ngata dah.
2: Dia
3: kadang-kadang mak ayah ni Kak Ngoh tak?
1: Iya.
3: Dia ada sikit tu. Dia rusing dah. Lusa tak boleh minum dia rusing dah. Dia kejap dah. Kali dia telefon dia lalu dah. Nak atas lalu aku tak boleh makan esok. Jadi tu dia kata dia kalau mak ayah dia pasti dia gitu. Dia tak ada dia rusing lalu. Jadi mana kalau tengok ada suku lagi dalam botol tu. Boleh hello lalu.
2: Boleh kelu-kelu.
3: Boleh kelu-kelu.
1: Baik, terima kasih banyak Cik Wei. Dan juga Cik Pak untuk hari ni. Kita jumpa semula pula lepas raya.
3: Lepas raya.
1: Lepas raya, baik.

rumah kita ni duduk dalam perumahan hater ke? Ataupun kita duduk luar kau nak masuk dalam perumahan orang hater? Kena berhati-hati. Kalau lah masuk ke, seboleh-bolehnya janganlah kita duduk bawa laju. Kadang-kadang ke dalam perumahan ni, nyawa hunggar dengan tiba-tiba depan kereta kita. Nanya ke kita nak break? Lagi pun buat kebiar ke? Bawa laju-laju dalam kawasan perumahan hater. Paling-paling pun kita bawa lah 20 km je. Ataupun 10 km je. Supaya senang kita nak break ke kalau ada kapal di tepi kita. Pukin nitah pun kita dah break. Jadinya berhati-hati kalau masuk dalam kawasan perumahan. Jangan kata Mek Bunga tak ingat ke. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak gaya.

Uyo, muado duit limu ya. Pinye mentah, aku nak beli, aku beli kedai ni rana. Pinye lah, Uyo. Kalau tak ada duit ke, bayar aku talipu, tak apa, bema. Bayar aku talipu, ku mana buluk ni rana, kata roge. Bayar aku QR abema. QR gapo dia pula. Oh ni rana. Amo no goyak lah juga QR ni. Abema eh. Amo no goyak bayare. Tapo tuna abema. Kerja duit aduk tangi tegak. Takut dah lebih pun tak aduk juga. Tak ada kira kira ni. Guna QR merana lagu tu. Aku nak tanya mu, yo, mu japu-japu tu, mu panah kau bayar aku telefon ni, yo. Abang mak, hei, okay.

0: Tadi bayar hari ni gak? Bayar mula-mula lah memang. Woyo, mu tahu kodok you are tu. Woyo, bukan you are mak. You are mak. Benda hopa segi tu muskin ya boyo. Guna talpo mak. Kalau takut tu gak ili abe yoh lah pada abe mak. Ili lah kemana puluh saya greng mak.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
2: Dah ni kira canggih belakang dah bayo. Semua orang pakai QR belakang lah ni.
3: Ya, sangatlah.
2: Jadi, kata teknologi semakin maju dah. Dah ni orang panggil cashless.
3: Jadi, dah ni orang jual nasi. Orang jual nasi pun QR.
2: Beli es krim pun QR. Allahu Akbar. Dia beli coklat pun QR.
3: Kalau ni adik aku jangan tinggal lah.
2: Adik telefon jangan tinggal. Sebab penting tu. Orang kata lo ni maknanya gitu lah Pak Do. Canggihnya lo ni kita gimana-mana tak payah piti, tak payah bawa piti cash lah.
3: Selamat lah.
2: Selamat lah. Ni kat duk kilit beg lagi bimbe takutnya rabuk kok re. Jadi kita pakai QR
3: lah. Mudah lah ni. Kadang-kadang kita ni kalau duk biasa pakai pakai piti. Tiba-tiba tinggal piti.
2: Tinggal piti.
3: QR pula tak erti pula.
2: Ingat kau?
3: Nali.
2: Ingat kau QR tak ada piti?
3: Ada sangat. Tapi kan tak erti.
2: Tapi QR juga pada.
3: Pernah beringat lah.
2: Sedak-sedak QR. Last kali nak QR apa ni? Piti tak ada.
3: Piti tak ada. Jadi kita kena berhemoh juga. Maklum dah. Mungkin tak kalau piti ada dalam beg ni. Kita nampak.
2: Kita nampak.
3: Suruh tebal dia.
2: Secara fizikanya kita boleh kira ada berapa lagi Kak Angoh lah, orang lain Kak Angoh tak tahu. Tak, maknanya kita boleh kira ada 50 selik celah ni. Puluh ya selik celah ni. Maknanya kita, secara fizikal tu kita nampak. Kalau hak QR ni kita tidak nampak dia
3: jadi duk main QR. Piti untuk standby pun tak ada. Piti untuk emergency pun hilang. Kita kena beringat lah. Berhati-hati lah. Lo ni zaman orang kata berjemak cermat ni adik aku.
2: Betul.
3: Dalam keadaan dunia tidak stabil lo ni. Jangan duduk boroh-boroh sangat. Tapi pada perhati tengok dalam keadaan dunia hari ni gini kat ngori.
2: Gano.
3: Tapi nampak tak ada berubah lah mana bapak kita ni dan ni.
2: Bapak kita?
3: Oh lah nampak pos kalau je. Oh, berderai-berderai juga masuk beli ala kos berai ni pun ramah. Jadi tak ada nampak apa-apa
2: tak lah. Tak ada beza lah kadang duk kata krisi-krisi macam demo ni tak terkesan sangat ke?
3: Nampak gitu lah nampak di mata kita lah. Macam tak ada gapo-gapo. Itu menunjukkan
2: menunjukkan
3: bahawa ekonomi rakyat kita ni steady. Ekonomi rakyat Malaysia ni steady. Tidak boleh kabut, tidak apa. Tak ada apa-apa. Walaupun hakikatnya lagu tu lah. Hakikatnya katanya gotu maha, goni maha. Tapi rakyat nampak okey, steady je. Steady, tak ada boleh kabut, tak ada renyu resah apa, tak ada. Steady.
2: Renyu resah.
3: Tak apa lah esok gaji dah kat angahnya.
2: Ya.

0: tu dia untuk adik kakak hak tanya lagu berapa nama tu kang hei. Lagu dia Mariani, oh Mariani. Ah, Beijing Endoro kita lah tu adik kakak weh. Jadi kita lah ni pukul 3.21 minit petang. Siapa masa siapa tika kak akan bersama dengan Fama Negeri Kelantan. Alhamdulillah bersama dengan kita untuk petang ni adik kakak ya. Timbalan Pengarah Fama Negeri Kelantan Cik Muhammad Firdaus Abdul Aziz. Assalamualaikum Cik Firdaus.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah. Sihat? Alhamdulillah. Ha, deh. Kata hari ni, kata berpeluang bersama dengan Cik Firdaus kita lah.
1: Ya, yes, saya.
0: Dan kita nak kongsi berita-berita terkini, berita-berita terbaru daripada Fama Negeri Kelantan kita lah. Deh. Ha, ya, jadi, kamu rasa, kalau kita sebut pasal Fama ni, Cik Firdaus, tak lain, tak bukan, dalam kepala kita mesti RTC lah. Deh.
1: Ya.
0: Deh, RTC. Ya, mana tempat yang menjadi tumpuan kita di situ macam-macam benda ada dekat kok dah bahagia beli-beluh ada semua ada borong ada runcit pun ada. Jadi untuk hari ni sekali lagi kak mengucapkan selamat datang lah kepada Cik Firdaus kita dengan khabar ada nak buat program terbaru dengan khabar ada nak buat program besar di apa ni di negeri Kelantan kita
1: ya,
0: jadi sebagai apa ni mukadimah ni lah mungkin Cik Firdaus boleh royak dulu gabah-gabah lah kata deh apa program yang akan kita buat apa ni berkongsi dia sikit dari segi program yang kita nak buat pengisiannya lagu mana silakan.
1: Okey, baik, terima kasih Kak Ngoh.
0: Ya, sama-sama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Badani kepada semua pendengar lah.
0: Ya.
1: Okey, Kelantan FM pada petang ini. Okey, terima kasih terlebih dulu saya ucapkan kepada Radio Kelantan FM atas ruang dan peluang yang diberikan kepada Fama di Kelantan lah pada petang ini untuk kita berkongsi satu program mega.
0: Besar lah tu.
1: Memang kita mention mega dalam program kita ni.
0: Bunyi okay. Mega tu besar lah tu.
1: Bunyi Adek. Mega tu kita besar lah. Okay, programnya ialah program jualan agrum badani mega. At RTC Kelantan.
0: Program jualan agrum badani mega at RTC Kelantan. Okay,
1: di mana program ini akan berlangsung pada tak lama dah. Kak Ngah.
0: Bila dia nak buat tu?
1: Tak lama dah, hujung minggu ni.
0: Hujung
1: bermula 22 hari bulan.
0: Okey.
1: Sehingga 24 hari bulan Mei ni.
0: Jumaat, okay.
1: Sabtu dan Ahad.
0: Jumaat, Sabtu, Ahad.
1: Bermula 11.30 pagi.
0: 9.30 pagi.
1: Sehinggalah 11 malam.
0: Hingga 11 malam.
1: Lama tu.
0: Kak Ngoh rasa memang tepat masa ni Cik Firdaus. Kita nak sambut raya ni tak?
1: Betul. Sangat-sangat tepat sekali lah.
0: Okey.
1: Atas peluang tu jugalah. Sebab tu kita cadangkan juga untuk buat program ni pada tarikh tersebut. Sebagai salah satu persiapan lah.
0: Persiapan
1: orang-orang Kelantan ni untuk menyambut kedatangan Hari Raya Aidiladha.
0: Okey. Okay. Jadi lagu mana dari segi secara keseluruhan lah untuk program yang bakal kita berlangsung pada 22 bulan ni startnya.
1: Okey. So, sebelum tu Kak Ngah saya suka jugalah nak menyebut juga asal silah program ni.
0: Program ni sebenarnya pengenalan dulu lah.
1: Pengenalan dia ni. Jualan agrum badani ni telah dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan.
0: Betul.
1: Bermula pada tahun 2023 lagi. Dan tahun ini adalah tahun ketiga lah pelaksanaan untuk program jualan agrum badani ni.
0: Okey.
1: Dan bermula 2023 tu sehingga ke hari ini, sehingga kepada Mei ni, sebanyak 16,000 program dah telah dilaksanakan di seluruh negara. Okey. So, dan jualan agrum badani mega ni adalah salah satu program di mana kita nak adakan jualan agrum badani itu secara besar-besaran.
0: Ya.
1: Di mana kalau untuk kali ini saja, kita anggarkan sekurang-kurangnya 50,000 pengunjung hadir untuk sesi di RTC Kelantan ni lah. Untuk memanfaatkan pengisian-pengisian dan juga apa yang kita nak sediakan sepanjang program tersebut.
0: Ya.
1: Okey. So jadinya untuk jualan agrum badani mega RTC Kelantan ini, kita akan fokuskan kepada 6 segmen ataupun 6 kluster.
0: Okey.
1: Okey. Di mana salah satu kluster yang utamanya ialah berkenaan dengan jualan Agro Madani itu sendirilah.
0: Nombor satunya jualan lah.
1: Jualan ni akan melibatkan jualan produk segar, sayur, okay. Buah, daging, dan ada juga komponen-komponen yang menarik yang kita sediakan, termasuklah jualan sayur bebas racun.
0: Jualan sayur bebas racun.
1: Oh, yang ini memang kita bawa usahawan yang menyediakan, yang mengusahakan tanaman bebas racun ni untuk buat jualan terus. Dalam komponen jualan Agro Madani kali ini. Dan yang menarik juga saya nak tekankan kat sini, untuk RTC Kelantan ni, seramai 138 usahawan
0: 138.
1: Akan terlibat. 138? Melibatkan 138 lot jugalah. Akan terlibat untuk jualan Agro Madani sepanjang 3 hari tersebut. So jadi nak katanya macam Kak Ngohoyak tadi di RTC Kelantan ni memang banyaklah. Sebuah mok nikah ada.
0: Sebuah mok nikah ada.
1: Daripada sayurnya, buahnya, ikannya, semua ada.
0: One stop center.
1: Kalau kita tengok sayur saja sebenarnya, kita kira-kira tu dekat 100 lebih jenis sayur ada dijual di RTC Kelantan tu. Jadi hok mana-mana gitu nanti boleh pilih nak beli gapo. Dan cumanya kalau datang semasa program jual Agro Madani ini, kita ada orang kata manisnya lah. Kita nak ui kepada pengunjung ni. Hok pentingnya kita nak bagi potongan harga. Hok lebih murah.
0: Jadi kalau kita tengok sambut tehat sebelum-sebelum ni lah, Cik Fidah deh. Program apa ni, Agro Madani yang dibuat oleh Fama ni. Tengok memang sambut teh dia memang hebat lah. Sebelum-sebelum ni lah. Jadi harapkan untuk kali ni lagu mana?
1: Kali ni tu, itulah saya dah maklum tadi. Sekurang-kurangnya kita sasarkan 50 ribu orang. Pengunjung. Untuk sesi kali ni. So jadi kita harap semua-semua pendengar ni, mana dengar, pakat-pakat set lah dalam jadual masing-masing tu. Nak mari hari Jumaat ke, hari Sabtu ke, hari Ahad ke, ataupun nak mari setiap hari. Lagi molek.
0: Betul lah ada. Sebab kalau apa ni, kita dengar tadi memang sepanjang 3 hari tu dia banyak pengisian.
1: Kita banyak pengisian. Okey, dan kita sasarkan juga dengan penglibatan seramai 200 lebih usahawan ini, kita menyediakan banyak sebenarnya combo dan juga kupon.
0: Untuk pengunjung. Okey, faham.
1: Combo dengan kupon. Ini adalah sebenarnya tarikan utamalah. Betul. Ataupun inilah sebenarnya kita nak sediakan kepada orang Kelantan. Sebenarnya di dalam program jualan Agro Madani ni.
0: Tak rasa kalau kita di Kelantan ni tak ada masalah, Cik Fidaus. Buat aje, dok. Fama buat ke apa?
1: Meme ada orang mari.
0: Dia juga meme sambut teh dia luar biasa. Dia sebab orang kata orang Kelantan ni, dia meme kata Fama ni sebelum-sebelum ni pun meme dia mentahu dah. Menyediakan apa ni keperluan-keperluan harian itu dengan harga yang murah.
1: Betul.
0: Jadi bertepatan sangatlah dengan program yang bakal dibuat ni. Jadi dari segi pengisiannya selama 3 hari ni lagu mana?
1: So tadi saya ada sebut kluster ataupun segmen tadi. Yang pertama tadi jualan Agro Madani. Kita
0: Agro
1: ada
0: Madani.
1: Lagi 5 lagi segmen ataupun kluster. Yang keduanya kita ada Carnival Imat. Kita ada Carnival Iman. Ini special ni sebenarnya Kak Ngoh. Sebabnya kementerian support kita untuk kita anjurkan Carnival Iman khas sempena program jualan Agro Madani di RTC Kelantan ni. Kat tempat lain tak ada, di Kelantan ni saja. Kita dapat peluang untuk anjurkan Carnival Iman, di mana Carnival Iman ni akan melibatkan lebih 40 orang usahawan.
0: 40 lebih.
1: Usahawan yang menjalankan perniagaan produk-produk industri makanan dan asas tani, produk-produk proses lah. Yang meniaga kuih, sambar, produk-produk sejuk beku, kerepek, maruku.
0: IKS lah.
1: IKS. Akan ada khas sepanjang program jam ni lah. Program jualan Agro Madani ni. Dan selain itu, yang menariknya juga kita ada Empire Makanan.
0: Empire Makanan.
1: So untuk bak makanan ini, yang menariknya untuk jualan Agro Madani, kita bagi ataupun kita bawa peniaga-peniaga makanan daripada luar negeri kita. Kita ada peniaga
0: makanan luar.
1: Kita ada Patin Poyok.
0: Patin terpoyok.
1: Patin terpoyok. Dari kalau Pahe. Kalau nak rasa buat mana pure daripada Pahe tu.
0: Daripada Pahe tu.
1: Kena marilah.
0: Ya.
1: Lepas tu kita ada nasi biryani nasi daripada Batu Pahak.
0: Okey.
1: Ini memang orang kata memang kau lah.
0: Original daripada lah. Johor dia kak.
1: Daripada Johor ni. Kemudian kita lain-lain tu kita banyak lagi lah. Kita ada sup. Sup utara dan sebagainya. Kita ada keropok juga, keropok leko.
0: Keropok leko Terengganu.
1: Terengganu. Itu pun ada.
0: Yeah. Okay.
1: Lain-lain tu kita ada jualan floriculture dan kaftangan. Kita ada food truck dan juga kita ada sedikit pameran lah. Pameran agensi yang melibatkan kita punya fungsi Pahana Pharma iaitu berkaitan dengan Malaysia Best dan juga peraturan GPR. Dan juga kita nak mempromosikan juga sepanjang jualan Agro Madani adalah program TVET. Yang kita ada di bawah Institut Latihan Farma Kota Baru.
0: Oh, dari pameran itulah ni.
1: Dari pameran itu.
0: Jadi orang-orang muda kita boleh lah ni. Nak kita tanya apa peluang
1: dia? Ya, betul, betul.
0: Peluang pengajian.
1: Pengajian untuk TVET.
0: Untuk TVET. Dalam bidang pertanian dekat kak. Jadi itulah kak rasa rugi kalau kita tak pergi dekat kak untuk program jualan Agro Madani Mega 2020 ni. At RTC Klate. Ni bermakna dia bukan sahaja jual makanan sahaja, maknanya dari segi ilmu-ilmu pun ada lah sebab ada pameran ke apa ke.
1: Ya betul. Betul.
0: Jadi aku kata perlu untuk demo-demo lah deh untuk anak-anak muda kita.
1: Anak-anak muda. Mana baru lepas SPM
0: lepas hari SPM, itu, lepas ngaji SPM.
1: Ada peluang.
0: Ada
1: peluang. Ya, betul.
0: Ya. Baik. Itu yang menariknya, Dekak. Jadi, kita rehat dulu sementara, Cik Pedanes. Lepas ini kita sambung semula.

0: Kakak Kangah masih lagi bersama dengan Cik Firdaus kita untuk petang ni, iaitu Timbalik Pengarah Fama Negeri Kelantan. Hari ni kita fokus untuk program jualan Agro Madani Mega 2020 ni at RTC Kelantan yang akan berlangsung pada 22 hingga 24 Mei 2020 ni di RTC Tunjung. Baik Cik Firdaus, kita sambung sikit lagi lah deh untuk demo-demo yang baru bersama dengan kita. Untuk waktu ni ramai yang bagi respon, ramai yang bagi komen ni nak pergi beli-beli benih lam nama lah macam-macam lah demo ni ni. Sebab demo tahu di situ ada macam-macam.
1: Ya, betul.
0: Kata bawa bekal, bawa pitih lah. Ada selain daripada pitih ni Cik Firdaus, untuk program jualan Agro Madani ni Kak Ngakabar bunyi ada kombo lah, ada kupon lah, lagu mana cerita ni?
1: Okay, betul.
0: Beli dengan kupon ke nama?
1: Ya, betul. Okay. So jualan Agro Madani ni dia sebenarnya adalah satu program yang kita tawarkan penjimatan harga 10% hingga 30%. Harga tu lebih rendah daripada harga pasaran.
0: Okay.
1: Untuk di sepanjang program jualan Agro Madani inilah. Dan untuk manfaat tersebut, kita menyediakan beberapa set combo.
0: Set combo.
1: Untuk pada harga yang telah kita potong lah.
0: Okey.
1: Untuk RTC, untuk jualan Agro Madani di RTC Kelantan ni, kita ada dua combo madani. Kita sediakan. Okay. Yang pertama combo madani segar. Okey, untuk combo madani segar ni

0: Ayu
1: di Kelantan
0: ada beberapa hari lepas ada duk komplain kata harga cili solok naik lah, timun naik lah. Jadi kalau mana-mana pendengar ni nak pergi beli dengan harga murah, marilah. Kita akan sediakan dengan harga yang menarik.
1: Ambil harga combo.
0: Jadi mungkin sayur tu kita akan masukkan lah sayur-sayur mana harga mahal ni tu. Pengunjung boleh beli dengan harga paling murah. Selain daripada sayur tadi, dalam set combo tu juga ada mi kuning.
1: Mi kuning.
0: Dan juga satu lagi kita akan masukkan tempe.
1: Tempe.
0: Ini produk wajib lah.
1: Yang
0: kita akan masuk ke dalam set combo kita ni.
1: Set combo ni,
0: kalau nak kira harga-harga tu dalam RM15. RM15.
1: Maknanya seset tu lah.
0: Seset tu.
1: Telur, sayur, mi kuning, tempe, RM15.
0: Tapi, untuk combo ni, kita akan jual dengan harga RM10 sahaja.
1: Okey.
0: Jadi, bayar RM10 boleh dapat set combo tersebut.
1: Dia hard kan ni cik?
0: Ini memang hard. Untuk satu hari kita akan sediakan sebanyak 500 set saja.
1: Siapa cepat dia dapat
0: ni?
1: Negeri awal dia kok.
0: Orang negeri awal boleh beli.
1: Boleh.
0: Mana lambat hati saya ke royak itu. Ada gapo lagi orang mana lambat sikit mari tu. Kalau habis dah 500 set tu, kita ada lagi benda lain.
1: Kita fikir benda lain pula kan.
0: Benda lain pula.
1: Okey. Baik.
0: So selepas tu kita ada combo Madani Imat.
1: Combo Madani Imat. Tadi
0: combo Madani IKS lah ni.
1: Combo Madani Segar. Okey, hot ni combo Madani Imat.
0: Produk industri makanan dan asas tani.
1: Okey.
0: Yang ini akan melibatkan produk-produk Agromas.
1: Agromas.
0: Yang kita keluarkan lah. Ini kita ada sardin, kita ada kodiel, kita
1: chili,
0: ada
1: sos nama tak ada.
0: Macam-macam lah. Sos ada kita ada ming apa tu? Bihun. Macam-macam kita ada. Nanti hok mana nak beli, dia boleh combine hok mana dia suka.
1: Okey. Boleh pilih-pilih
0: untuk combo
1: lah.
0: Ni pun sama. Harga asal tu
1: RM15.
0: Kita kena bayar RM10 saja. Dia jadi hok RM15, kita potong jadi
1: RM10. Hok ni berapa combo untuk sehari?
0: Untuk combo Madani Imat, setiap hari kita sediakan 200 set.
1: Okey.
0: Jadi sepanjang 3 hari tu ada dalam 900 set lah.
1: Ya, 900 set ni kat rumah asas mentah.
0: Itulah.
1: Kalau kat rumah cari parking, jalan kaki tak habis ya. Tapi kena pergi awal lah. Sebab dia pukul 9.30 start dah dekat.
0: Betul. Okey. Bila kita sebut hok mana tak ada nak beli combo ni, kita ada lagi. Orang kata manis hok kita nak ui. Hok mana pengunjung-pengunjung hari ni. Kita ada menyediakan sebanyak 11,400 kupon.
1: 11,400
0: kupon Madani
1: tu.
0: Yang bernilai RM5. Ia bernilai RM5. Di mana kupon ni dia kita ada dua jenis. Satu kupon untuk pembelian produk-produk segar. Beli sayur, beli buah, beli ikan, beli daging, beli air. Boleh pakai kupon tu RM5. Dan soal lagi kita ada RM5 juga. RM5 juga untuk beli produk-produk IKS. Dan untuk IKS tu kita ada 1,500 unit. Untuk yang segar tadi kita ada 9,900 kupon. Kita akan sediakan sepanjang 3 hari
1: lah.
0: Program jualan Agro Madani itu berlangsung.
1: Jadi lagu mana nak beli kupon ni Cik Fida? Tanya selalu lah. Tanya selalu lah.
0: Hok mana mari, kalau tak berminat ataupun tak dare dengan beli combo tu.
1: Combo tadi?
0: Boleh pergi ke meja urus tia ataupun jumpa dengan kita punya urus tia di sepanjang program tu lah. Akan ada urus tia kita berkeliaran. Tanya macam mana nak dapatkan kupon tersebut.
1: Dia
0: sebenarnya nanti kita bagi kita QR, scan QR, kita isi maklumat. Nama, IC.
1: Kehadiran.
0: Okay. Lepas tu boleh ambil lah.
1: Boleh ambil kupon.
0: Kalau mana tak bawa telefon kau, tak ada aplikasi QR code, kau boleh pergi manual je. Boleh tulis nama dekat kita di meja ustia. Nanti boleh ambil.
1: Anda layak untuk dapat kupon. Maknanya daftar. Orang yang wajibnya daftar lah.
0: Daftar
1: kehadiran.
0: Ni kita akan bagi sore tu satu kupon lah.
1: Kalau
0: mari sekelami, kita bagi juga sore-sore. Hok mana nak beli tu.
1: Makanya bawa habis nak beranak.
0: Boleh belakang insyaAllah.
1: Tengoklah adik Cik Fidah, tengoklah ke mana ke adik eh. Tu dia bukan Cik Fidah lah, maknanya staff-staff Hama dia akan tengoklah adik.
0: Betul.
1: Siapa-siapa yang layak untuk dapat kupon, siapa-siapa hot day untuk beli combo Madani ni.
0: Betul.
1: Jadinya selain daripada jualan, selain daripada

0: ada pameran lain-lain aktiviti lah yang disediakan dalam apa ni program jualan Agro Madani ni lah ke mana.
1: Baik Kak Ngoh, untuk kita nak tarik lebih ramai orang mari lah. Jadi kita Farma Negeri ni telah mengatur banyak program. Banyak program di sepanjang 3 hari jualan Agro Madani itu berlangsung. Antaranya kita ada persembahan istimewa. Kita ada persembahan JK Barat. Kita ada persembahan artis ataupun penggiat seni tanah air kita lah. Untuk persembahan ni saja ni, saya duk kira-kira ni, ada lebih dalam 20 artis. Okey, buat persembahan sepanjang 3 hari tu nanti.
0: Sepanjang 3 hari lah ni.
1: Semua ni adalah penggiat seni tanah air daripada negeri Kelantan sajalah. Sebabnya Kak Ngoh, untuk penganjuran Agro Madani Mega RTC Kelantan kali ini, kita cuma nak bawa konsep konsep tradisional sikit.
0: Kelantan Pio lah.
1: Sebab itu akan ada juga pertandingan belalang kerek.
0: Biasa orang panggil belalang cengik ni.
1: So kita pertandingan belalang kerek tu akan berlangsung dua malam. Jumaat malam dengan Sabtu malam. Jadi hok mana-mana berminat nak tengok boleh mari tengok. Kalau hok minat nak masuk tadi,
0: boleh.
1: Dan lagi ni nak cari ni. Kalau ada banyak minat tu. Boleh dah lagi cari.
0: Dah lagi.
1: Igak letak alai gagal. Kau buat mari lah.
0: Patut kau kerek-kerek
1: ni. Kerek-kerek lah. Selain daripada tu, kita juga ada auto show. Auto show ni akan melibatkan auto show kereta, auto show motor, dan juga auto show lori. Untuk auto show ni saja kita anggarkan penglibatan lebih 300 buah kenderaan lah.
0: Ya, akan menyertai.
1: Kita ada pertandingan dan juga pameran.
0: Waktu tu bawa sasa muda-muda lah tu.
1: Sasa muda tu, boleh.
0: Motor, kereta, ada lapu.
1: Music
0: darah tu.
1: Lepas tu, kita ada juga pertandingan Ayam Ratu. Pertandingan Ayam Ratu.
0: Dia tak serupa dengan ayam sekama, tak serupa.
1: Tak serupa dengan ayam sekama ni.
0: Kak Ngoh tak biasa tengok tu, Ayam Ratu ni lagu mana ni, Cik Fidas?
1: Kena tengok tu. Dia Ayam Ratu ni dia bakal hok lagu tu lah.
0: Bakal
1: hok lagu tu. Dia hok tinggi. Hok lagu tu lah. Cuma kita tak panggil. Cuma industri tu dia tak panggil Ayam Lagu.
0: Dia panggil Ayam Ratu.
1: Sebab dia tu hok lagu lah. Dia buat.
0: Buat tunjuk pameran gitu ya.
1: Dia ada pertandingan juga.
0: Siapa comel jadi ratu lah.
1: Siapa comel jadi ratu lah.
0: Menarik
1: juga ni. Sebab saya pun tak lagi tengok juga. Selain itu kita ada pertandingan ikan beta, ikan lago ni. Hok ni pun kalau mana-mana pengikut-pengikut hok duk belo ikan beta ni, kalau ada boleh hok marilah. Kita bertanding. Selain itu kita ada juga pertandingan karaoke.
0: Karaoke
1: untuk lagu 60-an.
0: 60-an.
1: Nanti boleh mari daftar, boleh masuk boleh.
0: Maknanya benda ni terbuka lah.
1: Terbuka. Selain daripada tu, yang menjadi kita punya tarikan juga adalah kita menyediakan permainan tradisional. Kita ada satu tempat tu untuk kita sediakan permainan tradisional. Banyak jenis lah. Banyak jenis permainan tradisional. Pekat-pekat umur tahun
0: zaman sampai dulu
1: 70 80
0: bidahlah.
1: Bidah tu saya tahulah zaman saya lah kan. Bidah ada
0: bedi gocoh.
1: Saya pun tengok mana ada bedi gocoh.
0: Kau pun tak biasa main. Ada pasal tak apalah kata permainan tradisional zaman dulu.
1: Sebab katanya kalau mak ayah bawa anak-anak tu tinggal di telefon mari tengok. Mene-mene yang ada ni.
0: Bawa lah anak. Sekurangnya anak biasa tengok. Sekurangnya anak tahu deh.
1: Bila bawa anak-anak tu pun, pengisian untuk anak-anak pun banyak. Kita ada petting zoo. Ada super dupa. Kemudian kita ada pertandingan mewarna. Cantik batik. Ada belakang lah. Untuk anak-anak ni.
0: Mek jangok tanya mana Pak Tan di Melale tu. Di RTC. Sobat, kita dengan Cik Fidas
1: seorang. Mari dulu ke RTC tu.
0: Mari dulu.
1: Dia masuk je ke dalam RTC, terus ke blok A kita, akan nampak kemah lah. So nanti semua pameran ke pertandingan akan berlangsung di sekitar kawasan itulah. Cuma bila ada kerek tu, kita buat di ujung sikit. Di alah belakang sikit sebab tak nak ganggu eh.
0: Yalah.
1: Tapi tak jauh lah daripada tapak. Tapak kita buat jualan tu.
0: Dia siari kan ni?
1: Malik. Boleh mari tengok lah.
0: Oh, penuh-penuh dia kawai programnya. Berlangsung pada 22 sampai 24.
1: Ni? Betul.
0: Maknanya, jap pagi sampai ke malam tu program berlangsung memang tak putus-putus dia kak. Dia jadi peluang lah. Peluang untuk kita menyertai pun boleh. Nak beli belah pun boleh. Okey, baik. Kupon lima ya. Boleh boleh daftar tu layak dapat kupon lah. Tu dia. Memang meriah lah kak ngau tengok program dia ni. Baiklah. Apa ni... Kita nak kongsi sikit lah Cik Fidaus. Kalau tengok kepada Cik Fidaus Royak saat ni tu memang gempak dah dia punya, hebat dah dia punya program tu lah. Jadi kita mesti ada harapan kita. Sasaran kita ni siapa sebenarnya ni?
1: Okey. Sasaran kita ni untuk program jualan agama ni untuk semua rakyat lah. Semua rakyat Kelantan lah. Sebab tu kita untuk kali ni memang kita buat berpusatnya di artis Kelantan tadi tu lah. Sebab macam Kak Ngoh Royak, artis Kelantan ni pengunjung memang sangat ramah.
0: Memang tak dinafikan.
1: Jadi mungkin kita punya program ni juga adalah satu usaha untuk kita menghargai je lah pengunjung-pengunjung kita sedia ada mari. Boleh menikmati agak-agak lebih murah. Okay, boleh mari belakang. Hok kecil, hok mana cuti kan cuti sekolah.
0: Betul.
1: Cuti sekolah dah start. Boleh mari bawa anak-anak. Sebab kita ada food empire makanan. Untuk anak-anak pun kita ada makan dia. Dalam artis itu sendiri pun memang dah
0: memang
1: ada.
0: Memang dah ada.
1: Ada kuih, muih. Ada belakang.
0: Jadi start hari kami. Hari Jumaat.
1: Start hari Jumaat. Sabtu dan Ahad.
0: Jumaat, Sabtu dan juga Ahad. Boleh pakai gigi ramai-ramai di artis Tunjung. Okey. Ada lagi ke Cik Fidaus nak sambung untuk pendengar-pendengar kita lah?
1: Itulah. Harapannya semua boleh hadir untuk... memanfaatkanlah program kita ni.
0: Betul.
1: Program jualan agromana ni mega artis Kelantan 22, 23 dan 24. Bermula jam 9.30 pagi hingga 11 malam. Tak boleh mari pagi,
0: mari
1: tengah hari. Kalau malam tu ada persembahan.
0: Daripada apa ni, artis-artis Kelantan dekat pertandingan balik kerik ada.
1: Persembahan tu lupa kat aku. Saya nak highlight jugalah. Sebab hari tu kan kita baru sudah pertandingan DK Barat ke masa air tu. Kita bawa naik Johor dengan Johor.
0: Mari
1: buat persembahan di artis Kelantan ni sepenuh program jual agama ni.
0: InsyaAllah ni.
1: Orang mana tak puas dengar hari tu boleh
0: mari. Boleh dengar lagi artis
1: ni lah.
0: Memang comel adik kakak weh. Peluang untuk adik-adik apa ni adik kakak orang Kelantan lah terutama sekalinya deh.
1: Betul.
0: Lepas tu demo pun balik dah kapung ni sepenuh dengan Nok Gaya ni.
1: Betul.
0: Jadi ambil peluang untuk kita memeriahkan program apa ni Agro Madani Mega 2020 ni at RTC Kelantan. Acaranya pada 22 hingga 24 Mei 2020 ni bermula pukul 9.30 pagi sampai lah pukul 11 malam. Penutupnya lah Cik Fida sikit lagi.
1: Okey, itulah. Selain daripada orang Kelantan, orang mana negeri dekat tu boleh mari juga.
0: Daripada Terengganu.
1: Boleh mari. Tak jauh dah sebab kita sampai pukul 11 malam. Boleh marilah.
0: Sempat,
1: selagi mana tak tutup tu. Kalau mari lewat sebab lepas pukul 11 malam tak ada masalah. Boleh beli barang borong.
0: Di
1: Kelantan kan?
0: Di
1: blok borong
0: tu.
1: Tak ada masalah. Boleh sambung.
0: Sebab Kak Ngoh tengok artis Kelantan ni memang dia promosi 24 je.
1: Ya, betul.
0: Ada peniaga-peniaga yang buat live situ.
1: Betul.
0: Menego. Alhamdulillah lah.
1: Betul. So, itulah. Harapan kita. Semoga dengan penganjuran jualan agroma dari Mega ni kita sikit sepanjang dapat membantu meringankan beban
0: insyaAllah
1: kita punya rakyat Kelantan lah.
0: Betul.
1: Bagai-bagai murah kita sediakan.
0: Semua
1: jenis sayur pun boleh ada tersedia untuk buat persiapan raya haji nanti memang cukup lekat lah. Di artis Kelantan.
0: Maknanya gisi tu beres lalu.
1: Gisi tu beres.
0: Ada belakang.
1: Okey,
0: baik. Terima kasih banyak Cik Fidaus untuk perkongsian bersama dengan anak-anak kita di kakak kita di Kelantan hari ini. Melalui program agroma dari 2020 2020 ni at RTC Kelantan lah. Baik, terima kasih. InsyaAllah kita jumpa semula pula lah. Baik. Kalau ada apa-apa program pula, selek kemari pula lah.
1: InsyaAllah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih.
0: Sama. Okay.

Jaga jarak anda. Anda mampu mengubah

0: Puak-puak DJ Radio Kelantan FM ni kak, sedap ke cik? Jeliga je dengar.
1: Oh, tu yang aku duduk terpokok sini.
2: Hey, makno. Demo ambo saya.
3: Anda sedang mendengar Radio Malaysia Kelantan FM.
0: Jeliga je dengar.
4: Allow me to introduce myself.

0: Stay tuned. Kelantan FM, di mana cua.
1: Baik dah kak. Jadi kita lah ni pak dah pukul 4 dah tu.
2: Pukul 4 dah.
1: 4 minit petang.
2: Tadi kita wih lagu untuk demo-demo sahabat sobat kita di Thailand lah.
1: Yo, Sawadikap. Untuk semua lah deh. Hak dengar-dengar siaran kita untuk waktu ni. Terima kasih banyak-banyak.
2: Sawadikap ni maksud dia?
1: Apa macam salam sejahtera.
2: Ya betul. Pandai anggo dok mari abe dik dok mengajar bahasa Thai.
1: Oh iya ke?
2: Dok dengar kan juga pada dengar pandai juga abe dik.
1: Abe dik mu ni. Kalau kita kira lepas lah kira. Kalau kita tu kira lepas lah maknanya boleh kecek Thai lah dia.
2: Kalau lepas pandai tu boleh jalan sore lah.
1: Oh iya.
2: Oh boleh jalan sore lah. Tapi dia bahasa Thai ni dia sebut teh dia tu kadang-kadang kita nak sebut yang bulat supaya tu tak jadi.
1: Jadi
2: takut jadi masuk lah saing deh. Dia katanya lah kata saing Pak Do lah. Dia Sawadikap ni tino lain sebut, jatuh lain sebut.
1: Oh gitu. Kalau tino nya contoh lah dak. Sawadikap gitu.
2: Bukan kap dia kak. Kalau jatuh
1: Sawadikap.
2: Sawadikap ada. Kalau jatuh Sawadikap.
1: Oh Sawadika.
2: Gitu. Ha, dia bunyi ka gitu tapi kalau tanya Ai Mentuh dia tahulah. Cuma sebut teh.
1: Tanya bapa tahu.
2: Oh tanya bapa tahu dah. Hak tu pak dia tak berani nak kecek dah kena. Nak oyak tapi abedik dia berani. Berani abedik. Kita sebab takut macam pak dia oyak nak sebut bulat-bulat tu takut tak.
1: Takut tak jadi bulat.
2: Tak jadi bulat kan takut. Takut jadi telo lah.
1: Iyalah ni. Boleh juga kalau kita belajar bahasa-bahasa gitu.
2: Oh, nak pula kita tengok dekat dengan...
1: Dengan Vietnam tu.
2: Vietnam, jadi sains sobat kita pun senang lah. Kalau kita boleh belajar, nak belajar pula dengan sains sobat kita.
1: Tahu sepatah dua kata, tak pedas adik kakak.
2: Dia rupanya, dia jatuh dengan Tino, dia sebut lain, Sawadika. Kita Sawadika, dia Sawadika. Orang Tino Sawadika.
1: Lembuk dia sebut dia.
2: Oh, lembuk. Apa pada tak jadi nak buat
1: eh. Tak boleh, mungkin pada jenis kerasan.
2: Kalau masuk ke sedap, gana kanggo.
1: Tak kena masuk ke sedap.
2: Tak boleh lah. Kalau kok siye, kalau kok Thailand.
1: Mana tahu? Tak reti.
2: Aroy cincin. Tapi cara sebut teh tu lah.
1: Aroy.
2: Dia ada nahu-nahu dia. Aroy cincin tu sedap. Tak? Sedap sangat. Aroy cincin.
1: Kita ke kadang ke gilik sana tak pandai nak kecek bahasa dia. Dia kecek bahasa kita dia.
2: Kalau terima kasih.
1: Thank you. Thank you.
2: Nak kena sodek nak buat bahasa.
1: Terima kasih nama kau si ye.
2: Terima kasih dia.
1: Nama? Dia tak kerti nak baca tu sebenarnya. Dia tak kerti nak baca tu.
2: Kok kum krap.
1: Kok kum krap. Kok kum krap. Terima kasih.
2: Kalau Tina, kok kum krap. Gitulah. Lebih kurang lah. Minta maaf lebih pada.
1: Terus jeli dia kata, suai cing-cing kat ngau. Suai cing-cing tu apa? Suai cing-cing. Terima kasih. Kok.
2: Kalau terima kasih kau tadi.
1: Ni kap kung kap.
2: Terima kasih deh.
1: Tapi kena ngadak kalau.
2: Kena ngadak kalau. Tapi kalau kita boleh sepatah dua patah sehari tak apa dah dah. Artinya cara sebut tu. Cara sebut tu biar bunyi molek, biar bunyi comel.
1: Biar bunyi lah. Macam Thailand lah. Thailand deh. Nak mengajar belajar bahasa Thai pula. Tapi tak apa dek kok sebab kita kan negara berjiran dak.
2: Untuk kita juga. Tak rugi pun kita belajar banyak bahasa.
1: Betul.
2: Kop kum ka, kop kun ka. Apa yo eh?
1: Ikan bini kata nak kena sodek kan. Jangan.
2: Kop kum ka. Kop kum krap. Lebih kurang begitulah Allah kena mengadap.
1: Acu tanya dia deh.
2: Main pen rai. Ni gabar pula main pen rai ni.
1: Tahu. Mana tahu. My pen right.
2: My pen right.
1: My pen right.
2: Boh, tolong boh. Gabriel tak kerti. Dia pun nak nanya pada ni boh weh. Halo. Lagu mana boh weh? Sudah kejol lah. Banyak demo-demo suruh apa? Duk tanya kok bahasa siya kita. Tak kerti.
1: Sebaik di mai.
2: Sudah kejol lah. Gabriel pula tu.
1: Tak tahu.
2: Sebaik? Nanti pak ada
1: tengok. Sebaik di mai.
2: Nanti pak ada tengok kamu dulu.
1: Sebaik di mai.
2: Di mai.
1: Sebaik di mai. Gabriel makna dia?
2: Nanti nak tengok dulu, kena tengok kamu dulu. Sebaik di mai ni maksud dia dalam bahasa Thai, maksud dia apa khabar?
1: Apa khabar? Sihat kodok. Oh ya, sebaik di mai.
2: Sihat kodok.
1: Sihat ke?
2: Sihat kodok, sihat ke?
1: Okey.
2: Kalau nak jawab khabar baik, sebaik di.
1: Sebaik di.
2: Betul ke boh? Guana bapak pendengar Radio Kelantan hari ni macam nak kacak sia ni.
1: Demo ni pandai ni, demo ni ni. Ha, dia tulis ni. Siapa tadi tu? Food suit nama. Sebaidi mak. Sebaidi. Pandai lah tu Kak Angoh sebut tu.
2: Bulak molek dah Kak Angoh tu bulak tu. Dia belajar. Tak pandai weh. Nak suruh bunyi bulak macam orang Thai ni.
1: Ya, deh. Boleh-boleh tu. Kita belajar tek bahasa-bahasa apa ni bahasa Thai ni.
2: Sabaidi tu sehat. Apa ni sehat? Khabar baik deh. Kalau kurang sehat, sabai di mai sabai gitu. Sabai di mai sabai.
1: Atoi cincin. Atoi cincin tu memang sedap.
2: Atoi?
1: Atoi cincin.
2: Atoi cincin.
1: Aroi cincin.
2: Bukan atoi aroi cincin sedap.
1: Aroi cincin memang sedap.
2: Maknanya kalau kita pergi di kedai orang Sia, orang Thai, masuk makan tu kita, oi, aroi cincin. Oh, mesti dia suka lah ni.
1: Ya.
2: Oh, dah sedap.
1: Kakak ada duduk golok kat ayah habis-habis kata. Tapi kak tak rajin belajar lah dengan dia kat ngohe. Tak apalah. King Kau Yang.
2: King Kau ni Cina.
1: Pulak.
2: Dia bukan si yeah, King Kau.
1: Makai. Semoga dipermudahkan lah DJ-DJ kita nak baca, nak belajar bahasa Thai.
2: Berasa berminat tapi kak lah kena cari guru cari lah, guru kena saing lah, cari saing lah.
1: Sebutik saing ada boh ada.
2: Selamat pagi dulu, mula-mula kita belajar selamat pagi, selamat malam. Kalau selamat pagi kau boleh?
1: Kalau aku sebut good morning kan nak makan sodek.
2: Janganlah nak makan sodek tu.
1: Ni, makan nasi dah ke? Kok siye? Kok Thai? Kamu dia kok Thai?
2: Kalau selamat pagi.
1: Kapan ni?
2: Nak sebut tak reti dah lah.
1: Ratri Sawat. Bukan?
2: Sawadi Ton Chow.
1: Kak Angoh sesuai penting.
2: Dia tak reti eh. Tak reti nak sebut, nak baca tak reti.
1: Dia kerah lidah. Dia kerah lidah. Tak apa. Nanti Pak Domu belajar dulu. Kita dengar lagu dulu. Lepas ni kita tengok lah deh.

0: Okey.
1: Tu dia adik aku bersama dengan Datuk Jamal Abdillah.
0: Gadis Melayu.
1: Gadis Melayu.
0: Kalau kok lisie gadis Melayu ni, gadis ni dia yak gini. Dia kata orang Tino ni, dia kata... Orang Tino ni sebut dia ada puying.
1: Puying.
0: Puying.
1: Dengar kau Mac Kedi, kita duduk cara kecek kecil ya. Ni so kau yang marah kau Mac Kedi ni.
0: Mari masa ni Mac, dua nama.
1: Kau Mac dua nama, situ mari sini ajar Pak Do dengan Kak Angoh mu ni. Kecek siya ni. Pendengar-pendengar kita dalam TikTok nak pakak suh kecek siya.
0: Ya nak ni. Lepas tu dia mau kata telefon, lihat siya dia panggil terosak Kak Angoh.
1: Oh, terosak.
0: Peti air atau peti ais lah. Atau peti tu nama dia Tunjeng.
1: Bulat kau tu kat kau tu, bulat dah tu.
0: Tak jadi bulat.
1: Tak jadi bulat juga. Terosak ni. TV terosak.
0: Bukan telefon terosak. Nama dia.
1: Tapi saya Pak Dog okay? Oh, ceroh hati dia weh.
0: Apa eh?
1: Dia boleh kacak bahasa Melayu, tentulah boleh bahasa kita. Bahasa Sia. Dia boleh kacak Vietnam, dia boleh kacak English, dia boleh kacak. Weh, lo Pak Dog kagung sungguh dengan dia. Oh, perut dia tu perut ceroh molek deh.
0: Dia perut ceroh kau dia memang dia pergi tempat tu. Sekala-sekala kalau dia mohok pandai ke cek gitu pada dia, dia besok pergi. Contoh.
1: Dok juga Kak Angoh dia pada tanya dia, dia belajar kok ninja, kok internet gitu dah.
0: Belajar kok internet.
1: Lepas tu dia kata dia terakai cek. Dia belajar bahasa Thai deh, bahasa Thailand ni. Dia belajar kok ni ya, kok internet kok boleh dengar suara tu ke. Kita boleh komunikasi dengan mesin tu lah. Kalau kita tanya, cuba bagi tahu apa bahasa Thailand salam sejahtera. Lepas tu mesin tu ayak salam sejahtera Thailand sawadika. Dia belajar gitu ya Kak Angoh. Kata dia belajar, dia belajar. Lepas tu dia memberanikan diri kecek. Dia kecek, dia buat ayak gitu dengan orang Thai. Lepas tu dia belajar Vietnam, dia terah kecek dengan orang Vietnam. Tapi belajar kok ni ya, kok mesin-mesin.
0: Maknanya kok internet, kok telefon ni kita boleh belajar macam-macam dia.
1: Boleh.
0: Ni. Boleh telefon kat ngan tapi cak ayah. Deh, tapi kita boleh belajar macam-macam. Tu.
1: Loni lah. Dok cumanya atah
0: nok ngan tak asik.
1: Nok ngan tak asik
0: satu. Atah minak ngan tidak.
1: Pada ni payah sikit je ni benok ni gak. Tok bolak tok butih bolak molek sebutannya. Nok tu nok.
0: Nok deh.
1: Pada ada nak kacak Cina lama benar dah pandainya. Tapi gak benok lah benok.
0: Ya. Yeah.
1: Biarlah orang tak kata pada ya payah tak kata apa tak jadi bolak.
0: Tak jadi deh.
1: Tak jadi bolak.
0: Lagu tu.
1: Bagaimana adik aku weh? Demo-demo alik tan ramah. Apa kat duk suka dengan kita duk kecek?
0: Itulah. Dia kata tak betul lah mana. Tapi boleh lah sikit-sikit. Kak Angoh sebutnya.
1: Bunyi telo lah.
0: Bunyi telo lah.
1: Itu dia. Tak apa lah nanti Pak Do belajar dengan Mek Kedi anak perempuan Ican lah. Bahasa-bahasa tan ni.
0: Mek deh kau nak Melayu kita tahu lah.
1: Tahu lah Mek pun jaga. Boleh tengok Mek ni. Nanti dia atas berita lepas ni kita suruh duduk congok sini. Kita igat dia. Tak masuk lah Mek tu.
2: Weh orang Kelate, jangan lepas peluang pergi ke jualan Agro Madani Mega ARTC Kelate.
3: Pada 22 hingga 24 Mei ada jualan murah auto show, cantik batik, pertandingan belalak kerek, permainan rakyat, supadupad dan pertandingan karaoke 90 hair.
2: Persembahan istimewa daripada Mangkan, Pandi Terubu, Kumpulan Kalau Maharaja, CD Sakti Melo, Positive Bank dan ramai lagi.
3: Jumpa di jualan Agro Madani Mega ARTC Kelantan.
2: Kelate tiga dulu, zame tanpa gadget.

0: puak-puak DJ Radio Kelantan FM ni kak. Sedap ke cik? Jeliga je dengar.
1: Oh, tu yang aku duduk terpokok sini.
2: Anda sedang mendengar Kelantan FM.
0: Jeliga je dengar.

Baiklah, Dekor, kita nak masuk waktu asar dah untuk hari ni, Dekor. Dan sebagai panduan kita bersama hari ni, maksudnya waktu supaya fardu asar untuk zon 1 negeri Kelantan tepat pada pukul 4.33 menit petang. Manakala untuk zon 2, 4.35. Untuk ada rakut kangah yang berada di kawasan Besut Setiu, 4.31 menit petang. Asar kita untuk hari ni lah, deh. Rabu 20

sempurna dari kemurkaannya dan kejahatan hamba-Nya. Aku berlindung dari hasutan-hasutan syaitan dan dari kedatangan mereka, yakni syaitan itu, kepadaku.

Adakah kakak ngom muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sementara lagi tu pukul 4.33 minit petang. Kak ngom hakim siazam untuk inilah bagi menandai kaya masuknya waktu semayang fardu asar. Untuk zon 1 negeri Kelantan, manakala asar untuk zon 2. Hari ini dekat tempat pada pukul 4.35 minit petang. Allah.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

Itu dah dekat sana Kak Ngosi Aftan itu bagi menanda ke masuknya waktu semaya Fardu Hassan untuk hari ini bagi Zon 1 Negeri Kelantan 433 untuk Zon 2 435 menit petai. Dan juga untuk sahabat-sahabat Kak Ngoh, adik kakak Kak Ngoh yang berada di kawasan Besut dan juga Setiu Terengganu juga telah pun masuknya waktu semaya Fardu Hassan untuk hari ini dekat tepat pada pukul 431 minit petai. Jadi sekali lagi Kak Ngoh ucapkan selamat menunaikan solat Fardu Hassan untuk semua adik kakak muslimin dan juga muslimat yang dirahmati. Untuk hari inilah adik kakak ni, hari Rabu 20 Mei 2026 bersama dengan 3 Zulhijjah 1400.

0: yang berbagi Ustaz Muhammad Afendi Muhammad Nur.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Afendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali, kita harus bersyukur dengan apa segala bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tuan-tuan sekalian, dalam kehidupan kita ini tak lepas daripada ujian oleh Allah Ta'ala. Allah sebutkan dalam Al-Quran begitu banyak tentang bahawa dijadikan manusia ini janganlah sekali-kali dia mendakwa dia telah beriman padahal dia belum lagi diuji. Maka ujian ini sinonim dengan kehidupan kita. Apa yang penting di sini tuan-tuan ialah kita kena redha dengan segala ketentuan. Redha di sini bukan bererti kita duduk diam-diam tuan-tuan. Tidak bererti begitu. Redha ini kita harus usaha sebaik mungkin. Rencanakan hal-hal urusan sebaik mungkin dengan penuh strategi dan sebagainya. Maka selepas daripada itu, barulah kita berserah kepada Allah atas segala ketentuan. Ini kita kena faham tuan-tuan. Ramai di kalangan kita ni yang tak buat apa-apa pun. Nah, dia kata sikap redha dia tinggi, kau tak capai tahap aku lagi. Nah, rupa-rupanya dia malas nak buat kerja tuan-tuan. Lepas tu kenapa ni aku tak dapat rezeki? Aku redha lah dengan ketentuan aku. Hal ini salah dalam agama kita tuan-tuan. Redha di sini bermaksud kita harus merencanakan, harus mengatur strategi, mengatur langkah sebaik mungkin. Di samping itu, kita berserah kepada Allah untuk segala ketentuan. Orang mukmin ini satu je dia yakin bahawa setiap ujian yang Allah berikan kepada dia pasti ada kebaikan di sebalik ujian tersebut. Yakinlah hal ini tuan-tuan, insya-Allah sentiasa redha dengan Allah, sentiasa yakin dengan ketentuan-ketentuan Allah, hati kita akan tenang dan yang paling penting sekali-kali kita tidak akan kecewa. Sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.

0: Baiklah kak, kita lah ni pukul 4.48 minit petang dah tu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak untuk semua adik kakak yang masih lagi setia bersama dengan Kak Ngoh dengan Pak Doh petang ni.
1: Terima kasih.
0: Halak keluar tu, nampak gelak guguk dah ni Pak Doh.
1: Tadi gelak lagi, hujan.
0: Tadi hujan kok.
1: Cerah dah lah sikit ni.
0: Kak Ngoh tak berasa.
1: Hujan lebat juga sementara je lah tadi. Ya. Gelak ni cerah dah sikit.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi nampak biasa pun nak cuah pun.
0: Nak cuah.
1: Cuma berhenti hujan tadi lah.
0: Jadi kalau cuah tempat adik kakak tu, alhamdulillah sejuk sikit lah tidur malam ni adik kakak weh.
1: 10 minit lagi nak pukul 5 adik kakak. Ada demo tanya pasal IC ni kak ngau deh.
0: IC
1: baru lah.
0: IC baru.
1: Tidak perlu tergesa-gesa adik kakak weh. IC baru tu memanglah akan di start tubiknya.
0: Bila
1: Bulan ni kau boleh 7 gitulah.
0: Bulan ni kau
1: bulan Jun.
0: Maknanya IC bulan yang apa ni, teknologi tinggi tu lah, teknologi baru tu lah.
1: Ya. Tapi tidak perlu tergesa-gesa. Maknanya bukan kata bulan
0: tubik tu kena gata,
1: kena buat lalu.
0: Butuhkan lalu.
1: Tak payah. Sebabnya boleh ambil masa lah bila-bila pun nak pergi buat. Jangan sampai 1,000 pejabat pendaftaran
0: tu. Nyanyo kau orang pendaftaran. Lama kita tak nampak pegawai. Nampak set demo aja dah.
1: Jadi tak perlu tergesa-gesa dah. Jadi maknanya dia tidak kata beri tarikh tutup. Bila kena buat tarikh akhir tak ada. Jadi boleh buat bila-bila.
0: So slow lah dia kat
1: Tapi ada juga ada juga di kalangan buat kereta ni IC jahne tak tukar-tukar lagi. Kak Angoh baru tukar adik kakak weh. Kau dah jahne gitu baru tukar. Ada ramah tu.
0: Ramah. Adik kita tengok-tengok. Mana muka budak tu weh. Nampak tu wadah.
1: Pada jumpa Kak Angoh. Pada jumpa masa ngundi hari tu. Masa ngundi di
0: pilihan raya je lah.
1: Pilihan raya kecil bawah ni lah. Nenggiri leh. Pada duduk tempat ni lah, tempat orang
0: SPRM lah.
1: SPRM apa? Ada? No, SPR.
0: SPR. SPR lah. Suruhanjaya pilihan raya dia kak.
1: Jadi pada tengok IC dia tu.
0: Tengok IC, tengok tu.
1: Pegawai hok jaga tu pun was-was juga. Was-was juga. Rupanya dia tak tukar kat kau. Dia tak tukar IC.
0: Taknya punuh nama dah.
1: Orang jaga molek. Comel tak punuh jaga molek. Jadi ada kakak mana IC lama-lama tu boleh lah tukar.
0: Nak kau IC jahne. Dia tukar IC ni mula-mula kita boleh IC jahne pak dah. Lepas tu nya 18
1: tahun.
0: Dekat T5 gitulah lain 18 gitulah. Lepas tu nya 21. Kak Angoh serah lah. Umur 21.
1: Lepas tu tak ada lah.
0: Kau cawali demo hilir IC kau, IC rosak kau. Itu yang terbaru lah. Pada main jahne muka budak dia kau ni.
1: Ada juga.
0: Lain muka. sebenar.
1: Hak tunya ada juga lah IC. Walaupun dia tak tukar. Ada juga. Hak jenis hilir lama benar dia pun ada. Tak pergi buat-buat IC Kak Angoh.
0: Oi, salah sebab ada.
1: Salah pun. Mana dia kata baru hilir? Oh, dia guna ayat tu kat kau. IC tu hilang bertahun-tahun dah tak nyogi buat pun ada. Bila tanya baru hilang. Baru khabar tak jumpa IC ya. Kononnya lah dia yang gitu. Tapi adik kakak tak ada IC ni gak. Umpama tak ada identiti.
0: Tak ada
1: negara. Umpama gitulah.
0: Sebab identiti kita warga negara Malaysia ni atas IC je adik kakak.
1: Bila orang tanya bang ngundi-ngundi tak pergi lah ngundi dah. Maknanya automatik dah tak pergi lah tu. Kalau dah tak ada IC kan.
0: Rugi Pak Doh.
1: Dia nak oyaknya dia anggap IC ni benda.
0: Benda remeh-temeh.
1: Patut sudah buat-buat lah IC pun tak ada gimana-mana pun duduk di rumah je. Dia fikir-fikir gitu. Bahaya tak ada IC ni bahaya.
0: Pas pula lah ni Pak Doh. Betul lah tak ada IC tu bahaya. Identiti kita warga negara ni adik akak. Kalau tak ada IC rugi lah ni Pak Doh.
1: Tak boleh nak bantu tu.
0: Tak boleh nak bantu Tak boleh minyak subsidi pun tak boleh dah. Kalau kita ada lesen lah.
1: Tapi kalau tanya demo-demo ni sengah-sengah tu. Gak dia jawab kan dengan kau. Cakap bantu gue lah. Tak ada lesen. Tak nyapa lah.
0: Pulok.
1: Awak dia tak ada IC tu.
0: Iyalah.
1: Jadi dia kakak. Tapi benda ni berlaku. Pak Doh pernah tanya kecek dengan orang pejabat ni lah. Tak, memang ada berlaku. IC hilang lama dah, tapi tak pergi buat, tak pergi lapor. Lepas tu bila tanya, baru hilang. Jadinya sebenarnya dia menyusahkan diri sendiri.
0: Lepas tu, kalulah IC dia tu dijumpai oleh orang-orang yang tak bertanggungjawab dek aku.
1: Habislah. Dia boleh guna macam-macam. Jadi jangan fikir mudahlah IC ni ataupun kad pengenalan ni jaga molek. Kalau ada kerosakan, pergi jumpa lalu pejabat pendaftaran. Backkey selalu ataupun tukar selalu. Jangan anggap benda ni remeh temeh. Jangan. Ada gapo-gapo payoh.
0: Payoh dia.
1: Ada IC ni. Jangan.

0: tu dia dah kat weh. Ha, janam, janam, janam. Ha, lagu ni setiap pun dekat Kak Nok. Ngujung lah tu dah kat weh. Tak banyak masa dah untuk waktu ni. Kak Ngon dengan Pak Do untuk bersama dengan dekat Kak. Lepas ni kita ada berita lah ni. Berita nasional dari Wisma Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur. Lepas tu balik semula sementara. Hari ni pukul 5.30 ada rancangan Dikir Barat. Ha, ni untuk demo-demo atau pada kakak Kak Ngoh. Yeah, ha, peminat-peminat setia rancangan Dikir Barat lah. Eh? Ha, jadi baik. Selepas ini kita akan beralih ke berita nasional dari Wisma Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur.
1: Ladies and gentlemen. Oh, forget it.
2: It's Bollywood.
3: Mujhe khinch rahi anjani door. बस तेरी ओर, बस तेरी ओर।

0: Malaysia,
1: Lantan FM. Tu, tepe tu. Lampu kuning nak merah lah tu. Selur buat kata berhenti.
2: Aloh, nyodek.
1: Tak ada abang muwe. Tak ada. Berhenti.
3: Berhenti pada lampu merah. Anda mampu mengubahnya.

0: Okey, terima kasih kepada anda semua yang tetap setialah bersama-sama dengan kita di Biz On Air Kelantan FM deh. Mari pulutlah sorang ni untuk bersama dengan adik-adik kita setiap petang. Lagu mana keadaan cuaca tempat demo tu? Tempat kita hari ni rasanya bereh ni. Tapi tak nampak lah muka kita duduk dalam bilik ni. Bilik kita ni terkurung. Sekala kalau kita duduk tempat awak kita live tu tak apa. Tapi ni adalah merupakan rakan meh. Jadi tak nampak lah luar tu lagu mana keadaan cuacanya. Tapi harap-harapnya keadaan cuaca tu bereh lah deh. Tapi kita kena beringat dulu ni sebab dia dah sampai masa dia untuk dia nak berubah apa monsun dia daripada monsun timur laut lah berapa lah semua tu sampai masa dia tu nak dekat-dekat lah dia. Kita raya pun nak dekat dah ni tak berapa lama lagi dah nak raya ni, raya korban kita. Baru ni kita menyambut raya poso, ni kita nak menyambut raya korban pula. Jadi pakaian-pakaian ni lagu mana kalau suruh nak raya dengan cara fashion hok come-come nak suruh lawa-lawa gapo semua tu, jangan lupa deh gilah ke apa the go box. Baik, kita nak tanya juga dengan mami ataupun daddy ni, yeah, lagu mana kita, kalau kita nak kenal kualiti satu-satu produk ataupun pakaian tu sama ada dia masih lagi baik ataupun tak.
1: Biasa kalau kita nak kenal material-material yang terbaik ni ataupun tidak, kita boleh tengok waktu kita pecah be tu. Jadinya kalau kita tengok dia gini biasa, biasa kalau hok molek dia tubik tu kadang-kadang baju hok tak pakai lagi walaupun dia perlu. Maksudnya dia sekali dengan tag, dengan tag tagi, dengan ada stiker lagi, ada satik lagi. Dia kadang-kadang juga kita boleh tu penuh tubik, baju yang berlipat duduk dalam plastik.
0: Jadi maksudnya memang bagi A lagi lah.
1: Oh, memang bagi A lagi. Tapi dia kadang-kadang dia atas lak juga. Dia kadang-kadang kalau kita beloh tu tain rezeki molek, dia tubik dengan comel. Tapi tain tak ada rezeki tu kadang-kadang tubik kain hok bugur, hok lusuh, hok mudah terkoyok. Jadi benda-benda gitu kita sebagai peniaga ni kita perlu hadapi lah. Ha, kita perlu hadapi.
0: Kena tenang.
1: Jadi kita tak boleh nak expect benda tu terlalu tinggi. Jadi kalau kena lak molek, dapat rezeki molek, molek lah. Kalau dok lah gitu.
0: Jadi kalau macam apa toko-toko ni sekali sapa tu berapa toko?
1: Biasa toko-toko sekali sapa ni tidak menentu. Tengok depends atas atau kata permintaan lah. Paling banyak pun biasa 10 ataupun ke atas gitulah.
0: 10 toko sekali sapa.
1: 10 toko sekali sapa. Tu bagian yang kita order lah tu daripada dengan pembekal.
0: Okey. Jadi maksudnya pembekal tu ambil pembekal di Kelantan juga ke ataupun ambil pembekal daripada luar?
1: Pembekal daripada luar. Biasanya daripada JB lah. Pembekal tu daripada JB. Kita ambil.
0: Okey. Jadi dia kalau macam kita nak dapat ke apa bekalan tu daripada pembekal ni, adakah pembekal tu dia bagi syarat, dia kata kena buat pembelian toko ni sekurang-kurangnya kena 10 toko ke atas?
1: Ya, betul. Biasa kalau dengan pembekal besar ni, kalau kita bersetakat kalau kita nak ambil 1, 2 ataupun 3 B, biasa dia tak layak lah.
0: Tak layak
1: dia? Ah, dia tak layak. Dia biasa kalau untuk kilat ni lagi banyak, lagi molek, lagilah dia dah layak kita molek.
0: Okey. Tak apalah, asal ke kita boleh buat peniaga, kita boleh nego dengan cara molek kita ada apa bil sampah semua, yeah, setiap masa tu tu salah satu daripada kemudahan dah untuk kita nya. Jadi dia macam kalau di the go box ni, okey, kok nak sebut
1: payah sikit
0: sebab kita baru pertama kali dengar dah. Jadi orang lain tu mungkin dah biasa dah di sana tu. Jadi maksudnya tempat dia tu dia ada ruang, dia ada butik dan juga ada ke dia ada tempat untuk kita nak pilih base ni? Kau dia di tempat yang sama?
1: Pecah base kan macam mana?
0: Ah, tempat pecah base.
1: Biasa kalau pecah base kita tidak akan pecah di degobok lah. Kita ada tempat kah kita.
0: Okey.
1: Kita ada tempat kah kita
2: untuk pecah base. Sebab faktornya sebabnya habu. Faktor antara satu faktor adalah habu. Kalau kita pecah dari butik tak boleh lah. Jadi habu tu, lalu guni ni memang habu dia memang lah. Sebelum kita nak sorting masuk ke kedai tu, kita akan dobi dulu pakai itu.
0: Okey. Jadi maksudnya bukan situ lah.
1: Bukan situ.
0: Tapi boleh pergi kalau nak pergi?
1: Boleh, tak ada masalah.
2: Boleh pergi.
0: Okey, tu dia. Cara mudah lah. Kita nak tanya bagi pendengar-pendengar kita ni, mungkin dia kata, gidah baru ni tak ada pun apa pecah toko situ. Jadi sudah pun terjawab lah bagi mereka yang tanya lagu mana, pecah toko tu mana, apa semua, dah pun terjawab. Okey, baik. Jadi sebelum kita berpisah untuk petani ni, mungkin ada gapo apa lagi yang Mami Daddy nak tambah?
2: Okey, Mami nak tambah sikit lah. Okey, untuk pembelian online, korang boleh follow TikTok The Gobok Official ataupun The Gobok 2. Okey, di samping tu korang juga boleh follow Daddy Mami CEO Prank ataupun satu lagi Syapeja Daddy Mami. Itu antara page lah kita aktif.
0: Semua tu TikTok berlaku?
2: TikTok berlaku.
0: Okey, jadi kalau rasanya nak tengok produk apa The Gobok ni, boleh tengok jugalah di TikTok tu.
2: Betul.
0: Kalau nak tengok promo boleh kat situ. Okey. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi tetap setia bersama dengan kami pastinya di Biz On Air Kelate FM.
3: Baik, kita lah ni pukul 5.19 minit betul dah tak kau. Sambil-sambil tu Kak Ngonok maklum, kerja-kerja pengaktifan tenaga untuk projek ECLL kini sedang berjalan. Orang awam dilarang sama sekali untuk mendekati kawasan projek demi keselamatan. Patuhi semua papan tanda dan juga arahan keselamatan yang dipasang. Waspada bahaya, ambil tahu tips-tips keselamatan. Maklumat lanjut boleh lihat di www.mrl.com.my. Sayangi nyawa adik kakak, ECRL menyatu ke depan, memacu pertumbuhan. Itu dia, ngelah lah tu. Untuk info bersama dengan adik kakak, bersama dengan Kak Angoh, bersama dengan Pak Do untuk hari ni, mesti segmen akok kita. Lepas ni Pak Do,
4: yeah,
3: pukul 5:30
4: kita ada
3: Dikir Barak.
4: Dikir Barak.
3: Bersama dengan kumpulan Sanggar Budaya dan juga Suruh Lingkasi.
4: Jadi adik kakak, sebelum kita berpisah, adik kakak nak balik dah tu. Balik kerja dah. Tengok pada langit atas ni gelak tu.
3: Gelak gugup molek lah keluar ni.
4: Hujan nak turun pulak lah tu.
3: Jadi
4: berhati-hati di jalan raya, kita pun malah pahal-pahal lah, kena berjaga-jaga belakang lah ni. Raya berdekat dah. Jadi sambut hari raya dengan penuh kegembiraan,
3: InsyaAllah ni.
4: Bukan dengan tangisan.
3: Betul.
4: Akibat kelalaian dan kecuaian kita. Jadi kena jaga molek lah. Semoga selamat sampai ke rumah masing-masing, ke destinasi masing-masing. Jadi Pak Don, Kak Ngoh berundur dulu untuk hari ni.
3: Kita jumpa lagi minggu depan. InsyaAllah. Bye-bye.

Salam bahagia saudara kita, bersama lagi menerusi rancangan EDK Barat. Kali ini kita ikuti persembahan daripada Kumpulan Sanggar Budaya Jertih Besut Terengganu dengan juaranya Nik Lemak Manis dan tukang karutnya pula Nik Peria Wajah. Bertemu nanti dengan Kumpulan Seruling Kasih Kampung Geting Tumpat dengan juaranya Ajang Geting dan tukang karutnya pula Amy Sukmasari. Kita ikuti persembahan mereka.

Okey? Jemmy. Mari dekat tempat kita. Dia kata orang kita ni Jemmy. Baik-baik. Oh, dewasa. Tengok dekat barang. Roda. Ulit main. Oh, dia royak. Bisa. Ba, ambo teralah tawa kepuk lekoi ke singgah. Wow, amazing. Dia kata.

Mari rumah kahwin. Hari senang malam laso. Hey. Ada buat make-make. Semelih lembu tiga ekor. Bahagia puluk dia. Haji nak sponsor. Alik sate tak penuh bimbe. Mugo alik toke kelapa. Nak jemput juga star-star arti yang kelate. Awak dike pakak mari belaka. Tak dok lain dengan satu tujuh eh. Nak erat silaturahim sesama kita.

0: Ya, saudara, sebagai panduan bersama, ketika ini sudah pun tepat pukul 6.67 minit petang. 6.7 minit petang.
1: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam. Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.
0: Saudara yang dihormati, alhamdulillah syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama lagi pada petang yang berbahagia pada petang ini, petang yang agak redup, petang yang sejuk. Alhamdulillah cuaca yang menyejukkan kita dalam suasana petang yang damai petang ini. Dan alhamdulillah juga pada petang ini kita sekali lagi berkesempatan untuk bersama dalam ruangan rujuk Ustaz. Dan petang ni seperti biasa hari Rabu kita akan bersama dalam ruangan bimbingan Al-Quran. Dan sudah pun bersedia dikonti bersama saya pada petang ini tak lain tak bukan Al-Fadil Ustaz Haji Abdul Bari bin Abdullah. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi alhamdulillah dapat bersama lagi lah pada petang ini untuk kita sama-sama manfaatkan ruangan bimbingan Al-Quran pada petang yang berbahagia. Jadi sebagai membuka bicara pertemuan, saya serahkan kepada Al-Fadil Ustaz petang ini. Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma irzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikati mukarrabin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ja'alna mimman yastami'u al-qawla fayattabi'una ahsana wa ja'alna min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuk. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah bil alamin. Terima kasih DJ Rudin. Muslimin-muslimat Allah, selamat ya Allah sekalian. Marilah sama-sama kita puji dan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana petang ni kita diberi sekali lagi peluang. Ada seumur peluang. Cuma apabila sebut kita tak dapat mengisi peluang tu, alangkah ruginya lah jadi. Sedangkan ada semua peluang dan kita mensia-sia. Okay. Mudah-mudahan petang ni kita dapat rahmat Allah SWT melalui baca Al-Quran. Petang ni kita nak baca surah Al-Masad. Baru ni surah An-Nasri, Iza Ja'a Nasrullah. Hari ni pula surah Al-Masad. Berasa semata seminggu-seminggu ni. Ni panah-panah hujan. Jadi seminggu-seminggu tu semata. Jadi surah Al-Masad ni surah yang ke-111. Kerana dalam Quran ni ada 114 surah, tidak khilaf ni. Ada pun surah Al-Anfal dan Taubah tu ada yang sebut satu surah, tapi dalam Quran masahak kita adalah ni berasingnya tu surah Al-Anfal dan Taubah. Jadi surah yang ke-111 ni, mari kita selidik dulu lah. Orang kata nak tadabur. Sebenarnya yang pertamanya mesti baca tu betul dulu. Dia ada step-step dia lah. Kalau kita nak tadabur tapi kita baca berterabur. Tak ada berterabur. Sebab saya ada bukti lah. Masyarakat kita ni lah di Kelantan kita ni ramah. Orang baca tu dia main tiru-tiru ataupun kau sikut dia. Semalam baru saya dengar. Mana tu rahsia lah. Dia baca gini. Saya selah naran zata lahabim wa mra'atuh. Dia sambung kasih lah. Lepas tu, hammalat al-hattab. Itu punuh tu. Sedangkan kita baca ni Quran ni, komplit dah. Tersusun ayat ke ayat. Jangan kita pergi capu kuasa, kita kerak kuasa kot dia. Buat partition baru dia panggil. Kalau kita ada tanah ke, kita pindah batu. Lepas tu taruh anyanya gitu tu, kena denda tu. Jangan. Ni serupa dengan batu taruh kalau tanah ni. Jangan kita kerak. Rupa-rupanya
3: mungkinlah boleh jadi. Kita lebih suka mendengar daripada mengetahui hak sebenar. Hmm. Mendengar dan meniru. Ha, tak boleh gitu.
0: Yeah.
3: Kita patutnya kena tahu, kena tengok betul-betul ni ayat keberapa, susunan perkataan dia lagu mana. Bila gitu, orang buat kita tiru saja agak. Jadi beranak lah. Dah mari kita perhati mula-mula sekali ni. Bila sebut huruf ta, bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada. Sekatu ya, bukan tabat. Dia buang sepuluh dengan break trailer. Break bah. Tayar 20 bunyi. Itu bukan kata. Sebab katanya email Jazari dalam materi ya. Apa ni mukaddimah Jazari ya. Wara insya data bikafin ubita kasyirkikum tatawfa fitnata. Ni tajuk dia serupa agak dengan hamba rakyat sana. Orang tiru, dia bunyi cish, dia pun tiru cish kata.
0: Yeah.
3: Orang kita ni minat cish, dah udah. Orang pisah punya bunyi. Roti tu rakyat, cih minat. Jadi, bukan lagi tu sebenarnya bacaannya. Imej Jazari ni pesan matan ni, 750 tahun dah dekat-dekat.
0: Yeah.
3: Lama benar tu dia susul dia. Dan baca esalah sana bukan orang Melayu kerana Imej Jazari sendiri tu orang Arab. Jadi dengar sekitar dia tu baca lagi tu, maka dia letak jadi peringatan dalam mukaddimah dia ni. Mukaddimah Jazari ya. Gapo makna sana warai hendaklah kamu jaga rai sifat syiddah. Gapo dia syiddah ni, itulah suara kita kena pegang dulu di huruf tu. Adalah pebuti. Jida qatim bakat. Itu hak tamat ya ni bakat. Bukan bakat. Tidak. Ada. Dan hak dia pesan sana ni ada dua huruf. Yang sama sifat dia. Walaupun makrak dia beza. Iaitulah huruf kah dengan ta. Kadang matian yang sebut orang insyidah tabika fin wabita. Dua huruf ni lah biasa orang sebut salah. Kah dia sebut gini. Kah ki. Biasa orang Melayu kita kurang kecek gini ni. Bahasa Melayu lah. Tapi kalau baca Quran baca gini. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ka. Tapi kalau bahasa Thailand, Putai ada gini. Contohnya, sawadika. Itu orang jatuh. Kalau itu ni, sawadika. Dia sebut gitu, ka. Kopkum kap. Jadi bunyi k. Tubik tu k. Di mana gapa sana tubik tu. Dia buat tubik napah ya. Sedangkan suara dia tak pergi. Salah tu. Adakah huruf tu ada so je sifatnya? Iaitu hamzah. Tak. Banyak lah. Ada lima. Satu huruf tu dah ada lima sifat. Baca hak saluhan tu sebal. Lebih lagi. Orang yang buat tu kita tak asup dia. Kita caya dia. Maknanya lah ni. Saluh tu besar. Berbanding orang biasa dengan orang yang berpengaruh. Dia buat tu dengan lagu tu sana orang dengar, orang percaya, orang tiru. Jadi salah. Jadi sebut salah berjemuh lah tu. Dan apabila kita dengar orang baca bunyi banyak, bunyi ca-ca. Sedangkan huruf Quran ni tak ada hak ca, ada hak ta. Ca ni huruf rumi. Kita ni sempadan kan dengan negara Thailand.
0: Yeah.
3: Maka huruf Jawi ni ada ca. Contohnya cacing, cawe, cendo, caco, cablako. Ada. Ada si ada ya huruf coca ya bang. Saya tak ngaji huruf si ni. Tapi besok dengar sebut coca. Itu huruf co tu. Contohnya sebut dem ca, dem dem nam nam nam ca. Aite. Ca o ron, te o panah. Hari ca tu huruf ca tu kita buat ngaji Quran tu. Contohnya zalikal kitab. Tidak jadi kitab dah lah, jadi kicak lah. Jadi kicak soto kau, kicak udah gini lah berat. Bukailah tu. Tapi kalau kita ni tak asuk, maka belajar sana untuk dapat ilmu. Antara fungsinya nak suruh betul dan juga nak buai sana tak asuk. Dia tak asuk tu bahaya lah. Macam saya minat ke building. Jadi baca orang pun kita tiru. Bunyi ngidung kita tiru sebab kita minat. Idola kita. Maknanya kena belajar bersungguh-sungguh ni. Sebab tu kita perlu juga kadang-kadang ingat saat ni. Dia panggil hujah bukan untuk debat dengan orang. Tapi untuk kemah diri sendiri untuk kita amal. Jadi mata saya ni sebut sidah huruf ta dengan kah ni jangan tinggal lah. Maknanya sebut pegar dulu suara bunyinya ka baru lepas bukan ka terus ladak. Kejuk ka kawe, kejuk ka. Bukan lagi tu. Contoh ada bagi di atas boh bagi depe. Contohnya kuku, kuku bukan kuku dah. Kuku. Lepas tu kaki. Ka bagi di atas ki bagi boh bukan kuku kaki dah. Mungkin kita baca Quran punya lagi tu. Apa? Detak dengan kah tu ada sidah. Ada orang bila ni Hamson dulu yang kata macam-macam dia koyak kot ni. Sebab apabila kita sebut senarai tu bukan dulu ke dia tu dah. Ni Cazari pesai macam Cazari kata kalau kita pergi lepah napah kita gitu tsh, tak ada lah lah pegai tu. Pegai soro di makhrak dia ada banyak perbahasa sifatnya. Soro, napah, pangkal lidah, tengah lidah. Apabila tinggi tengah lidah kita, dia jadi penuh mulut. Bunyi to pada atas ni. Kita baca tobat, dia ada tobak. Ini kelata juga. Ya. Tobak, aku tak segi lah. To tu bukan. Benarnya ta, tu taubat. Ini ta. Tabat, yada abilah bin watab. Ini ujung, ayat ujung sana ni. Dia bersabdu, maka tak boleh kita baca. Supo dengan orang lain, orang tak ada sabdu. Dia dua huruf ni. Maka bunyinya watab. Dia lambat. Dia panggil kol-kolah kubra. Ataupun kita sebut akbar boleh. Ini dia panggil kol-kolah yang besar. Kerana ada sabdu. Hakok. Bukan hakok. Hakok. Kalau akok besar pinggir ni. Bukan akok opak. Empat jari pun biasa. Akok besar pinggir ni. Tabat yada abilah bin watab. Ma aghna. Dua orang panjang tadi. Yadah ni ma aghna. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Dah ingat sama. Jangan kita tolak mulu. Apabila huruf tebal tu tidak bagi depan. Ni kita nak tolak semacam Oh dah. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayas anisad. Ada orang apa ni duduk kosi lah. Rupa-rupanya perkongsian kita ni apabila betul dapat pahala. Bila salah dosa.
0: Ya.
3: Ni kena pakat beringat. Amu pesan diri sendiri lah. Ada dalam TikTok orang kata nak sebut sok ni kena kacik gigi. Tak boleh baca kacik gigi kita. Sebab gigi kita ni menghalal lalu suara waktu bit. Dia kena renggang gigi atas ke bawah tu. Sebab lidah kita nak gerak dan sok tu dia balik ke asal makhrak dia. Kita duduk cara tebal nipis tu. Pertama sekali kena cara makhrak dia dulu. Sok tu hujung lidah. Hujung lidah rebah. Lagu mana lidah kita ni nak gerak kacik gigi tu. Ya, kacik lah tu. Kelantan sebut kacik. Tak kira lah kacik alu, kacik kasar ke. Tak boleh lah tu. Tak nak gerak lidah. Ni sayas, bukan sayas. Somak. Dan kita tolak mulut jadi somak. Ada beberapa huruf tebal lah ni. Ni antara satunya iaitulah sad. Tadi huruf ghin. Sayas la naran zata lahab. Sini buktinya, bukan wamra'atu. Ni ayat nombor 3. Zata lahab. Wamra'atuhu hamma. Ni dengar. وامرأته حمالة الحطب أن يدق تباب ولو بوكي حطود حطا حطب biasa kita duduk serot tak puas hati memang gini lah muak kajian kau duduk orang kita ni yang nak mucunya kau punya puas hati punya hatu kalau boleh ngapal-pal ya kau hatu ada supaya ngah waladah tu puas hati deh. Kalau kamu jadi mamu, kamu nak jawab gini. Omi. Bawa kenung aja kata waladah tu. Berat. Siya kat orang-orang kita lah dia. Macam kita ni tidak terima. Kita ngajar ya ada sejik surah kau. Kita tak sabik kita ime. Sabik benarnya. Kita ime bui kita. Maka ustaz-ustaz kena pakat betul juga lah. Jangan buat nyadar gitu malu kat orang. Lebih lagi kita kena malu pada Allah SWT. Sebab dia ibadah ni. Bukan bak tahsin ni nak comel hak betul dadak. Benar salah lah saat ni. Kita tolak mulut. Aduh, kerana dalam bahasa Arab an-nasbu bil fathati. Nasab itu dengan fathah. Ha, ini buka mulut bunyinya. Ta buka tu dah. Hak tolak mulut tu ar-raf'u bil dhammati. Dhammah tu kerana bagi depeh. Tolak tu tuba. Jangan ta pun kita tolak mulut. Hatab. Fi jidiha hablum mim masad. Ini ada dua dengan sini. Iaitulah hablum. Tutup mulut. Mim tutup mulut. Tutup mulut pula. Hablum mim masad. Dan kita berhati lidah tu ada mim kecil. Kalau orang tanya lah. Gapo tu mim kecil. Jangan pula kita buat selera. Behum kali. Mim kecil bukan. Ni mi kecil ni tujuannya untuk orang sambung. Bahawa ni orang ada rasa. Apabila dia baca sambung antara dua surah, maka bagi dua din tu, masa din tu dijumpa dengan bismillah bah. Maka jadi ikhlab. Contohnya, Fiji diha hablum mim masadim bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad. Ha, gitu. Jadi mudah-mudahan kita dapat manfaat dengan penjelasan tadi walaupun sedikit. Dan mari sama-sama kita dengar baca contoh, mudah-mudahan jadi ikutan dan contoh yang baik untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Sadaqallahul Azim.
0: Baik, Sadaqallahul Azim. Itu dia bacaan daripada Al-Fadil Ustaz Haji Abdul Bari bin Abdullah dari Surah Masad. Dan telah pun diberikan peringatan ataupun teguran lah kepada barisan-barisan ayat-ayat yang akan dibaca. Mudah-mudahan ianya dijadikan sebagai panduan lah untuk memudahkan dan memperbetulkan bacaan kita pada petang ni. Jadi kalau sudah pun bersedia pendengar-pendengar kita di talian yang nak bersama dengan Ustaz, silakan ya. 743-3858 dan 748-8630, talian yang kita sediakan. Baik, kita bersama dengan pemanggil yang pertama ya. Hello.
4: Hello.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Ha, ni Kak Simah ni macam.
0: Ah, Kak Simah.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Tu kau yang
4: saya. Okey, sila.
3: Ya.
4: بسم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب
3: تبوني تاني تبت قالوا كاسي ما باتش تبت مانا تهي tehen apa ada ia kena waktu bi
4: tabat
3: yada tabat ha, lepas semua tabat
4: tabat yada
3: ha, tak tu bi pun
4: dok banyak kata
3: dok ya bunyi senyak aku kelas panggil bunyi senyak cuba hati amon nak sebut dua contoh hak betul dengan hak salah. Hak betul tabat, hak salah tabat. Nah ha, kita pegang kemah kemen tak lepas salah tu tabat. Hak betul tabat. Bunyi sikit lah. Salah juga kalau kita buat banyak. Tabat. Ha, salah juga.
4: Tabat gitu.
3: Tabat.
4: Tabat.
3: Ha, apa duk pegang tu. Duk tambak-tambak. Ha, tabat.
4: Tabat gitu.
3: At.
4: Tab.
3: Tab. Bukan. Tab. At.
4: Tabat.
3: tak jadi tak. Lepas ni kena berlatih tu. Tak, kalau hok ni tak jadi kan, mesti hok lain pun gitulah. Tak tobik. Pegai tu, pegai kemah kemeng tak tobik. Dia kena lepas.
4: Tak gitu.
3: Bukan huruf tak hok ni, hok kasih mata behel lagi. Hok ujung sekali.
4: Yalah, sabar. Dia tak dua ni ke?
3: Haa, kata dah tak behel. Hok ujung mana hok ujung? Hak ujung hak akhir sekali kita butir situ. Hak ujung tabat sekali hurufnya ada ya tiga butir. Tabat, tabat, at, at.
4: Tabat.
3: Ah, duk pegai pula. Ha. Kalau kita geram meme, kita pegai, kita pegai kak pegai tak lepas. Dia kena lepas tak at.
4: Tabat gitu.
3: Tabat. Tak boleh bang fokus lagi tu. Dia keliru lagi. Hok mana sol. Kena semuk lepas ni. Ta yang mati. Ya duk cara tu. Kasih mah.
4: Bat tu.
3: Bat. Boleh tu biar sama. Teruskan.
4: Ta bat yada abilahabi watab. Ma awna anhu maluhu wa ma kasab. Sayaf la na romza lahab.
3: Dengung tak jadi. Berakul kualahab.
4: Sayaf
3: la na romza lahab.
4: Sayaf la narun zata lahab. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad.
3: Ada dua huruf tak jadi ni. Pertama pi bunyi pi. Bukan pi yang ni fi. Ini huruf itu bikin apa kan ni? Fi.
4: Fi
3: ji di ha. Ha ni pedah.
4: Fi ji di ha hablum min masad. Astagfirullahaladzim.
0: Kak Sima ya. Terima kasih Kak Sima.
4: Assalamualaikum.
0: Warahmatullahi. Okay. Dia macam ujung tu bunyi ngeci air sikit ustaz eh.
3: Dia tu bik mula lepas lah at. Kalau kita tak lepas
0: at.
3: Ya
0: gitu sikit.
3: Ya, kalau buat terlebih kuat betulih. Tak tobik betulih. Dia nak sedang molek lah.
0: Okey, baik. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey, suara confident dah. Suara pun confident dah.
5: Tak, radio tak pendengar saya kat
3: sini. Kak Amah, Mak. Telefon duduk mana ni? Kota ke?
5: Ya, sak. Tapi tak jelas radio. Dia selut.
3: Tak apa. Ya, saya jelas bunyi Kak Amah.
5: Ya.
3: Saya nak
0: asal dengar. Asal kau tak jelas tadi. Ya.
3: Boleh.
5: Tak apa tadi. Tak apa, saya dengar.
0: Ya. Yeah.
5: Dengar ya. Boleh, sak?
3: Ya, selagi.
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Ada huruf ra kat mah gulung punya.
5: Tak kena ra.
3: Saya duk main kucing ada. Ya kalau ya gomo gini ke. Ya beken bunyi di gulung kat mah gulung lidah. Patut naik datang ke bunyi gitu. Bukan ra kita kat mah. Dia tak perlu gulung. Orang naik hujan. Nyurra.
5: Dia sama makrat besar dengan nun dengan lam kan?
3: Duk. Oh, Kak Amah silap dah tu. Silap tu.
5: Nun.
3: Kalau Kak Amah bila sama tu maka jadilah apa ni, lapar je makrat di lidah. Sedekah 10. Kak Amah kena betul mula ni. Kena betul mula. Salah tu. Hujan lidah ada buah apa makrat. Kak Amah royak tu jadi pak je tu. Duk. Ya denih.
5: Dene.
3: Ya, ujung lidah dene. Dah leh akamah sebut sana leh nura tu. Tiga huruf, tiga makhrak tu. Kan ni hak yang muktabak. No, akamah kata sama makhrak. Salah lah. Jadi duk colok kosil lah tu.
5: Oh,
3: ayah. Ya,
5: mojo. Akamah
3: tanya ni orang lain dapat manfaat dah ni. Mojo akamah tanya.
0: Ya, ya.
3: Akamah ada kucing kan. Dengar dia sebut. Ya bunyi kan kucing. Ya gulung lidah. Kita tarik lidah kita masuk alih tekak. Lepas tu hujung tu tak sapa dah. Ya bunyi
5: tak usir lah macam tu.
3: Tak usir. Maka masih lapis helen dia buat gitu tu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa salah. Nirra hujung nak jolak nirrajim. Dia mula-mula sekali leh hujung tu. Lepas tu nun, lepas tu ra. Nirrajim. Ha, mula kat mah.
5: Ah gitu kan Ustaz, gol lam samalah ni. Ra ni pun.
3: Ha, iya. Ha.
5: Okey, semula lah kat masa tu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tu sah?
3: Ya.
5: Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Tu jadi ke tak?
3: Jangan bos wah pula. Dia hak tebal nipis dia gelang kan mah. Dia panggil sifat. Mula-mula kena betul.
5: Sifat pun
3: ya. Ya, sifat tebal nipis sifat. Dia jadi tebal roh tu bukan sebab jolok ujung lidah lang itu makhluk. Tebal ni kena tinggi pangkal lidah. Dia panggil tafkhim. Kau lain bulat. Ha, teruskan.
5: Bulat. Tabbat yada abi lahabin wa tabbat.

0: سبع سيصلى نارا ذات لهب. Sok dengan nasa. Wasbah adalah.
1: Apa wasbah betul dah.
0: Jadikah? Okey. Wa amra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad.
1: Nah, bunyi pi yang ni sama kan ni fi.
0: Di mana tu sa?
1: Mula-mula huruf fa ayat kelima tu bukan pi tapi fi. Bila Kak Amah berlagu bagi mulut dua ni, dia akan jadi pi. Ini kan? Gapo ni di muka kita ni kira ni, panggil pi, pi. Tu huruf pi tu salah tu.
0: Salah.
1: Salah. Bukan pi tapi fi. Bibi bawah kita kena masuk dal eh. Dia kena jumpa dengan gigi kaki atas. Bunyinya itu lebih angin. Fi.
0: Kalau tidak lah, sedap, sedap potong ni kan?
1: Bukan sedap memang kerja gitu. Orang nore ke Kak Amah. Okey. Okey bahaya suruh motor. Kak Amah tak boleh marah. Supa tak mudah juga Kak Amah. Orang tak marah tak mudah.
0: Nak ngaju juga ngustak kan dia.
1: Oh boleh lah. Ambut. Skodah ya Kak Amah. Fiji dia. Ada satu lagi Kak Amah. Gapur dia saat ni sebut laju. Fiji dia. Habelum. Habelum laju gitu dia panggil ikhtilas.
0: Dia tak boleh sak, tak sih juga laju gitu.
1: Tak boleh. Memang bukan tak sih, tak boleh. Dia panggil bercampur. Kalau kita sob kata dua kata dia panggil bercampur rotip tilawah. Macam tukar giyah macam kamu. Bunuh giyah bu. Dia kena sama belakang. Kalau sob huruf kamu laju, dia panggil ikhtilas. Ada dah lah keadaan tajwid gitu. Hablum bukan hablum. Hablum dah. Fiji dia terus.
0: Peranan ba tu sukun.
1: Ya.
0: Oh ya ya. Cuba sekali Ustaz. Fiji dia hablum min masad. Tu sah?
1: Baik.
0: Okey terak.
1: Sadaqallah.
0: Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Kak Mah di telipuk dia. Kampung Laut pun jalan juga Ustaz tak?
1: Bukan.
2: Bukan. Oh, Kak Mah.
1: Mau tolak mulut Mah. Ya ada Mah.
2: Salah juga Amboi.
1: Salah baris.
2: Salah baris eh. Jadi Kak Mah ni di telipuk lah.
1: Sini ya kotor
2: kan. Kotor. Kotor ya.
1: Pitu geng.
2: Okey, Kak Moh nun baru di Kapal Laut.
1: Ya ada nama samara Syah dia panggil Syah.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu?
3: Ari.
2: Ari?
3: Ya.
2: Dari mana ni Ari? Bagus Ari ni. Apa ni pemanggil baru ni? Dari mana Ray? Ray?
3: Kerana.
2: Okey. Terima kasih Ray masuk petang ni dah?
3: Ya.
2: Besok petang minggu depan pun masuk pula lah.
3: InsyaAllah.
2: Okey, bersama Ustaz. Baca dah.
3: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
1: Ada lekat asal ni. Syaitan, bukan syaitan. Naling.
2: Jauh-jauh sikit daripada radio tu. Leh.
3: Mula tak? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Ada lagi. Dia macam knocking gitu. Kalau putih panggil knocking. Kita nak masuk gia tu payuh lekat kan. أعوذ بالله من الشيطان. Biasa jadi gini kita takut ni. Takut kata dia ada kenangan lama. Nostalgia. Kita jadi trauma benarnya. Bukan lagi tu. Syaitan. Supaya agak Allah. Wa ilmaqdu. Kita buat gitu. Tak boleh. Ada hak ni syaitan. Biar jadi super skala, jangan jadi pelik situ. A'udzubillahi minasyaitan. Halkah ni. Lekat gitulah dia panggil takalluf. Berak. Berak jadi. Sepatutnya syaitan. Syaitan. Sekali lagi.
3: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Oh, boleh semeng. Apa jadi semeng je? Pasal tak lekat. Ada ba tu lewek kita sebut. Bunyi semeng. Semenya tu lah orang ikat batal jokong. Tak. Dia kena kata bi. Yang lekat ada bi. Kau ni patutnya. Patutnya orang lekat ni. Kita kena cara ni. Dia ada khusus. Kita pergi lekat. Kau si kode tak boleh. Kau ni semeng. Bukan semeng tapi bi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Patin, ha, huruf. Ya, panggil menyambar kali tak jelas. Cepat sembilan, ya. Teruskan.
1: Tabbat yada abi lahabin wa tab.
0: Ha, yada. Nak ni, nak gi condo belok lah. Supaya kita semaya ke atas ya akhir tu jadi belok. Ha, sana ni, apa sebut ni yada. Yada, dia ada baris ni. Tiga ha, asal, dia panggil asal baris. Baris atas bunyi da. Ha, lepas tu ada baris bawah bunyi di, baris depe du. Tiga tu lah. Ha, kita sebut de. Eh, dek kodok ni. Nga gelak ni, nga ujian ni. Dek kodok kita turun dengan motor ni. Tak ada baju ujian. Ha, bunyi dek ujian ke apa tu, dia panggil furuk bari. Kadang-kadang orang ngaji ni, kan dia pening ni. Sampai dia pergi luar negara, dia klik bawa condong. Kelate ada dah condong. Tak perlu pergi ambil Mesir, pergi ambil Mekah ni. Ha, bari tu lawe sana ni. Fathah lawe dia, imalah. Tak kira lah imalah bunyi dek sikit kau ding. Banyak ke? Semua imalah tu. Dia ni ada, da. Seperti kita sebut ni deh. Dai ke dai, dai. Dahi, ada. Bukan dai dah. Tabbat yada. Sekali lagi. Nak pergi ke condo tu.
1: Tabbat yada abi lahabin wa tab. ما أغنى عنه ماله وما كسب

0: Al-Hatab.
1: Salah huruf bunyi. Bunyi tukar huruf hato. Ha, bukan ha ni. Ha. Dah saya pesan tadi, tak saya sambung. Sebab ada dua jenis bacaan. Pertama, berhenti mengikut ayat. Yang kedua, berhenti ikut mana. Jadi kita nak berhenti ikut mana, kita tahu ke dah mana. Jom, tak boleh. Dan berhenti ikut mana dia kena modal dia besar kot. Napas kita panjang, napas kita panjang pendek, pendek, tak boleh. Adakah boleh kita pilih-pilih ni, kita nak sambung. Hal lain kita nak kerak, boleh kata boleh, tak boleh. Mana lebih baik kita berhenti ikut ayat. Jangan ikut orang, ikut orang, orang sambung kita sambung, jangan. Itu amal salah, banyak orang buat gini. Anda kena betul terhad, dia tak boleh tukar bahaya ni. Dia jadi berubah makna. Bila wa mra'atuhu hammalatal hatab.
0: Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad.
1: Pi, bukan pi, fi.
0: Fi.
1: Fi, itu biar angin tu. Kalau belaga biar mulut, tak tahu biar angin. Pai, jadi pai lalu. Fi jidiha, bukan ha. Fi jidiha hablum mim masada. Sekali lagi.
0: Fi jidiha hablum.
1: Kan sebut ha ni? Tak huruf ha ni. Ha. Ha. Ha. Ho. Ha. Ha, kita sebut ni ha bunyi. Fi ji di ha, bukan ha. Ha. Fi ji di ha. Betul, bagi datang.
0: Di ha.
1: Kali lagi.
0: Fi ji di ha hablum min masad.
1: Sadaqallahul azim.
0: Sadaqallahul azim.
2: Terima kasih. Sadaqallahul azim. Terima kasih, Adi.
0: Sama-sama.
2: Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
2: Okey, Harith dari Kok Lanah deh. Ada lagi pemanggil kita. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, Kak Soh.
3: Yo.
2: Ya.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Terkena tak agaknya, Ustaz?
1: Baca dah lagi tak kena tu gaduh. Oh, you kena baca dulu. Ha, selaka.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Saya kasih dia kasa. Hatta ni banyak kali yang boleh sebut sama. Ta. Kasa baca ni bunyi ta. Gini kasa. Kita kecek gini ke. Ya, ya. Ki, ki,

0: kita ni dekat dah ni dengan musim terkujur ni. Lepas ada kemarin ni kita. Kita ni dekat dengan gaya haji ni kita. Kasa baca kita ni punya ta ni. Alhamdulillahiminasyaitan. Tak ada tu. Sebab Allah ni sifat dia tebal. Dia tinggi pangkal lidah. Dia bunyi ta bukan ta. Ta. Lepas tu bunyi penuh mulut lah ni. Tinggi pula tengah lidah. Syaitan. Ha, dia ada 4 huruf bunyi lagu ni. Bunyi penuh mulut dan tinggi tu. Tinggi pangkal lidah. Tinggi tengah lidah bunyinya. Sa. Ta. Ba. Va. 4 huruf. Kalau orang ni tak jadi ke? Memang orang lain pun serupa. Tak jadi ke? Bunyi. Da. Ha, bunyi sa. Ha, mula rasa.
1: A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Boleh tak? Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab.
0: Abi. Bunyi bek tu. Bukan bek rasa. Kasab. Bek tu. Hak tu bek. Rasa buat. Bunyi pelik tu. Semua dikira rasa bunyi tu. Bukan bek. Bek. Okay. Bahagia ni ni. Kalau-kalau ni. Mati dia tu melantun tu ke. Bunyi kok mana. Kalau kita kata kasabi ke bawah. Kasabu ke depan. Kasab ke atas. Dia ada bahagia tu dalam tajwid. Maka kol-kolah itu hampir dengan bahagian atas. Kau tu pendapat yang masyhur. Kol-kolah itu taqarrub ilal fatih. Hampir dengan bahagian atas. Kita baca Iblis. Bukan Ibi. Boleh tak baca Iblis? Boleh. Kerana sebelum dia bagi buah ni. Kecawali huruf kol-kolah. Contohnya kita nak baca ikirak tak boleh. Ya korak. Kerana koh tu istilah tebal. Walaupun dia kol-kolah. Ha, bacanya qitami. Tak boleh baca qitimi. Ini kasa baca tabat yada abi lahabin wa tabbe bunyi be rali buke be wa tab ani ma aghna anhu maluhu wa ma kasab kasab kasab kuatta
1: mula ta
0: ayat ketiga kedua ha
1: tapi mula ke mula ke
0: tak apa boleh belaka asal bahagia
1: mula ta dah
0: beres.
1: بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد
2: Sadaqallahul
1: Azim. Betul
2: Ustaz
1: tak
2: tegur tu. Sadaqallahul Azim. Terima kasih.
1: Sadaqallahul Azim. Terima kasih Ustaz.
2: Ya baik.
1: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey itu dia Kak Soh di Tanah Merah. Ada lagi. Hello. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum
2: warahmatullahi. Oh Tanah Merah juga.
3: Hujan pak ni tahulah
2: sangat
3: tu.
2: Hujan.
3: Dengan ni kira kum takut juga sat ni. Tak apa dan. Assalamualaikum Ustaz dan Yudin Maktab.
2: Ya, sangtang.
0: Kita dah ada rumah takut apa. Tanlah,
3: takut kira tak nyokai mai ya Allah lagi lah.
0: Nusuk ah. Selekeh.
3: A'udhu billahi minas syaitanir rajim.
0: Tau lah. Apa tau tu?
2: Dia takut kilat tu.
0: Jadi nyetok-nyetok. Nak kedok baca molek. Tanya ke? Nak kedok kita merayak. Nak baca molek. Pada nyetok-nyetok kita tak molek. Molek. A'udhu billahi minas syaitanir
3: rajim. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب
0: سيصلى هني هو يعد
3: سيصلى
0: ada bunyi le ni saya le bukan le lah oh bapa saya
3: le la za talahab wa imra'atuhu hammalat al-hatab
0: hatu hatta
3: hatu hatta
0: bunyi hidung sana bunyi tong hatta aku mula
3: wamra'atuhu hammalat al-hatab fi jidiha hablum min masad sadaqallahu azim. Terima kasih.
2: Waalaikumsalam. Puan Hamidah, ya, tak ingatlah. Baik, rasanya pemanggil ini adalah yang terakhir ya. Baik, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Ni
0: kasar ya tadi ni.
2: Kasar ni.
4: Kasar ataupun Kak Moh.
2: Kak Moh.
4: KL.
2: Moh, Kak Moh.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Betul kodok ni.
0: Agak-agak betul lah.
4: Agak terak.
0: أعوذ
4: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
0: katanya kamu ada orang baca ni supong orang jale ke so ni bunyi. Oh, wak besar gitu. Ha, po qari'ah bunyi. Ko kalau biasa-biasa gini tak boleh. Contohnya dah baca auzubillahi minasyaitonirrajim dak bunyi. Sana lagi lain terang tadi bunyi. Auzubillahi minasyaitonirrajim.
4: Bunyi pesan.
0: Oh, tahu bom. Oh, semangat dah selekeh. Ha, tak ada jawapan. Oh, tak ada jawapan. Biasa-biasa ya.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب
0: تبت يدا تطبي أغو كامو تبت ada tabat
4: yada abi lahabin wa tab

0: Ma agna. Sana kamu sebut ma aru. Aru. Walaupun tak nampak mulut kamu. Tapi bunyi tu membuktikan kamu baca aru. Bukan aru. Ma agna.
1: Ma
0: agna.
1: Ya bunyi suara ustaz tu takut lalu.
0: Ya. Alu koromo bang.
1: Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Sadaqallahul azim.
2: Sadaqallahul azim. Terima kasih Kak Moh deh. Jadi rasanya setakat itulah untuk petang ini kita bersama dalam pengajian kita dalam bimbingan Al-Quran kita pada petang ini. InsyaAllah kita akan bersama lagi. Kau ada lagi ni? Ada lagi berkali Ustaz? Satu lagi? Kita tengoklah. Tidak menghampurkan. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya.
3: Poni ibu buku.
2: Poni. Nak baca ke Poni?
3: Tanya masalah ni Ustaz.
0: Ya.
3: Hello?
0: Gapo.
3: Hello?
0: Ya, Puan ni. Dengar.
3: Nak salam masalah ni. Nak tanya. Kamu kena bam.
0: Oh, tajuk lain.
3: Orang minta nak tukar daging.
2: Puan ni.
0: Tajuk lain tu.
2: Ni hari ni kita bimbing dengan Al-Quran ni.
0: Tengaji.
3: Al-Quran.
2: Minta maaf lah. Terima kasih, Puan ni.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Salah channel. Tukari ni. Takpelah. Okey. Mudah-mudahan apa yang telah pun kita bersama pada petang ini kepada semua pemanggil-pemanggil kita yang dapat menembusi talian untuk bersama diperbaiki oleh bacaannya oleh Al-Fadhil Ustaz ya, dan kepada rakan-rakan kita yang lainlah supaya sesuatu telah pun input-input yang penting dapat kita perolehi sepanjang bersama pengajian kita petang ini. Jadi sebagai penutupnya Ustaz dalam 2 minit, silakan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Jadi muslimin muslimat rahimakumullah Allah sekalian. Terima kasihlah kerana sudi bersama petang ini dengan satu niat satu tujuan yang benar.
2: Ya. Yeah.
0: Kita nak cari redha Allah Ta'ala dengan cara baca Quran.
2: Mm-hmm.
0: Maka sudah pastinya mesti baca tu betul. Cuma silap pihak kitanya. Kita diingat kata bunyi sedak tu. Benda lain. Berasingnya. Padahal dia sekali dah.
2: Mm-hmm.
0: Dia bandar sekali dah. Bila betul yang jadi molek, dia sedak. Kita asing benda tu. Betul dah, benar. Cuma tak sedap. Benarnya nak nusuk gitu. Nak nusuk. Tak suri betul kan? Tak apa dah. Rumah tak apa dah gitu. Padahal ada benda perlu kita semak. Contoh sama nak akhir ni nak ayak. Contohnya, kita ngaku kita tak ada nyakit lah. Bila gitah darah tu, Bik Rizal. Oh, banyak nyakit. Gini ngaji Quran, tak teh kan? Tak tahu.
2: Yeah.
0: Buasa betul sama dah. Dan mudah-mudahan ya. Kalau kita dengar sendiri walaupun orang lain salah, tapi kita dapat manfaat juga.
2: Yeah.
0: Walaupun kita sendiri tak baca pun, sebetulnya ayat tu lah tu juga.
2: Yeah, yeah.
0: Surah yang sama kita baca pun kemungkinan besar salah musik tu juga. Mudah-mudahan kita dapat manfaat. Ada besar sekali hidayat. Tunjuk Allah Ta'ala. Bila kita dapat petunjuk, ya marilah berasa nak belajar, nak betul. Berasa sebuah kekurangan, bukan berasa pandai-pandai. Mudah-mudahan kita semua ni dapat rahmat Allah SWT insyaAllah. Wallahu'alam wa ilmuhu atam.
2: Baik. Sebagaimana Ustaz katalah, mudah-mudahan kita semua dalam redha Allah Subhanahu Wa Taala yang ingin sentiasa mengikuti majlis ilmu dan juga sentiasa ingin bersama dalam ruangan bimbingan Al-Quran yang kita sediakan di Kelantan FM ini dengan kerjasama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Negeri Kelantan Maik, ya. Jadi insyaAllah apa saja yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang daripada kita lah sebagai hambanya. InsyaAllah juga pada 7 malam sekejap nanti kita akan bersama mengikuti berita ringkas dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Jadi sekali lagi lah, terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Baik, itu saja masa yang kita ada pada petang ini untuk bersama dalam ruangan bimbingan Al-Quran. InsyaAllah minggu hadapan Ustaz akan hadir lagi untuk bersama dengan anda semua. Dan petang ini kita menerima penyertaan yang menggalakkan lah daripada pemanggil-pemanggil kita sampai ke penghujung pertemuan. Jadi sebagaimana yang telah pun saya katakan sejak tadi, 7 malam kita akan ikuti berita ringkas dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Dan selepas berita nanti kita akan kembali bersama lagi dalam Kelantan FM untuk kita ikuti pilihan lagu-lagu dalam irama nasyid pada petang ini sehinggalah ke waktu maghrib nanti pukul 7.21 minit malam. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi seketika nanti untuk bersama di Kelantan FM.

Baik, saudara baru saja mengikuti berita ringkas dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur, dan seperti yang saya katakan, kita akan terus bersama dalam pilihan petang ini sehingga ke waktu maghrib nantilah, ya, pukul 7.21 minit malam. Baik, pilihan lagu-lagu dalam irama nasyid menghiasi pertemuan kita sehingga ke pukul 7.21 minit malam nanti, untuk kita beri laluan kepada seruan azan pada malam ini.

Baik, saudara yang dihormati, sebagai panduan bersama, maksudnya waktu sembahyang fardu maghrib untuk malam ini, zon 1, 7.21 minit malam, zon 2, pukul 7.22 minit malam, manakala bagi zon Besut dan Setiu Terengganu, pukul 7.19 minit malam. Jadi kepada semua, diucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk malam ini.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sekejap tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan pada malam ini. Jadi kepada semua diucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk semua. Saudara yang dihormati, ketika ini sudah pun pukul 7.26 minit malam. Untuk seterusnya kita akan bersama dalam ruangan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nul Karim pada malam ini. Dan insyaAllah selepas bacaan Al-Quran nanti kita akan kembali lagi untuk terus bersama dalam pilihan di Kelantan FM. Surah Al-An'am ayat 152 hingga 158. Dipersilakan.

Dari Kelantan FM, 8.4 minit malam ketika ini. Selamat malam. Terima kasih untuk semua yang masih lagi setia bertemankan kami Kelantan FM. Dan kita akan terus sehingga ke pukul 9 malam nanti. Sebelum kita beri laluan untuk berita di Bilik Berita Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Dan seterusnya pukul 9 malam hingga 12 malam, rakan saya ada lagi akan datang untuk menemani anda sehingga ke pukul 12 malam nanti.

0: Aku bersedara Mek Bunga. Seingat Mek Bunga lah kawasan perumahan lagu ni, kita ni sebagai pemandu kena berhati-hati. Jangan duk perekok seh dalam kawasan perumahan. Sebab kawasan perumahan ni ke, ada budak kecil, ada duk kaki sika, ada main blumbang sik dia, ada duk berjalan ke kapa-kapa. Jadinya sebagai pemandu tu sendiri, tak kira lah kita ni duduk dalam perumahan tu ke, ataupun kita duduk luar kau nak masuk dalam perumahan orang tu, kena berhati-hati. Kalau lah masuk tu, seboleh-bolehnya janganlah kita duduk bawa laju. Kadang-kadang ke dalam perumahan ni, nyawa unggal dengan tiba-tiba depan kereta kita, nanya ke kita nak break. Lagi pun buat kebiya kan? Bawa laju-laju dalam kawasan perumahan tu. Paling-paling pun kita bawa lah 20 km je, ataupun 10 km je. Supaya senang kita nak break kau kalau ada kapal dia tepi kita. Kucing ni tak pun kita dah break. Jadinya berhati-hati kalau masuk dalam kawasan perumahan. Jangan kata Mek Bunga tak ingat ke. Mek Bunga tak maya. Mek Bunga nak gaya aja.
1: Eju Mega, orang ada panggil Mek Bunga.
2: Saudara, letiran Mek Bunga Lecu Merah berkenaan dengan kawasan perumahan. Ya. Kita yang duduk di kawasan perumahan lah, ya. Flat ke, di rumah teres ke. Ya. Selalunya ada banyak masalah lah. Ya. Sebab kita berhadapan dengan ramai manusia yang kebanyakannya dia tidak begitu peka dengan adab kejiranan, ya, terutamanya di kawasan perumahan lah. Jadi ini akan menimbulkan masalah kepada kita lah, ya. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang telah pun dileterkan sekejap tadi, dia sedikit sebanyak lah dapat memahamkan kita tentang adab-adab kita duduk di perumahan, ya. Kena jaga sensitiviti, kena jaga adab, kena jaga tingkah laku kita, supaya nanti kita akan disenangi ramailah, terutamanya jiran-jiran kita, ya. Jadi insyaAllah mudah-mudahan di sana juga akan nanti kita boleh hidup dalam keadaan yang aman, damai dan juga aman makmur. Sudah pun melewati 8:16 minit malam ketika ini.

0: masuk ke sesi Jun 2020 ni, buka dah lah ni.
1: Jolah dah tu. SPM ada bahasa Arab ataupun tak ada bahasa Arab. Boleh mohon belakang.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
1: Biasiswa pinjaman pendidikan. Pereh, boleh diuruskan.
0: Lepas tu pula, program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Ha, klik je www.kqd.edu.my ataupun WhatsApp di 01-214-3302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.
3: Kita hari ini sebagai umat Islam, kita banyak benar nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita, dan kita pula sini berada di Malaysia. Malaysia ni negara aman, damai, alhamdulillah, tak ada gangguan. Jadi kalau boleh kita kena ingat jugalah saudara kita yang berada di negara lain yang kurang bernasib baik. Kita tengok saudara kita di Afrika, patut di Palestin kena serai kozione. Jadi kalau boleh kita kena ingatlah saudara kita yang kurang bernasib baik, jangan membazir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur maka aku akan tambah lagi, dan jika kamu berkufur maka aku akan tarik nikmat.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Saudara kaum muslimin yang berbahagia, sekejap tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu isya bagi zon 1 negeri Kelantan. Jadi kepada semua diucapkan selamat menunaikan solat fardu isya untuk malam ini. Saudara yang dihormati, 8.36 minit malam, seketika bersama dalam ruangan ni Darul Islam bersama dengan Al-Fadil Ustaz Afandi Muhammad Nur. Dipersilakan.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Afandi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali, kita harus bersyukur dengan apa segala bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tuan-tuan sekalian, dalam kehidupan kita ini tak lepas daripada ujian oleh Allah Ta'ala. Allah sebutkan dalam Al-Quran begitu banyak tentang bahawa dijadikan manusia ini janganlah sekali-kali dia mendakwa dia telah beriman padahal dia belum lagi diuji. Maka ujian ini sinonim dengan kehidupan kita. Apa yang penting di sini tuan-tuan, ialah kita kena redha dengan segala ketentuan. Redha di sini bukan bererti kita duduk diam-diam tuan-tuan. Tidak bererti begitu. Redha ini kita harus usaha sebaik mungkin. Rencanakan hal-hal urusan sebaik mungkin dengan penuh strategi dan sebagainya. Maka selepas daripada itu, barulah kita berserah kepada Allah atas segala ketentuan. Ini kita kena faham tuan-tuan. Ramai di kalangan kita ni yang tak buat apa-apa pun. Nah, dia kata sikap redha dia tinggi, kau tak capai tahap aku lagi. Nah, rupa-rupanya dia malas nak buat kerja tuan-tuan. Lepas tu kenapa ni aku tak dapat rezeki? Aku redha lah dengan ketentuan aku. Hal ini salah dalam agama kita tuan-tuan. Redha di sini bermaksud kita harus merencanakan, harus mengatur strategi, mengatur langkah sebaik mungkin. Di samping itu, kita berserah kepada Allah untuk segala ketentuan. Orang mukmin ini satu je dia yakin bahawa setiap ujian yang Allah berikan kepada dia pasti ada kebaikan di sebalik ujian tersebut. Yakinlah hal ini tuan-tuan, insya-Allah sentiasa redha dengan Allah, sentiasa yakin dengan ketentuan-ketentuan Allah, hati kita akan tenang dan yang paling penting sekali-kali kita tidak akan kecewa. Sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #. Penyiaran Jakim.
0: Dari ruangan ni Darul Islam sejak tadi diterbitkan untuk siaran di Kelantan FM. Sudah pun 8.38 minit malam.

Saudara, bersama dengan kumpulan UKs untuk lagu yang berjudul Siapa Yang Rampas Cintamu, membawa kita ketika ini sudah pun pukul 8.54 minit malam. InsyaAllah 9 malam nanti berita dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur kita bawakan untuk anda. Dan saya ada pilihan yang terakhir untuk saya kumandangkan sebagai halwa telinga anda untuk malam ini dalam Selekta di Kelantan FM. Jadi insyaAllah pada pertemuan yang akan datang hari Jumaat, saya akan hadir lagi untuk terus bersama dengan anda pada siaran di Kelantan FM dan juga pada waktu yang sama dari pukul 6 hingga pukul 9 malam. Selepas berita dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur, sekejap nanti saudara akan terus ditemani rakan setugas seterusnya sehingga ke pukul 12 malam nanti. Jadi untuk itu, salam hormat untuk semua. Assalamualaikum, bye-bye, jumpa lagi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah jumpa pula kita bersama menerusi pertemuan kita untuk malam ni, menerusi siaran cerita Patah Timur kita CPT. Jadi terima kasihlah kepada anda yang tetap setia bersama bertemu ke Kelate FM untuk waktu ini di mana-mana saja anda berada. Jadi super skala untuk setiap hari Rabu ni pukul 9 malam sampailah ke pukul 10 malam, bagi cerita Patah Timur ni kita akan bersama dengan rakan-rakan kita di Terengganu dan juga di Pahang untuk kita ketahui dengan lebih lanjut lagi gapo dia ceritanya untuk malam ni. Jadi untuk malam ni kita nak bersama dengan rakan kita di Terengganu terlebih dahulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk negeri Kelantan Tanah Serendas Kebun Bunga. Daripada negeri Terengganu Darul Iman, Ayi di sini, Syah.
0: Ya, apa khabar Ayi?
1: Alhamdulillah, sihat walafiat. Tuhan izinkan lagi rezeki untuk bersama mesti siaran cerita Pantai Timur.
0: Sebelum tu kita nak berkongsi juga keadaan cuaca kita di Kelantan ni. Untuk petang ni nampaknya gelak gugut, tapi hujan tu tak ada lah. Lagu mana keadaan cuacanya di Terengganu?
1: Di Terengganu ada masanya hujan turun membasahi bumi, alhamdulillah. Cuma ada kalanya dia biasa, ada kalanya dia lebat, kilat sambung menyambung. Cuma adalah hujan yang turun membasahi bumi kalau di Ganung. Ada Ganungnya.
0: Di Terengganu kita, tapi tak bunyi kecek Terengganu eh.
1: Buat apa pulak?
0: Okey. Baik Ayi, kita nak ita-ita juga tengok sayang kita di Pahang tu. Agak-agaknya siapa lah yang berada di negeri Pahang tu. Assalamualaikum Pahang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Syah dan juga Ayi di Kelantan dan juga Ganu. Riz di Pahang.
0: Riz. Okey, apa khabar Riz?
2: Baik, alhamdulillah, sihat belaka ya semua. Dua-dua sihat ya.
0: Ya, alhamdulillah.
2: Zidi ke mana sebenarnya malam ni?
0: Zidi dia ke Kuala Lumpur.
2: Ya. Urusan kerja, urusan peribadi.
0: Urusan kerja. Urusan menerima, menerima.
2: Okey, faham.
1: Selaku terima sijil macam kawat.
2: Oh, tahniah aku pada
1: alhamdulillah dia. Rezeki Azidi dan juga kawan-kawan kita, cak tahniah lah ya.
0: Ya, yeah. Betul. Okey, sebenarnya kita bukan bertiga malam ni.
2: Kita bukan bertiga.
1: Kenapa pula?
0: Kita ada satu lagi suara yang akan bersama-sama dengan kita malam ni. Sila keluarkan suara anda.
3: Assalamualaikum. Harap-harap boleh kenal tak suara ni?
1: Macam aku kenal je suara ni.
3: Yang berada di Terengganu, saya rasa semestinya mengenali suara ini. Nama saya Iz Faiz. Saya adalah ahli keluarga baru untuk Kelantan FM. Sekarang saya bersama-sama dengan DJ Shah untuk menimba sebanyak mungkin ilmu yang ada untuk malam ni.
0: Sebelum CPT ni, saya serahkan kepada beliau. Malam ni kita train dia.
1: Senang kerja malam ni.
0: Okey. Baik, sebelum tu bagaimana keadaan cuaca di negeri Pahang?
2: Negeri Pahang untuk hari ini, kalau di Kuantan khususnya, hari ini cuacanya alhamdulillah baik. Kalau semalam ada hujan, hari ini alhamdulillah baik, macam biasa je.
0: Macam biasa je lah. Sebelum tu kami di Kelantan FM mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan salam takziah lah di atas pemergian salah seorang pegawai yang bertugas di RTM Pahang, iaitu Alayraham Wan Iskandar bin Cik Wan Zulkarnain, penerbit rancangan Pahang FM, yang telah pergi meninggalkan kita semua. Sama-sama kita doakan semoga beliau ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman ya. Amin.
2: InsyaAllah, amin.
0: Baik, seperti biasa memulakan pertemuan malam ini, kita nak dengarkan ID stesen negeri masing-masing. Jadi kita nak mulakan dengan Kelantan terlebih dahulu. Boleh ya?
1: Silakan.
0: Okey, kita bersama Kelantan FM, penuhi citarasa anda. Kelantan.

0: Okey, Terengganu FM, talian untuk berhubung, talian untuk hubungi yang tak pernah berubah talian mesinnya di 6235330 atau satu lagi talian di 6238330 atau WhatsApp kita di 0103446632.
1: Itu dia di negeri Terengganu.
2: Ya.
1: Bagaimana pula dengan negeri Pahang?
2: Okey, jom kita dengar edition Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia. Pahang FM.
1: Okey, baik. Jadi untuk orang-orang kita, mana yang dah masuk ke talian Pahang FM untuk kita berkongsi apa yang kita akan ceritakan pada malam ini. Taliannya 0951401124 ada juga 0951401125. Nak WhatsApp pun boleh 0103207448. Itu okay. Nombornya ya.
2: Kita dah kongsikan nombor-nombor untuk anda hubungi bagi anda menyampaikan ucapan kepada rakan-rakan kita yang berada di negeri masing-masing. Kalau yang Kelantan ni kena sampaikan ucapan untuk rakan-rakan yang berada di Terengganu dan juga di Pahang. Yang negeri Pahang kena bagi ucapan kepada Terengganu dan juga Kelantan. Begitulah juga Terengganu kena bagi ucapan kepada pendengar di Pahang dan juga di Kelantan.
3: Ucapan bukan sebarang ucapan tau, perkataan yang dikongsikan tu.
2: Ada perkataannya malam ni. Baik, sebelum kita mulakan, kita nak berhibur terlebih dahulu. Siapa yang nak mainkan terlebih dahulu hiburan untuk malam ini?
3: Nak osom ke? Macamlah nampak.
1: Biasanya malam ni is kena nyanyi lah.
4: Saya kena nyanyi. Kalau kena nyanyi, masing-masing kena QR dekat saya dulu. Satu lagu RM5.
3: Tak sempat nyanyi dah minta. Ini mahal harganya.
4: Jadi okay. Macam mana naik osom ke apa?
1: Osom lagi.
3: Okey, baik.
1: Okey. Kita dengar daripada Pahang lah ya.
4: Sila.
1: Okey, jom kita dengar lagu yang bertajuk Moh Cakap Pahang ya. Okey, jom kita.

0: Okey, baik, itu dia lagu yang bertajuk Moh Cakap Faham, lagu yang dinyanyikan oleh Cik Asah.
1: Cakap Faham.
2: Ah, itulah.
3: Modong di sana.
2: Ah, itulah, bolehlah sikit-sikit belajar cakap fahamnya.
0: Ah, boleh.
2: Tapi macam telo sikit lah.
3: Dah apa.
2: Slow-slow. Slow-slow,
0: eh? Boleh. Kena sombong lah. Ya, cerita pantai timur. Okey, baik.
2: Betul.
0: Perkataan kita untuk malam ini.
2: Perkataan kita untuk malam ni.
0: Dia ambil daripada glosari dialek Kelantan ni. Terima kasih kepada Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur lah.
2: Betul. Jadi ayatnya bunyi. Ayatnya apa, Is?
1: Ayat dia berbunyi. Celobe. Orang Pahang dengan orang Terengganu pernah tak dengar celobe ni?
0: Yo. Celobe.
1: Apa tu celobe? Kan nak kena eja. Kalau nak eja boleh C-E-L-O-B-E. Celobe.
3: Bukan bobe.
1: Bobe sok.
3: Celobe.
1: Apa tu celobe sebenarnya?
3: Ya, kalau di Kelantan mungkin disebut sebagai celobe.
2: Okey.
3: Kalau di Terengganu dia ada penambahan.
1: Apa dia tu?
3: Saya merujuk kepada otai-otai DJ di Terengganu lah, kata kita. Abang Awang kita. Katanya dia ada penambahan sikit Jepang tu.
1: Saya bertahu sebab dekat Kelantan pun sebenarnya memang ada penambahan perkata edepe tu ada sebelum penambang. Kita sebut celote, celobe tu.
3: Okey, kalau di Terengganu juga ditambah sikit jadi cari celobe. Gitu kalau di Terengganu. Alik Terengganu kan gitu.
0: Benda sebenarnya celobe ni,
2: Okey. Dia celobe ni sebenarnya dia macam baju ataupun kain yang soyok rabuk gitulah.
0: Koyak rabak.
2: Okey, Kelantan dia tak panggil koyak rabak, dia panggil soyok rabak.
1: Kalau nak ayat dia, baju kau tu dah koyak rabak lah. Lebih baik kau buang je lah.
2: Itu bahasa standardnya lah.
0: Standard sangat tu.
1: Setelah itu terlebih standard tu.
2: Jadi kalau ayat Kelantan lagi mudah. Mu ni kat apa tak ada baju lain, duk pakai baju hok soyok rabak ni.
1: Cari celobe dah tu, bobo lah pakar.
3: Dia kena tambah sikit. Cari celobe tu dah besah, bobo lah pakar. Baru dicukup.
0: Mana katanya celobe ni memang untuk baju je lah. Kalau kata untuk
1: pakaian, apa
2: dia untuk kain.
0: Kain lah. Ketah ke apa tak boleh lah je.
2: Tak boleh.
3: Kesesuaiannya mungkin berada di situ.
0: Betul. Baik. Faham.
2: Ijah kata baju seyek.
1: Baju seyek boleh lah.
0: Boleh lah.
2: Okey. Jadi itulah perkataan kita untuk malam ni.
0: Jadi dia pun manggil tak. Yang nak bersama dengan kita apa agaknya yang nak dikongsikan berkenaan dengan celobe ni. Perkataan lain yang digunakan.
2: Selain daripada celobe ni.
0: Betul.
3: Boleh sila-sila singgah lah di Terengganu ke, di Pahang ke.
2: Okey, siapa nak ambil dulu tu?
0: Mana ada pemanggil.
2: Okey, kita ambil Kelantan dulu deh.
1: Kelantan,
3: silakan.
2: Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum. Selamat malam.
2: Kak Wei kita dari Tanah Merah.
4: Ya.
2: Tanah Merah hujan ke kawan malam ni kawan?
4: Alah, hujan tak dilebak lah bang sini ni.
2: Oh, ya ke.
4: Oh, dia masih lah dengan gugan-gugannya.
2: Oh, gitu. Okey, dengar dah kawan.
4: Selamat malam lah tiga tu. Perif, Ayi. Apa sahaja lagi sini?
2: Siapa dia?
4: DJ Basu.
1: Tak ingat nama kita, kita balik.
4: Riz.
1: Kak Wei, DJ Is. Nak balik DJ Is.
4: Is. Sama malam, orang ni kumbel belakang deh.
1: Ya, kumbel.
4: Kumbel.
2: Dia bukan 3-4 deh.
1: Dia 4 kak Wei.
4: Nah, 4 lah. Dia ada 2 kelantan, 3 ni.
2: Ya. Okey, Kak Wei. Jadi, ayat kita malam ni, celobe. Kak Wei, boleh buat ayat kau dengan menggunakan perkataan itu ataupun gapo selain daripada celobe ni yang Kak Wei biasa guna.
4: Kalau kata Allah moga kena pakai buat cari celobe orang kejati kan dia biasa pakai seluar cari celobe lutut tu. Allah buat apalah duk pakai seluar hok cari celobe lutut orang mak orang lain pakai hok molek-molek kita raya pakai hok tu juga. Pun tak ada seluar lain.
0: Tak ada apa lah.
4: Ayah tadi lutut kalau buat poket pun soyok ke pasal kata tadi lah soyok kan buat poket tapi fitting mana ada yang cari celobeh gitu kan.
1: Kak Weh celobeh ni sebenarnya memang untuk pakai je ke untuk kain je ke sebenarnya?
4: Oh lah pakai je lah.
2: Untuk pakai ye lah.
4: Kain
2: material dia kain.
4: Ada kain.
3: Okey. Perasa tak kawan kita kalau sebut kain ke dia tekan kain.
4: Eh?
3: Kain dia tekan kain tu. Dia orang perempuan ni kalau bahagian pakaian jangan main tau. Kalau dah dia kata tak ada baju nak pakai, faham-faham lah tu.
1: nak baru lah tu.
2: Okey.
4: Kalau
2: nak
4: cari
2: selobet
4: kata bakar-bakar api
2: ya lah. Okey, baik kau ya.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tu dia Kak Weh kita.
3: Itu Kak Wan kita. Baik, di Terengganu kita nak bersama dengan pemanggil kita di Belas Terengganu FM ini di taliannya. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Ya, yeah, selamat kita Pak Mak Besu.
2: Pak Mak nak tanya Pak Mak lah.
5: Ya.
2: Nak tanya Pak Mak mana dekat dia pergi Kelantan dengan pergi Terengganu.
5: Dekat Kelantan.
1: Sama tengah Pak Mak ni.
5: Sama tengah.
1: Ya.
5: Yeah. Apa khabar ayah bulan ni?
3: Alhamdulillah sehat
5: semua. Saya sehat
2: alhamdulillah.
5: Riz.
1: Ya, Riz lagi.
0: Sehat Pak Mat.
5: Alhamdulillah.
0: Wif di Pahang.
3: Ya, bertabah lah ya.
1: Tabah.
3: Okey Pak Mat. Dia kalau Pak Mat kalau orang besuk sebut guana.
5: Ha. Lebih kuat kata yang sama. Dia ada bagi cari celobe.
3: Oh, ada kata cari kat depan. Di depannya
5: ada celobe tu ada lagi. Sama dengan dia tu.
1: Apa dia tu?
5: Ya sama. Celobe choking.
1: Eh? Apa?
5: Celobe choking.
1: Celoteng. Kita orang besuk pun kita tak boleh dengar ni Pak Mak.
5: Celoteng.
2: Ya. Nanti kita kena rujuk dengan dewe bahasa pustaka lah. Cek tengok ada berdok.
3: Dia makin beranak ni.
1: Dia makin banyak.
5: Dia banyak. Ayat tunjuk.
2: Ya.
5: Jadi, jangan guna tu.
1: Betul.
2: Jaga yang guno
5: tu.
2: Dia jaga
5: guno ni. Orang-orang tu lama-lama dia guno lah.
3: Topik malam.
5: Sekarang ni tak guno dah saya ni. Kalau minta jawab dia learning ni.
2: Baik, Mama.
3: Terima kasih.
5: Sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Tu dia di Terengganu.
0: Apa perkataan yang pemain sebut tadi tu laju ngek lah sebutnya.
1: Cari celobeh celokeng.
0: Celobeh celokeng.
1: Hujung tu kena dengan molek sikit sebab takut maksud dia lain.
3: Tiga C.
0: Hello, di Pahang ada ni.
2: Hello.
6: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Maju.
6: Ya, saya di sini.
0: Ya, sihat maju ya.
6: Sihat, alhamdulillah.
0: Hujan ke tu malam ni?
6: Tak hujan.
0: Semalam hujan?
6: Hari semalam hujan.
0: Oh, samalah. Sini pun semalam hujan ini.
6: Alhamdulillah,
0: elok panas. Alhamdulillah, ya. Okey. Empat kumbang malam ni. Ya.
6: Bukan tiga. Semua kumbang. Tak ada dah ni. Bunga dah tak ada dah.
3: Dia sebab dah jadi bunga.
2: Dia sebab baru ni panas. Lama dok. Banyak hari ke.
0: Gila bunga.
3: Bunga je lagi.
6: Bunga lebih kecut.
2: Jadi bila hujan ni kumbel banyak dah lah nak cari makan
3: dia dua je bunga kecut ataupun bunga kupu jadi peti orang dua
0: lain ayam mana ni
3: tidak setakat Minah Terengganu ni penangan nasi minyak air je macam ni.
2: Okey,
3: ada juga malam ni yang celobeh malam ni. Dikejar malam ni tu.
0: Nak gayanya baju ni kita nyebut pasal celobeh malam ni. Kalau di Pahang ni benda nyebutnya kalau kain koyak-koyak.
6: Kalau di Pahang ni pertamanya
2: celaweng.
6: Keduanya rabang.
2: Gabah.
6: Ketiganya rabok.
2: Oh, rabok. Okay.
6: Yang keempatnya cari.
0: Oh, ada lagi. Cari. Kelima ada.
6: Kelima tak ada lah. Empat.
0: Tak ada empat.
2: Oh, setakat empat je ni.
3: Pandai-pandai cukup kota empat.
6: Sebab ada empat orang kan. Ambillah satu sore.
3: Ini betul-betul gaduh ni.
0: Apa tadi yang pertama tadi? Sedap bunyinya tadi.
6: Celaweng.
0: Celaweng.
1: Celaweng.
0: Gua ada. Cuba buat ayat sikit. Celaweng.
6: Buat apa awak Ri pakai baju celaweng tu? Cuba pakai baju yang lawa-lawa sikit. Kalau nak pergi jalan-jalan tu, kenalah pakai yang lawa.
3: Contoh tu kan.
2: Dia kalau nak pakai baju lawa.
6: Tapi Ri tak pakai baju celaweng.
2: Dia memang tak pakai baju celaweng, tapi dia pakai baju celoreng.
6: Celoreng tu lain pula.
2: Lain pula.
0: Dia kalau singlet kat dalam tu lain lah. Dia kalau celaweng kat dalam tak apa dah, orang tak nampak.
6: Kalau dalam tu tak kisah celaweng. Tak pakai pun orang tak tahu.
2: Yelah. Okey, baik.
6: Baik.
0: Itu kita punya library di negeri Pahang ni.
2: Maksudnya tempat rujuk care lah tu.
0: Ya, betul. Banyak orang berkata-kata kita boleh jumpa. No, macam malam ni empat kita dapat.
3: Bagusnya. Kita baik lah Mokju. Okey, baik. Kita lainkan dulu lagu di belakang Ganu pula ni.
0: Okey. Lagu apa tu hari?
3: Lagu Yabani Yabadang. Kalau saya menyanyi lain jadinya, kita dengarkan penyanyi yang menyanyi untuk siaran 3 sesi latihan Pantai Timur. Cerita Pantai Timur. Layankan.

0: Okey, lain dengar di cerita Pantai Timur, gabungan Pahang, Terengganu dan juga Kelantan.
1: Ya, yeah, betul.
2: Galik pun tak ada dengar lagu tu saat ni.
3: Racuk boleh.
2: Ismu je nak bangun dah saat ni. Mereka dia pergi kata. Tak usah joget lah Is, tak usah.
3: Dia ikat dengan kain kuning apa.
0: Jangan lagi. Duk diang.
2: Okey, kita dah berpukul 9.40 minit malam. Lebih kurang 20 minit lagi kita ada ni. Jadi kesempatan ni kita nak guna, kita nak bersama dengan pemanggil-pemanggil kita lah tak? Kau mana?
1: Betul, untuk round yang kedua ni ramai lagi ni nak kongsi ni berkenaan dengan celobeh ni kan. Dia orang nyebutnya ya. Sila mana di mana ada pemanggil silakan.
2: Okey.
0: Terengganu kita cuba untuk bersama dengan manggil kita untuk.
1: Ya, cuba.
0: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ayi.
0: Ya, punya suaranya siapa?
4: Ayu.
0: Ayu.
1: Baik, Syam.
0: Tu dia.
2: Double A.
0: Okey.

0: Kalau celobeh ni yang ayu ada perkataan lain ke macam mana ke? Ha, cukup sabar.
1: Ini kalau kita ni alik bandar sebenarnya. Tak jauh banyak pura dengan Bukit Papi ni pun.
0: Okey, baik-baik.
1: Dia ini bandar ni pun dia panggil cari celobeh juga.
0: Cari celobeh juga.
1: Cari celobeh, koyok rabuk, soyok rabuk bunga. Dia seangkatan dengan sewaktu dengannya. Tapi di Terengganu sebenarnya kalau perkataan lama ni, dia celobeh ni, dia pergi ke celabeh. Celabeh ni dia bukan cari. Celabeh ni dia macam ke mito maaf ni. Dia macam tunggu sikit.
0: Dia mau bawa erti yang lain.
1: Dia bawa erti yang lain. Itu perkataan Selangor asal lah. Tapi celobeh ni sebenarnya cari celobeh ni pinjaman Selangor daripada tempat lain ni. Bukan asal Terengganu. Tapi orang Terengganu ni dia letak depan cari celobeh. Ada setengah tempat dia panggil cari celabeh. Cari celabeh dia juga macam roti kizal baju mu tu.
2: Ayak dia
1: macam baju P. Romley tu. Nak dijual ke apa, ke karung bumi, tapi dok laku.
0: Tak tahan nak jual tu.
1: Kata kalau orang Terengganu dia panggil roti kira. Dia panggil gini, baju mulau ni tarik celabeh gepukak buruk ni. Manja tu.
0: Dok marah tu kan?
1: Dok marah, cuma kata gini je, kalau boleh buang lah sebelum amba pergi buang.
0: Ni ayat contoh ke yang benar-benar terjadi ni?
1: Sekeng sikit lagi. Tapi itulah je celobeh ni. Kadang-kadang orang Terengganu oleh kita ni ada celabeh pun ada. Tapi labeh tu sebenarnya dia bawa perkataan lain. Dia macam menggambarkan sifat seseorang yang tak berpunyai cedek sikit. Itu kalau betul-betul buka buku lah. Tapi sini kalau mari bandar ni, Allah baju pun. Tak ada baju lah. Yang nak pakai hot celabeh ni mencari.
3: Itulah.
0: Contoh je lah bagi kita tu.
1: Mana benda hok yang nampak nyata selalu situ. Tapi hok nyata tu yang jadi pujaan hangat tu sedap makan kata dia.
0: Dia gini dok panah.
1: Dok panah bila sedap tu. Pak tu juga dia pakai.
0: Yalah.
1: Lah sekali dok nak sakuk mana tu.
3: Tak ada arah.
0: Dia sebenarnya dia cari celobeh ni senang sakuknya.
1: Dia
2: lagi mudah dengan erti kata lain tak laku kadar. Baik, terima kasih. Okay,
0: terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Tunggu dia. Ayu. Kita ke Kelantan pula deh.
3: Okey, Kelantan sila.
2: Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
2: Ya. Suara siapa tu?
4: Apa khabar sah tu dengan Ayi?
2: Kau baik? Sihat.
4: Baik, saya lagi dah apa-apa.
2: Faham.
0: Tak tahu nak kabur.
3: Ayuk. Rif kat sini, Rif.
4: Rin, apa khabar Rin?
2: Rif.
3: Baik, alhamdulillah.
4: Kumban apa malam ni dia?
2: Malam ni kumban.
4: Ada bunga.
0: Ayolah.
4: Bunga gimana Habib bunga tak ada ni?
2: Dek, nama gapo ni?
4: Cek kaisa.
2: Tak cewe, tak nampak ni.
4: Tak asoh ni sah.
2: Kak Soh pulang melaka.
4: Kak Soh Bukit Panau.
2: Bukit Panau. Okey, Kak Soh. Kak Soh. Ayak kita malam ni nyo, celobeh.
4: Cari celobeh. Tak apa kak, sah pakai cari celobeh tu. Tak malu
0: kau orang kau sahnya. Syah yang kena.
3: Contoh.
2: Itu contoh.
4: Ayah buat apa pakai surat cari kelomel tu ayah. Oh,
0: kena.
3: Ayah pula contoh.
0: Ingatkan selamat.
2: Aduh. Memek di kawasan.
4: Tapi Terengganu pun lagi.
0: Ya, rezeki saya pada sini.
4: Oh, boleh Terengganu dia nya. Ada tak ada pinggul?
0: Ya, ada dalam siaran.
2: Okey, dia di Tanah Merah tu, dia kawasan Bukit Panah tu, dia memang panggil ayak. Dia memang ayak gitulah. Kau dia ada ayak-ayak lain lagi?
4: Cari Kelomel, cari Selawe.
2: Cari Selawe.

0: Cari selawe.
1: Oh, selawe pada macam selawe bukan selobet awe. Hmm. Rabok dia tiga tu. Saya rabok. Kalau selawe, kalau rebek.
2: Okey. Okey, baik.
0: Makin beranak lah tu.
3: Makin beranak.
2: Baik. Banyak tu. Terima kasih Kak San eh.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia bersama dengan Kak Sah kita dari Bukit Panah.
3: Tak nampak ya Syah ya malam-malam ni.
2: Itulah. Tambah-tambah gelak sikit cuaca sini ni ya. Capa dengan malai pulak gak.
0: Macam-macam ya Syah.
3: Okey. Di Pahang nampaknya tak ada yang nak bersama ni. Apa kata kita dengar lagu lah ya.
2: Kita dengar lagu.
3: Ke nak ada pemanggil ke Kelantan ke Terengganu.
0: Okay, kalau di WhatsApp kita ni ada satu kiriman daripada Kamaria Hani katanya. Cari cerobek kain batik Wan pakai cari cerobeknya sayang lagi nak buang. Tu dia gambaran tentang kesayangan nak buang tu. Okay.
3: Walaupun dah cari cerobek ya.
0: Mungkin ada kenangan kot.
2: Okey. Ni ada so ni tapi Kak Yah Jabi.
4: Kak Yah Jabi.
2: Kak Yah Jabi dia kata salam kepada ketiga-tiga DJ Pak Kak Yah malam
4: Pak Kak Yah.
2: Cerobek ni contoh hayat dia nya orang tua tu pakai baju soyok rabuk doh. Baik. Tu maksud cerobek dia.
4: Orang tua tu pakai baju soyok rabuk dah.
3: Betul lah tu.
4: Ya dah dah. Soyok rabuk. Tak lagi dah maksud dia tu. Betul.
2: Okey. Jadi kita nak beribu dulu seketika. Pahang.
3: Ya.
2: Pahang main dah tak?
3: Dah.
2: Kita pergi ke Kelantan lah. Boleh tak? Okey. Jadi kita nak dengar lah. Pasal saat ni kita kecek pasal celobeh-celobeh ni. Kita nak comel sikit. Biar nampak ada rupa. Boleh
3: Boleh.
2: Kita beribu dulu seketika pasnya bersama dengan kami di Cerita Patah Timur.

0: Tu dia bersama dengan lagu Gandeng Soro daripada Ijak Aking dan juga Ijo Nadia dengan lagunya Comel Rupa.
1: Comel Rupa
2: bukan cari slobek.
3: Handsome tuannya. Cuba cek cari slobek dekat dalam.
1: Okay. Alah, tak apa. Tak nampak.
0: Itulah pasalnya. Lagu mana kita ni?
1: Kau ada lagi pemanggil ke yang nak bersama?
0: Kalau ada pemanggil, kita ambil pemanggil-pemanggil kita ni lah. Tadi kita tetap sama, tak tukar taki lagi ni.
3: Baik. Di tengah ni ada pemanggilan lagi.
1: Okey, baik.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Ya. Sahabat itu punya suaranya siapa?
0: Halo?
1: Hai.
3: Menghilang di manakah di kau? Wahai umpunya suara. Tadinya ada. Tiba-tiba hilang entah ke mana. Tiba-tiba terputus salian. Tak apa. Cuba lagi.
1: Hilang Kelantan ke ada Kelantan?
0: Kelantan setakat ni tak ada lagi ni.
3: Tak ada. Okey.
2: Pendengar kita tengah isi top up dulu, sabar dulu.
3: Okey. Tapi macam-macam perkataan yang kita terima malam ni.
1: Betul.
3: Dia daripada satu perkataan celobek je. Ditambahnya di depan cari celobek. Kalau depan tadi slewing. Cari robot dan sebagainya. Itu antara perkongsian lah. Dan juga sama-sama itu kita nak selitkan juga sebenarnya. Kalau untuk siaran sekali lagi nanti, dia jatuh tanggal Cerita Pantai Timur ni adalah pada malam akhir raya pertama kan. Jadi malam tu edisi depan istimewa lah siarannya.
1: Dia sama dengan air lagi ke di tengah
3: itu nantikan jeng. Okey, kita bersama dengan pemanggil kita. Okey. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Itu dia.
4: Dari bandar baru kena ke Mamai. Apa khabar semua kumbang-kumbang kita?
3: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Ini tak hujan lah, ini kilat je. Guru-guru ada.
0: Dia bagi amaran je.
4: Warning. Ni berkenaan dengan cari kelobek ni kan.
3: Cik cita.
4: Saya nak bagi satu je.
0: Apa dia tu?
4: Mamak tak sedar ke? Kain munis copeng tak ada.
3: Copeng sikit. Okey, baik.
4: Copeng dia panggil.
3: Copeng tak ada tu bahagian mana?
4: Macam hilang sikit tu kalau nak.
3: Copeng tak ada.
4: Dia cari juga tapi dia hilang sikit macam takut dia paku ke apa ke.
3: Faham.
1: Gitu.
4: Dia panggil copeng.
3: Copeng
4: tak ada. Kalau baju kita kat shopping tak ada pakai ni apa ni. Itu je lah kita boleh bagi.
0: Okey, baik.
3: Terima kasih Abang Zed.
4: Ya, sama-sama. Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tu dia di Terengganu ni. Kita mari ke Kelantan pula boleh ke?
1: Boleh.
0: Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
0: Ya, siapa tu?
5: Ni Kak
0: Amah
5: tu
0: lagi
5: ni.
0: Kak Amah tu lagi. Okey. Sehat ke Kak Amah eh?
5: Alhamdulillah.
1: Biji-biji
5: kita
1: macam mana
5: sehat
1: ke? Alhamdulillah.
0: Ayi makin sehat sejak duduk Terengganu ni sebab dia makan kepuk banyak.
3: Bukan setakat kepuk je. Nasi minyak dah nak pagi. Nasi mok ikan kaya nak malam. Kepuk rebu tak tinggal. Balik tak muat baju nak pakai. Beres belakang.
5: Tak muat baju.
0: Okey Kak Amah. Celobek ni Kak Amah.
2: Celobek.
0: Okey, tegak dia panggil ke apa kalau celobek tu?
5: Celobek maksudnya apa je macam perut lembu lah celobek je.
3: Perut lembu?
2: Ini baru ni.
0: Jauh pergi teh.
5: Okey. Celobek dia macam apa ni, dia tidak apa ni.
2: Nonen.
0: Kena.
5: Bagi tu lah. Bagi tu dapat kamahnya.
0: Bagi kamah kata celobek tu gitulah.
5: Itulah
0: umpama
5: macam
0: kaya
5: kerja lah. Dia
0: lembut
5: tu
0: cerobek
5: je.
0: Oh, okey. Nanti
2: baru tu
0: kita kena kena cek molek ni lagu ni betul ke dak, tak tahu
2: apa dah apa dah apa tu tu
5: pandangan tu pandangan amah lah, tak tahu lah kat mana pun sebab ni bahasa Kelantan ni kan.
0: Baik, baik.
5: Bagi budak strobeng maksudnya dia tidak lurus lah.
0: Tidak lurus
5: macam tu sikit celobeng lah.
0: Okey, baik. Terima kasih Kak Mahdi. Okey,
5: baik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum tu untuk saing-saing kita di Terengganu, Ayi dan juga Riz di Pahang. Siaran kita learning juga turut didengar daripada sahabat dan juga sanak saudara kita yang berada di Brunei Darussalam.
2: Salam untuk orang Brunei.
1: Ya,
2: dengarkan kita. Kita sesi bergabung di Pantai
0: Timur. Okey. Jadi sedar-sedar, tak sedar dalam khabar tak khabar ni, kita ni sampai ngujung-ngujung dah pertemuannya. Untuk kita nak terus bersama malam ni nak.
1: Betul.
0: Jadi sebelum kita berpisah ni mungkin ada kata-kata lah daripada Riz diri.
1: Selamat bercuti lah untuk orang-orang ya. Kalau mana yang nak balik kampung apa semua tu, hati-hati di jalan raya, insyaAllah. Semoga selamat sampai ya.
2: Itu dia. Raikan Aidiladha yang akan hadir ni dengan penuh rasa kesyukuran dan juga penuh rasa dengan sifat pengorbanan, teruji berbagai perkara, berkorban apa sahaja dengan sepenuh jiwa. Ingat daku dalam doamu.
0: Wah, agak-agak air balik kan dah ke Kelantan tu.
2: InsyaAllah kalau Tuhan izinkan lah. Sampai InsyaAllah. Inilah sedih jadi bunyinya. Perantau
1: sedih bunyinya.
0: Okey, jadi saya dan juga Is juga mengambil kesempatan yang ada ini untuk mengucapkan terima kasihlah kepada semua pendengar-pendengar kita di Kelantan, Terengganu dan juga Pahang yang telah pun bersama menceria ke cerita Pantai Timur kita malam ni. InsyaAllah minggu depan kita jumpa pula lah pada malam rayanya nanti. Jadi jadi apa-apa pun teruskan kesetiaan anda untuk terus bersama dengan stesen negeri masing-masing, Terengganu FM, Kelantan FM dan juga Pahang FM. Jadi terima kasih semua deh.
2: Sama-sama.
0: Assalamualaikum Ayi dan juga Riz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
6: FM, Terengganu FM,
7: Kita Pantai Timur,
6: Pahang FM,
7: Kita

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera belaka sayang sobat pendengar-pendengar setia Radio Malaysia Kelantan FM. Alhamdulillah berjumpa kita lagi malam ni menerusi pertemuan kita untuk edisi hari Rabu 20 Mei 2020 bersama dengan 4 Zulhijjah 1447 Hijriah. Jadi malam ni DJ Syah bersama dengan rakan duet ambo lah malam ni, tak lain tak bukan kita bersama dengan DJ East.
1: Ha, assalamualaikum belaka. Hari ni kata DJ Syah tidak sore. Hari ni saya ni kadang-kadang jadi John Driver, kadang-kadang jadi pemandu, kadang-kadang jadi penopeng. Ha. Dan kita pun dah masuk jam yang kedua dah ni. Jadi malam ni Abang Syah semestinya memang ada banyak lagu-lagu sedap lah kita nak pasal deh. Dan kita juga nak berkongsi macam-macam benda dan apa-apa pun Abang Syah. Kita harap pendengar-pendengar kita ni orang kata tunggulah sampailah ke jam yang terakhir.
0: Okey, jadi bagi pendengar-pendengar kita yang tengah mendengar kita ni, tak kira di mana saja anda berada, boleh dengar dan juga ikuti kita di frekuensi masing-masing. Kalau di Kota Barunya Is, frekuensinya berapa Is?
1: Mana? Hak mana?
0: Di Kota Baru.
1: Di Kota Baru 102.9. Kalau Macai pula 97.3.
0: Okay.
1: Kalau Gua Musa besar mana?
0: Gua Musa kita 92.0. Kalau saya sobat kita yang berada di Jeli 90.0. Yang berada di Paluh Gua Musa 88.1. Juga bagi anda yang berada di Bukit Bintang 107.2. 107.1 dan juga di Dabong 107.2. Itu antara frekuensi untuk anda dengar Kelantan FM. Tapi kalau anda duduk luar daripada Kelantan kita is, lagu mana cara nak dengar Kelantan FM ni?
1: Mudah sahaja, cuma download sahaja aplikasi RTM Klik, lepas tu boleh dengar terus secara langsung. Orang kata asal ada data aja, terus boleh dengar Kelantan FM. InsyaAllah lain, tak talah, tak sekat.
0: Okay. Jadi kita nak mula ke pertemuan kita malam ni dengan hiburan kita yang pertama di jam yang kedua ni, selepas pada kita bersama menerusi cerita Patah Timur saat ni, CPT, gandingnya tiga stesen iaitu Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Jadi kita nak mulakan pertemuan kita dengan lagu dari persembahan Wali Bank.
1: Aku bukan Bang Toyib.
0: Terus dengar kami pastinya di Cekok Cerita Kita, Orang Kelantan, Kemah Gu Kita. Yeah.

0: Itu dia hiburan kita untuk yang pertama kita di jam yang ke yang kedua kita untuk jam yang kedua ni.
1: Ya, benar sekali. Mula-mula lagu tu racok dah habis. Mana ni DJ Syahir?
0: Okey, jadi sila tap-tap screen set kita support DJ Is dan juga DJ Syah di on air.
1: Betul. Kalau sekarang ni kita tengok ada 197 mata memandang DJ Syah.
0: Okey, jangan lupa share dan juga repost live kita ni dah.
1: Ya. Dengar kata ada hok dengar daripada laptop, ada hok dengar dari RTM Click, ada juga hok dua-dua dengar. Dalam kereta pun dengar, dekat live TikTok pun dia dengar juga.
0: Bagus, comel dah tu.
1: Itu orang kata, orang kata sokongnya daripada pendengar-pendengar kita ni memang bukan biasa-biasa. Syah,
0: kita senyum sokmo ke DJ Syah? Allah rasidah Safil. Dia pelik-pelik sokmo dia sore. Okay, jadi kita nak tanya khabar anda semua malam ni, lagu mana, setara mana deh. Kalau segera nak kecek dengan Is, boleh je telefon kita 743-3858 boleh berkongsi lagu mana, keadaan cuacanya, tempat demo tu.
1: Yo, pasalnya kita duduk dalam studio konti ni memang kita tak dengar. Hujan kau, ribut kau, petik kau, memang kita tak tahu.
0: Kita tak tahu gapo yang berlaku di luar tu kecuali yang berlaku di dalam ni je.
1: Ya, benar sekali. Betul. Jadi tak? Pendengar-pendengar kita ada dalam TikTok ni lah, kena komen, kena hello-hello kita untuk royak mari lagu mana kejadian luar ni.
0: Okey, ni bicara gapo tu Syah malam ni. Siapa tu? Macam anak Jepun je.
1: Arigato.
0: Konnichiwa, arigato gozaimasu. Ozaimas, bukan Kozaimah.
1: Kozaimah tu jika
0: Kozaimah
1: kita.
0: Kozaimah tu nama orang.
1: Kozaimah tu biasa duduk jemur kain bila rumah kita tu. Dio. Dio, Kak Mah kita panggil dia.
0: Wow, ramai orang tanah merah malam ni. Nuha dan juga Syira tidur dah tu. Yeah,
1: dia tidur, dia tidur.
0: Okey, di Tok Ubay Pasir Mah tak ada hujan. Alhamdulillah.
1: Baru kelik dari Pasar Malam peringat ni habis Syah ambil Is. Lewatnya tutup Pasar Malam dia.
0: Itulah.
1: Pukul 10.
0: 10 lebih dah ni.
1: Kita biasa kalau Pasar Malam pergi pukul 8 tu dah tak ada dah. Kena pergi peringat lepas ni.
0: Okey, malam ni tak hujan tapi petang tadi hujan. Sikit je. Salam dari Kemeh. Kemeh berapa tu? Madi Mega. Royak kita. Kemeh mana?
1: Kemeh.
0: Kamera tu biar nampak dua lah DJ.
1: Yo,
0: kita
1: kena perapak sikit. Yo, kena perapak. Boleh kau pendengar kita ni nak tengok muka dia kata. Kalau tak nampak muka kau, orang tak tahu nak bayar Syah.
0: Tu lah. Tapi bucunya jatuh kalau reti ni tak boleh apa-apa.
1: Kalau rapat lagu ni kat tak ada apa, tutup lapu lah.
0: Okey, kita nak ambil pemanggil kita di talian kita.
1: Jom kita bersama dengan siapa ni. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Siapa tu?
2: Kak Ani baru
0: sah
2: ni.
0: Oh, Kak Sah Bukit Panas.
2: Dua kik pagi ni, Tani.
0: Gana?
2: Dua kik malam ni.
0: Gana tu tak dengar?
2: Dua kik kan, saya baru sah dengan kik
0: ke. Berapa kik puloknya?
1: Ramah sangat-sangat orang kata hok duduk sebelah Habis Syah ni adalah kik. Dekat mana serupa tu Kak Sah?
0: Soro dia kau Gana?
2: Suka
0: berkik
2: ni.
1: Kita kena pergi cek spita Besha. Adakah kita ni ada kaitan anak sedara ke? Sepupu ke?
0: Tak boleh hok kik duduk rumah tu.
2: Poksu lah,
0: Poksu.
1: Ni bukan Poksu ni. Ni adalah DJ baru ni, saya adalah DJ E. Saya kata mari sini malam ni nak menuntut ilmu daripada cikgu kita ni. Habis Syah.
2: Untuk ilmu Habis Syah tu. Baru
0: nak
2: dengar
0: Abang Cik ni. Nak tanya Kak Sah berapa hari dia tak dengar radio ni. Siapa tu Kap Takir Habira ni?
2: Nak
0: serupa
2: ni.
0: Kak Sah, kita ada 3 orang penyampai baru Kak Sah.
2: Tiga.
1: Kak Sah tahu tak?
2: Tak lah, tak tahu lagi.
0: Nampak sangat tu tak dengar radio tu, peseng tu.
2: Dengar sangat. Pagi-pagi pukul 2.
0: Pukul 2 tu petai. Petai tak ada. Pok-pok dia ni tak masuk petai. Pok-pok dia ada pagi. Pukul 10. Betul. Lepas tu malam.
2: Pagi tak ada lah. Ada kerja. Kak Sah ada kerja pagi.
0: Jadi kita
2: ingat
0: nak
2: lah paginya.
0: Kak Sah, kita nak oyak. Kak Sah ni kena ingat molek dah. Kita ada 3 orang penyampai baru. Kita ada DJ Nuha. Kita ada DJ Syira. Kita ada DJ Is.
1: Kumbes so bunga 2 Kak Sah.
0: Jadi bersama dengan ambo malam ni ya, DJ Is. Jangan tukar dengan Pak Su pula dah.
1: Sedih kita.
0: Okey, baik. Kak Sah nak bagi ucapan ke siapa? Untuk 2 orang je Kak Sah. Tosok banyak.
2: Ucapan. Kepada ke DJ yang kedua, dua telang Sah dengan nama berapa dia ingat?
1: Is.
2: is.
1: Ha, kalau ingat is is is aja lah dah.
2: Is.
1: Ha, boleh. Is pun boleh.
2: Is
1: gapo ni? Is Faiz.
2: Is dia Iskana
0: gapo dah. Okey, tak ada. Faiz.
2: Faiz. Is betul ya.
1: Ha.
2: Macam ada
0: nak
2: itu dah
0: kami Umi
2: yang Ismail.
0: Dia nama nama dia Is Faiz.
1: Okey Kak Sa, dua orang malam ni nak beri ucapan kepada siapa Kak Sa malam-malam ni? Teringat siapa? Oh,
2: ucapan kepada Kak Amah Bendin ni mendolalah kepada pada Kak Ti Pelanah tu.
0: Okey. Alright, terima kasih Kak Sa
2: dah. Tak ujian ke dano? Biasa.
0: Jom.
2: Ini ujian sementara
0: Baik, terima kasih Kak San
1: Terima kasih Kak San.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia bersama itu dengan dia. Kak Soh kita. Sore lagi pemanggil kita.
1: Jom kita bersama dengan siapa ni. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Semangat walek malam ni.
3: Ni.
1: Siapa dia
0: ni? Tak payah tekor lah. Memang kita tahu dah siapa dia ni.
3: DJ baru
0: dia tak kenal lagi.
1: DJ baru nak kenal suara malam ni.
3: Dia dengar radio kata
1: eh. Gana.
3: Sebelum dah bayar dia
0: kata
3: dia
0: non dengar
3: dulu.
0: Kita dia lah tapi dia baru lagi dia tak kenal lagi orangnya.
1: Ha, kita tahu nama-nama.
0: Ha.
3: Dia baru.
0: Ha.
3: Dia lama doh.
0: Ha, okey weh.
1: Aha.
3: Yo.
0: Ni nama dia Iwet Tawe.
1: Oh, Iwet Tawe ni.
0: Ni lah Iwet Tawe nya suara dia lagu ni lah bunyinya.
3: Oh, Iwet Tawe.
0: Tapi malam dia dengar kau kecek tu tak beres mana tu basing tu.
1: Tak beres mana tu main dengan ke.
3: Dia berlaku ya nak? Dia mau berlaku ya nak?
1: Dok, tak aduk gitu weh. Tak aduk gitu.
0: Eh, dia jangit. Gini. Iweh.
3: Yo.
0: Iweh, kalau nak baloh pasal rumah tangga kau dengan kau jangan masuk dalam ini. Okey, weh. Ucapan untuk dua orang.
1: Dua orang, weh.
3: Ucapan jenis ya. Kita dok dua dok lama. Kita semua yang mengediri saya. Iwan Tawang, weh.
0: Baik, weh. Terima kasih, weh. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, weh. Dah. Tak nak kabar kita pergi-pergi saja. Assalamualaikum, weh.
0: Itu dia. Bersama dengan Iwet Tawe Bere.
1: Yo, lagu mana kita nak cari Iwet Tawe lepas ni?
0: Kita dengar suara dia tu kita tahu dah.
1: Okey,
0: sebelum kita berhibur ni, Is, kita nak baca dulu komen daripada sayang-sayang kita, penonton-penonton kita yang tengah menonton kita secara live ni. Kita ada siapa tu, eh?
1: Kita ada 226 mata memandai. Kita boleh baca lah ni. Kita ada Mok Ngoh Tunjung. Dia kata Parok Super Pok Su. Parok Super Pok Su.
0: Kita kenal dua orang pendengar lah. Iaitu Abang Jo Raja Patung dengan Kak Yah Jabi. Selamat malam belakang. Pasir Mas, cuaca baik. DJ Is dan juga DJ Syah, terima kasih.
1: Baik.
0: Salam dari Kuala Besut. Daripada Cik Zaimah Yaakob.
1: Hasyah, boleh minta lagu boleh ke?
0: Minta lagu melalui WhatsApp.
1: Melalui WhatsApp?
0: Nak dengar lagu, kau nak suruh kita putar lagu. Ucapan selamat malam kepada pendengar Kelantan FM, terima kasih.
1: Ayah Cik, salam dari Kelang. Waalaikumsalam Ayah Cik, jauh Ayah Cik ni.
0: Kelang, Selangor,
1: kita ada juga G Turbo. Assalamualaikum DJ minta tu. Salam dari Sabah. DJ minta kita kot, DJ kita ni.
0: Assalamualaikum DJ minta tu minta tu salam dari Sabah.
1: Okay.
0: Alright, okay. Nick Rosler, dia kata semoga DJ Syah tukar dekat Terengganu FM jugalah. Amin. Astagfirullahalazim.
1: Tak boleh. InsyaAllah kalau ada rezeki ke lagu mana ke deh.
0: Lusa balik Kuala Kerai. Ayah Cik. Okay, baik. Alright, kita nak beribu dulu seketika ni bersama dengan Gandingnya Sogo daripada Suhaimi Mior Hassan dan juga Ana Rafali.
1: Kalau Berpacaran.
0: Terus dengar kami cekok cerita kita orang Kelate. Kemah gu kita.
1: Ya.
4: Kalau berpacaran, Memang banyak pantang larang.

Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

0: Ha, tu dia adik saya abis sore. Jolok ke adik ni saya abis sore ni.
1: Jadi kena jagalah PA perangan kita tu dah. Dan kita nak menjaga perhubungan antara sesama kita ni. Kena jaga molek-molek lah. Takut-takutnya apa nak main gurak.
0: Gurak-gurak. Orang kata gurak-gurak ni tak boleh juga. Kadang-kadang janji dengan mulut saja ni abis.
1: Okay.
0: Kalau janji dengan mulut saja ni tak boleh percaya juga. Dia kena tunjuk sekali dengan bukti. Kalau abis Syah lah, kalau zaman-zaman dulu lah, kalau adalah adik kesayangnya dulu lah, orang kata kita cerita sama-sama bujang mula. Kalau bujang mula dah, kalau kita dah tengah bercinta tu abis Syah, sekarang lagu mana abis Syah boleh percaya kalau dia tu sebenarnya setia dengan kita?
1: Payah, sebab kita kena tengok daripada fizikal dia, tingkah laku dia, kelakuan dia, perbuatan dia, dia boleh menunjukkan reaction sebenarnya.
0: Kadang-kadang gapohok dia kecek tu tak sama dengan gapohok dia buat.
1: Betul. Sebab kita tengok manusia ni rambut sama hitam, tapi kadang-kadang
0: hati lain-lain.
1: Hati lain-lain.
0: Ya, betul.
1: Serasi dah Syah dan juga Is berkonti.
0: Terima kasih.
1: Ada juga siapa tu, Pani DJ Is nak pergi jadi
0: jangan doang lagu tu.
1: Terima kasihlah ke sebab sudi pakai topi comel macam anak Korea.
0: Siapa? Isko. Tadi Jepung ni Korea pula. Sia kita.
1: Kalau nak pakai semuta, belajar dengan Abedi.
0: Baik, baik. InsyaAllah, insyaAllah. Lepas ni kita pakai semuta, kalau kita duduk di aku.
1: Okay, tap-tap sekarang tu. Baru
0: 32.8k likes. Kita kalau boleh sebelum jejok pukul 12 tu, kita nak biar boleh pergi 200 lah dia.
1: Betul?
0: Biar boleh 200. Serasi molek 2 ni, alhamdulillah. Dalam YouTube ada taip ku tak cara. Nanti dia, kita cuba cari.
1: Dia dalam YouTube dia tak serupa, sebab kita sistem kita tak ambil daripada YouTube. Okey. Baik, apa pun kita nak beri laluan sementara Is untuk kita bersama ikuti sketsa What You Sama Said. Cerita pasal ni lah, bayare tanpa tunai.
0: Bayar apa tanpa tunai. Kau kata pakai kak QR. Kalau habis Syahlo ni, kalau cek dalam BPT tu ada lagi ke tunai?
1: Ada segera aja.
0: Kalau kita ada scaling,
1: Standby
0: kata buat bayar parking deh.
1: Jangan pergi mana-mana. Kekal setia bersama dengan kami di Cekok Cerita Kita Orang Kelantan, kemah gu kita.
0: Ya, baik.
2: Oh ya, muado duit limu ya. Pinye mentah aku nombui, aku beli kedai ni rana. Pinye lah, oh ya. Kalau tak ada duit ke, bayar aku talipu tak apa memang. Bayar aku talipu, ku mana buluk ni rana kata loge. Bayar aku QR abema. QR gapo dia pula. Ni rana. Amo no goyak lah juga QR ni. Abema amo no goyak bayare tapo tuna abema. Kede duit aduk tangi tegak. Takut dah lebih pun tak aduk juga. Tadi kira kira ni. Guna QR merana lagu tu. Aku nak tanya mu yo, mu japu-japu tu, mu panah kau bayar aku telefon ni, oh yo. Abang mak orang

0: Aku betul-betul tangi, aku dari dui. Cuma hari ni ya, aku dengar biru ya sungguh. Biarlah bemak, tadi bayar hari ni ya. Bayar mula-mula lah bemak. Woyo, mu tahu kodok, you are tu. Woyo, buka you are mak, you are mak. Benda hopa segi tu muskin ya boyo. Guna taripu mak. Kalau taruh tu ga ili abe yoh lah pada abe mak. Ili aku mana puluh say gremak.
1: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: Alright, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi tetap setia bersama-sama dengan kita. Tu dia, kita layar lagu gaya saat ni tu.
1: Ya, jadi kau sayu sungguh hati ni. Sekarang nak balik Kelantan, tapi kita duduk Kelantan dah.
0: Balik gaya Kelantan nak.
1: Jadi kalau ada pendengar-pendengar kita yang duduk di perantauan tu, orang kata mungkin tengah hitung-hitung hari dalam ni, nak balik masa mana, nak balik pukul berapa, hijau-hijau lagu mana selesai kau duduk. Kali kita balik kapan, Malaysia? Kalau hijau masih ada lagi dalam jabat, dalam pala otak, banyak lagi yang tak buat, baik selesai dulu. Kalau tidak kat susu habis lah. Susu nak meleh lembu pun serah tak sedap hati.
0: Okey, kita nak maklumkan juga untuk hari raya kita ni yang tak lama lagi dah. Sebab hari ni dah pun 4 Zulhijjah. Ada lebih kurang dalam 9 hari je lagi.
1: Tak lama benar dah tu.
0: Jadinya perantau-perantau kita, kita tahulah bahawa si perantau-perantau kita ni ramai duduk luar cari makan, cari betul. Rezeki.
1: Betul. Sebab itulah kalau ada peraya air kau gapo kau, kalau kita pergi luar daripada Kelantan, jadi sunyi sepi. Bermakna penduduk di sana semuanya warga Kelantan.
0: Jadi kita nak ayat sininya lebih kurang sejuta kenderaan akhir klik ke Kelantan kita ni untuk menyambut hari raya Aidiladha.
1: Jadi kepada adik kakak kita tu, kalau hok duduk dalam kereta tu, dinasihatkan supaya selain daripada bawa kereta molek, kena ada roti dengan jam strawberry ke coklat tak keso. Janji kena bawa benda tu. Sebab jam, jam dengan roti paling kita nak kalau duduk alih kereta musim-musim raya ni.
0: Jadi tu agak membimbingkan kita jugalah bila tapi pengalaman kita orang Kelantan ni bila duduk luar kan, walaupun terpaksa berdepan dengan 4-5-16 jam berada di jalan raya ni, standard.
1: Bagi saya Abisha, sebenarnya okay, orang kita ni, orang Kelantan ni, kalau jam atas jalan kau hok suka. Sebab apa? Di situlah dia nak rasa kenangi, dia nak rasanya suasana.
0: Betul.
1: Semakin lama jam atas jalan, semakin rasa nak raya. Itu hok kita nak. Kalau jadi, orang luar tak tahu orang
0: suasana luar tu tak dapat dirasai oleh orang-orang lain. Orang Kelantan je boleh merasai suasana tu. Terpaksa beratur panjang di jalan raya nak.
1: Kalau hok bukan Kelantan, jam sikit stres dah. Tapi kita orang Kelantan ni, kau hok jam, kau hok suka, kau hok sembilan jam, kau hok suka.
0: Dia lagi tu duduk selfie ambil gambar ke apa semua. Saya sekarang ni berada di lebuh raya LPT untuk balik kampung halaman sempena hari raya. Selfie dulu sebagai tanda hadir.
1: Ada sekali tu saya tengok besar. Dia tubik daripada kereta, dia pergi ambil order daripada kereta-kereta lain, pergi beli tepi jalan, lepas tu bui ke kereta-kereta hok kiring tadi tu. Lepas tu dia ambil upah 5 ya. Ada dalam video, ada dalam video TikTok. Bermakna boleh buat orang kata kerja sambil lepuh pulak bila-bila tunggu jam.
0: Menambah sumber pendapatan semasa terperangkap di jalan raya dah. Okey, DJ East asal mana tu? Nur Laili Nasir tanya.
1: Nur Laili, saya ni banyak kacuk. Saya ni banyak kacuk. Tapi kebanyakannya saya berada di Terengganu, saya kata. Saya ni duduk di antara Sempadan, Kelantan dan Terengganu. Tapi mula-mula hari pertama saya buka kelih muka bombing ni adalah di di tanah Kelantan. Bermakna IC saya 03. Okay. Saya lahir

0: Itu dia. Naik angin molek saya. Saya tak boleh duduk atas kursi kalau lagu DK jorok lagu ni. Saya jadi macam, hui, nak bangun joget.
1: Kita bakit main angin sikit malam ni lah.
0: Ya,
1: nak bagi segar mata, segar telinga kita dok. Terutama sekali bukan kata kita dua je.
0: Benar.
1: Tapi pendengar-pendengar kita yang tunggu dengar kita learn ni. Di mana-mana saja berada. Ramah hot komen kata, oh, belagu angin molek malam ni.
0: Betul. Uniknya ni sebenarnya, DK Barat ni orang kata boleh dengar setiap masa. Orang kata kalau lagu ni setiap dengan petai-petai saja deh.
1: Betul.
0: DK Barat ni malam pun boleh, pagi pun boleh. Sebab DK Barat ni orang kata penaik angin.
1: Sebab itulah setiap 2 tahun sekali RTM dia akan mengadakan pertandingan DK Barat. Kalau adik kakak kita tengok baru-baru ni pun, kita juga turut mengadakan pertandingan DK Barat RTM 2020 ni.
0: Ya, di Angkasa Puri.
1: Diri pun jadi pengacara.
0: Saya tak? Sendiri pun pengacara. Orang kata betul lah, walaupun dunia semakin moden, tapi seni DK Barat tu sampai sekarang ada peminatnya, ada pesertanya. Dan orang kata sambutan baik di RTM ataupun orang kata di Angkasa Puri, di auditorium sekalipun, sambutan dia orang kata naik angin, berani.
1: Itu dia. Itu sebabnya bila kita buat pertandingan DK Barat ni, dia pecah bong.
0: Pecah bong. Ada pendengar kita ni sebenarnya tak tahu pecah bong ni gapo.
1: Pecah bong ni gapo sebenarnya?
0: Pecah bong ni maksudnya mendapat sambutan yang begitu menggalakkan daripada pendengar dan juga peminat DK Barat tu sendiri deh. Betul, betul, betul. Kalau ikut pengalaman saya DJ Syah, masa saya jadi pengacara tu, ada satu pokcik ni, orang kata dia naik syekh. Dia sampai bangun dan dia bergender menggunakan kerusi dalam auditorium tu, ketum ketum ketum. Oh, saya tak boleh tengok kita biasa. Saya jadi nak join juga, nak ikut je.
1: Okey, lepas ni kita nak pergi ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur dengar berita dulu selepas ni. Jangan di mana-mana. Dah kekal setia bersama dengan kami di Cekok Cerita Kita Orang Kelate, kemah go kita.
0: Ya. Yeah.

0: Terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama-sama dengan kami mendengarkan Cekok Cerita Kita Oleh Kelantan. Seperti biasa, untuk jam ini kita akan bersama menerusi ruangan Rentak Kenangan.
1: Betul, sedar tak sedar kita pun dah sampai ke jam yang terakhir agaknya ya.
0: Dan menerusi ruangan Rentak Kenangan ini, kita akan berbicara tentang kenangan-kenangan yang pernah kita lalui. Sepanjang kehidupan kita akan ada kenangan yang mungkin terselit dalam setiap kehidupan kita. Sama ada kenangan itu boleh memberikan kebahagiaan, boleh memberikan kegembiraan. Ada juga kenangan yang mungkin menyentuh hati dan juga perasaan. Ada juga kenangan yang kita bina lahir daripada sesuatu perkara yang berlaku disebabkan oleh kehidupan kita. Segala-galanya kita rangkumkan dalam ruangan Rentak Kenangan. Himpunan lagu-lagu yang telah pun kami sediakan, semuanya lagu yang ada kaitan dengan kenangan.
1: Ya,
0: semoga
1: betul.
0: Pertemuan pada malam ini juga menjadi satu kenangan yang terindah, kerana malam ini bukan saja DJ Syah yang akan bersama-sama dengan anda, tapi turut bersama penyampai baru Kelantan FM yang akan bersama-sama dengan kita, DJ East, yang akan terus mengikut rentak untuk malam ini.
1: Ya, bila kita bercerita tentang kenangan, kenangan boleh jadi pahit, kenangan juga boleh jadi manis, tapi dia akan jadi indah untuk satu masa akan datang.
0: Okey, jadi kita harapkan kesetiaan anda untuk bersama-sama dengan kami menerusi ruangan Rentak Kenangan Kelantan FM.

0: Kalau masa ni boleh kita kembali dok. Rasanya ramai pokok kita ni nak kembali ke zaman silam. Kalau dulu nakal mungkin kita nak ubah jadi ke arah juru. Kalau dulu kalau kita malas sekolah gak mungkin kita nak ubah lah ni jadi pelajar yang hebat. Tapi itu semua benda yang tak boleh kita nak ubah lah. Gapo-gapo pun hidup ni kita kena terus ke. Sebab gapo? Sebab nak berjaya, nak berbati tu tak ada istilah lambat ataupun cepat. Selagi nyawa masih ada, berusahalah kita semua untuk berubah. Tapi ambo acimae hok pastinya tak akan berubah untuk jadi pendengar Kelate FM.
1: Penuhi cita rasa anda.

0: Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi tetap setia bersama bertemankan Kelantan FM waktu ini walau di mana-mana saja anda berada. Bintang kehidupan, itulah sebahagian daripada kehidupan kita yang seharusnya kita lalui. Kadang-kadang kita mengejar sesuatu perkara ataupun keinginan kita tanpa kita melihat apa yang dah pun berada di sisi kita. Mungkin juga di sebalik bintang-bintang yang memberikan sinarnya, itu akan menambahkan lagi seri dan juga keceriaan dalam hidup kita, menjadi pendamping kita untuk kita membina sebuah kehidupan yang bahagia.
1: Ya, malam-malam aku sendiri. Sebenarnya malam-malam ni memang waktu untuk kita bersendirian, dan kadang-kadang malam juga menjadi peneman buat kita untuk mengingati kenangan-kenangan lampau. Dan pada waktu malam juga sebenarnya, dengan ada sepinya malam, pada saat itulah buat masa untuk kita mengenang balik suka dan duka kenangan dalam kehidupan kita. Ada yang manis, ada yang pahit, tapi sebenarnya sesuatu yang berlaku dalam kehidupan kita itu sebenarnya adalah satu pengajaran yang akan memberikan satu keindahan buat kehidupan kita suatu hari nanti.
0: Malam juga akan menjadi teman sepi kita saat kita bersendirian. Dan di saat malam menjelma, mungkin kita akan terasa diri kita terasing daripada kehidupan kita yang sebenar.
1: Ya, jadi saya percaya setiap daripada kita tentu akan merasa kesepian, dan setiap daripada kita akan mengalami rasa sunyi di hati. Tapi andai kata kehidupan ini terlalu kejam buat kita, jangan bersangka buruk kepada apa yang berlaku dalam kehidupan kita, kerana setiap daripada kita akan melalui ujian yang berbeza-beza.
0: Betul. Jadi apapun, kami akan tetap setia untuk terus menemani malam anda. Walaupun mungkin ada di antara anda yang berada sendirian, mungkin merasa kesepian, ataupun mungkin juga saat ini hadirnya rasa keresahan. Jangan risau, kami tetap setia menemani malam anda walau di mana saja.
1: Pandang ke langit, lihatlah bintang. Percayalah, kita sama-sama di bawah bumbung langit yang sama.

0: Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi bertemankan malam anda bersama-sama dengan kami menerusi rentak kenangan, yang mana menerusi rentak kenangan kita himpunkan segala kenangan-kenangan kita yang pernah berada dalam kehidupan kita. Setiap di antara kita dihadirkan dengan banyak kenangan. Ada kenangan pahit, ada kenangan manis, ada kenangan yang mungkin membuatkan kita tak mampu untuk kita melelapkan mata. Ada juga kenangan yang membuatkan kita terpaksa berfikir panjang sehingga mengganggu lena di malam yang indah kita.
1: Benar sekali, dan untuk saya sendiri, saya tidak akan mampu memadam kenangan, sebab kenangan adalah sesuatu yang untuk kita kenang, baik pahit ataupun manis, dan waktu yang sesuai biasanya akan mengulit kenangan saya adalah pada waktu malam, di mana semua orang sudah melelapkan mata, langit mulai gelap, dan hanya ada naungan-naungan, bunyi-bunyi yang ada di sekeliling kita yang menemani kita, membuatkan hati kita terasa jauh, mengenang kembali apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kenangan tidak akan ada butang padam, tidak akan ada butang format dalam diri kita. Kita tidak tahu cara macam mana untuk memadam kenangan, andai kenangan itu pahit. Namun kalau kenangan itu manis, kita semestinya mahu mencarikan cara bagaimana untuk kita hentikan masa.
0: Ya, kerana setiap kenangan adalah merupakan warna-warni kehidupan kita. Tipu kalau kita katakan setiap di antara kita tidak mempunyai kenangan, sebab dalam kenangan itu banyak yang terbina daripada kehidupan kita. Jadi ada yang membina kenangan yang memberikan kebahagiaan, ada yang membina kenangan dengan sebuah kesedihan, ada juga kenangan yang terbina hasil daripada perpisahan.
1: Ya, setiap dari kita akan ada kenangan, dan kenangan itu adalah sesuatu yang sangat terindah. Oleh itu, saya sentiasa berpesan kepada semua insan yang pernah bermain dalam kehidupan saya. Saya selalu mengatakan kepada mereka supaya hargailah hari ini, kerana apa yang terjadi pada hari ini tidak mungkin akan berlaku lagi esok, dan apa yang terjadi semalam belum tentu kita boleh ulang lagi hari ini.
0: Ya, jadi itulah kenangan yang kita bina. Malam ini juga menjadi sebuah kenangan apabila Syah berganding bersama dengan DJ Iz untuk menceriakan suasana malam, untuk menghiburkan anda, memberikan anda

0: ada penceritaan kehidupan kita.
1: Benar sekali, kenangan bukan menjurus kepada cinta. Kadang-kadang kenangan itu bersama keluarga, bersama rakan sekerja, bersama dengan situasi dan juga tempat. Dan untuk malam ini, saya bersama dengan DJ Syah mencipta satu kenangan yang mungkin belum tentu dapat terjadi dan terulang lagi buat masa yang akan datang. Jadi untuk malam ini, saya betul-betul menghargai setiap apa kemanisan yang berlaku antara kita berdua bersama dengan pendengar-pendengar kita yang sama-sama menemani kita untuk segmen pada malam ini.
0: Alright, jadi setiap pertemuan juga ada perpisahan. Begitu juga dengan pertemuan kita pada malam ini, Is. 3 jam kita telah pun bersama menemani malam untuk malam ini. Yeah. Dan mengharapkan semoga anda telah pun terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun disediakan. Dan mungkin sedikit boleh diambil untuk dijadikan sebagai panduan untuk anda hadapi setiap rintangan yang mendatang, kerana itu adalah merupakan ujian yang perlu kita tempuh. Ya. Jangan mudah mengalah. Kekalkan semangat kita, kuatkan semangat kita untuk menghadapi setiap ujian yang didatangkan kepada kita, kerana ujian itulah yang akan menentukan kehidupan kita satu hari nanti.
1: Kita kena ingat, kita tidak sendirian di dunia ini. Kalau hari ini kita jatuh, masih ada mereka yang jatuh. Dan andai hari ini kita terluka, kena ingat, ramai lagi orang di luar sana yang menyayangi kita. Mungkin kita tidak tahu ada orang yang dari jauh merindui kita. Kita berasa kesepian, kita mengenang kenangan, kita berasa seperti kehidupan kita mungkin sudah berakhir, kemanisan sudah habis. Tapi sebenarnya percayalah, andai kita sepi pada hari ini, ada insan yang sedang merindui kita daripada jauh.
0: Okey, jadi selamat malam kami ucapkan kepada anda semua. Untuk malam ini cukup sampai di sini pertemuan. Saya pohonkan kemaafan kalau ada kekurangan ataupun kesilapan di sepanjang pengendalian kita selama 3 jam. Betul. Menemani malam anda. Mungkin ada kata-kata daripada E sebelum kita berpisah?
1: Ya, saya juga ingin menyusun 10 jari untuk pendengar di luar sana, baik dari di media sosial, di WhatsApp dan pemanggil-pemanggil. Saya menemani anda selama 3 jam pada malam ini, dari jam 9 sehingga jam 12 malam. Saya mohon ampun andai ada saya tersalah kata, tersilap bicara. Semuanya saya dalam proses pembelajaran mengenali semua benda yang baru. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada penyokong-penyokong Kelantan FM kerana sentiasa bersama dengan kami. Saya bersama DJ Syah sudah pun membuat yang terbaik, dan saya percaya malam ini menjadi satu malam yang cukup indah untuk kita coretkan kenangan.
0: Okey, jadi jangan lupa untuk bersama dengan kami setiap masa, bermula dari 6 pagi hingga 12 tengah malam setiap hari. Pastinya bersama dengan kami di Kelantan FM, penuhi cita rasa anda. Kami undur diri dulu untuk malam ini. InsyaAllah sekiranya diberi peluang, diberi ruang untuk kita bersama, kita akan sekali lagi berganding untuk menemani pendengar-pendengar tak kira di mana-mana saja anda berada, dengan harapan semoga anda sentiasa terhibur bersama dengan kami. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat malam.
1: Selamat malam.

0: 92.9 MHz, Jeli 90.0 MHz,
1: Macam Bacok Pasir Putih 97.3 MHz, Besut dan Setia Terengganu 107.1 MHz.
2: Hanya dirimu yang selalu aku inginkan, temani diriku hingga ke ujung usia.
3: Tontonan FM, setia bersama anda.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ورب العرش العظيم الملك القدوس السلام المؤمن والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء وإمام الأتقياء وعلى آله وصحبه أجمعين Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memiliki segala kekuasaan meliputi langit dan bumi. Kepadamu kami menyembah dan kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Selawat dan salam kami sampaikan kepada junjungan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat kami memohon syafaat di hari akhir. Allahumma ya malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. Wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan, kami sedar bahwa Engkaulah yang Maha memberi kuasa pemerintahan kepada sesiapa jua yang Engkau kehendaki. Dari Engkaulah jua yang mencabut kuasa pemerintahan daripada sesiapa yang Engkau kehendaki. Kami sangat sedar ya Allah, Engkaulah juga yang memuliakan sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah juga yang menghina sesiapa yang Engkau kehendaki. Maka muliakanlah kami ya Allah, ya Rahman, ya Arhamar Rahimin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfat 'ainin wa la aqalla min dhalik ya ni'mal mujib. Ya Allah, kami bermohon kepada rahmat-Mu dan keampunan-Mu, maka perbaikilah perihal diri kami dan janganlah ditinggalkan kami walau sekelip mata tanpa petunjuk dan hidayah-Mu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, perkenankanlah doa-doa kami. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi, Gang Burung Hantu.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Salam istimewa buat semua pendengar setia geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Saya Hanim, hari ini edisi Khamis 21 Mei 2026 akan menemani anda. Tugasan saya bermula 12:30 malam ini sehingga ke 6 pagi. Susunan lagu-lagu awal jam ni tentunya susunan lagu-lagu rock untuk menghangatkan hiburan tengah malam anda. Ada yang baru mulakan shift seperti saya, selamat bekerja. Yang masih dalam pemanduan, abang-abang lori di luar sana, semoga dilindungi perjalanannya. Segarkan mata, kita mula dengan lagu pertama kedua malam ini, Obsessed.

Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

Menemani anda tengah malam ini, Hanim di sini. Apa khabar pendengar setia Nasional FM? Semoga semuanya diberi kesihatan yang baik walau di mana jua anda berada. Tiada apa yang paling berharga selain kesihatan diri. Bila kita sihat, semua kerja boleh dilunaskan dengan baik, betul kan? Apa yang anda lakukan sekarang ni? Ada ke yang tengah mencari rezeki siang dan malam demi menampung kehidupan keluarga tersayang? Tahniah anda, memang insan yang hebat yang berjuang demi insan tersayang. Dalam kesibukan kita dengan tugasan kehidupan harian, jangan lupa sayangi diri, jaga kesihatan. Yang baik itu usaha sedaya upaya pasti ada pulangannya. Mari sihatkan minda dalam segmen ini, Geng Buruh Hantu, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum pendengar setia Nasional FM, geng burung hantu. Hanim di sini akan menemani tengah malam anda dengan hiburan susunan lagu-lagu menarik. Jam ini, jam gegar rock segar untuk anda. Anda boleh dengarkan kami Nasional FM, sentiasa di hati di frekuensi Nasional FM. Menarik untuk tengah malam ini, Nasional FM boleh didengari di semua frekuensi radio stesen negeri RTM. RTM sentiasa membawa sinar keceriaan dalam kehidupan anda. Anda juga dengarkan kami secara streaming dengan melayari portal RTM Klik Betul-Betul Percuma yang berada di Semenanjung Sabah dan Sarawak, dari Brunei, Singapura, Thailand. Sawadikap. Terima kasih memilih Nasional FM sebagai radio hiburan menemani anda walau di mana juga anda berada. Sentiasa bersama kami, geng burung hantu.

menerangi bumi tenyalam. Bergema suara keramat. Langkah demi langkah. Cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: 12.30 malam hingga 6 pagi.
1: Meninggalkan jam pertama ini, geng burung hantu Hani masih di sini setia menemani anda untuk jam-jam yang berikutnya. Waktu malam berakhir, muncullah pagi. Pagi yang sunyi, sunyi dengan deretan kenderaan, aman pemanduan di waktu-waktu begini kan. Tapi dalam kesunyian perjalanan ini, jangan tekan pedal minyak tu banyak-banyak sangat, laju sangat. Pastikan patuh had laju, okey? Jaga jarak, selamat pemanduan. Itu yang paling penting. Sentiasa dalam mood bersedia dalam pemanduan kita supaya kita sempat break jika ada halangan di hadapan. Ada sesetengah tempat, mungkin hujan, mungkin cuaca baik.

Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera kepada pendengar setia Nasional FM, Geng Burung Hantu. Saya Hanim, DJ bertugas untuk pagi ini. Tugasan saya akan berakhir jam 6 pagi dengan susunan lagu pagi ini menemani anda, menemani tugasan anda. Semoga tugasan dan tanggungjawab kita lakukan ketika ini memberi keberkatan dalam kehidupan harian. Usaha tangga kecayaan. Setiap usaha pasti dijanjikan pulangan. Jangan mudah berputus asa kerana ia hanya bisikan yang mematahkan keyakinan. Kita perlu kuat berdiri untuk diri sendiri. Abaikan tanggapan negatif, bangun dengan semangat. Kerana kita yang mencorak kehidupan kita sendiri. Saya percaya di luar sana pendengar setia, semua hebat-hebat belaka bijak mengurus diri mewarnai hari. Teruskan pagi, Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Waktu jam ini Hanim nak berkongsi juga kan, kita kami masih bersiaran, bukan kamilah, saya lah kan, bersiaran secara langsung dalam live TikTok. Okey, jadi kepada anda boleh juga bersama-sama dengan kami, bersama-sama dengan saya Nasional FM dalam TikTok live dengan kata cariannya Nasional FM. Okey, dekat dalam tu boleh bersahabat dengan pendengar-pendengar lain dari serata negeri. Ada yang dari Sabah, Sarawak, dari Brunei, dari Indonesia juga ada, Singapura. Okey, terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Walau di mana jua anda berada, Nasional FM akan terus menemani anda, menceriakan anda dan mewarnai mood anda. Jadi teruskan bersama Nasional FM, geng burung hantu.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja, sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih RM382 juta. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love scam.

0: 12.30 malam hingga 6 pagi.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMK secara percuma. Betul-betul percuma.

Assalamualaikum. Salam sejahtera Hanim di sini menemani anda. Geng Burung Hantu. Terima kasih kerana setia mendengarkan Nasional FM yang join TikTok kita. Terima kasih. Kita ada ramai pendengar-pendengar dekat dalam TikTok live kita. Antaranya ada Haliza Baha, Aizan Zek, Wakus Azman, SF7, Lavender Girl, Sayur Pita pun ada, Yop Zali, Zabeda, Cik Gaya, Jambek Obor Jambek dari Sumatera, Indonesia. Ada juga dari Singapura, Matahari Laut. Mozek pun ada. Hai, terima kasih kerana sentiasa memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda yang sunyi ini kan. Ada juga yang dekat dalam live TikTok kita tanya mana, abang manis mana, kakak manis ya. Kakak manis Aida Jia kita ada. Cuma dia tak ke udara, kurang sihat. Kita doakan semoga kakak manis kita Aida Jia diberikan kesihatan yang baik, boleh bersiaran mengubat rindu anda. Okey, yang tanya abang manis pula, ada waktunya abang manis kena bercuti ya, untuk dia kekal sihat kan. Apapun yang macam saya katakan, kesihatan itu yang paling utama. Terus setia dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pemasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.

0: bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Kembali menemani anda, Hanim di sini yang masih lagi segar di waktu pagi yang sunyi ini kan. Menghiburkan anda walau di mana juga anda berada. Mungkin ada yang dalam perjalanan abang-abang lori kita. Kalau mengantuk tu, singgah di R&R berdekatan kan. Rasa, ambilkan rasa-rasa yang mengantuk itu. Kita perkena kopi dulu ke kan. Buat renggangan, aktiviti renggangan sikit, senaman supaya kita kekal segar. Ada juga rakan-rakan kita yang shift malam kan, petugas-petugas di barisan hadapan, ada juga yang bekerja dalam bidang pembuatan. Walau apa pun yang kita lakukan, itu adalah usaha kita, usaha kita untuk menampung hidup yang keras waktu ini kan. Tapi kalau selagi kita berusaha, lagi berkat rezekinya kan. Jadi setiap segala kesukaran akan ada kemudahannya. Jangan kita rasa kita berada di bawah, kerana hidup ini ibarat roda kan. Kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang kita di bawah. Tapi kita kena pandai mencari kebahagiaan, ketenangan dan keberkatan hidup. Inilah saya di sini untuk menemani anda, menghiburkan anda, supaya kita akan setiap rasa kekal positif. Dengar lagu kita akan rasa senang. Kita dengar lagu kita akan rasa hilang masalah kan. Dengar lagu kita tak sedar pun waktu kerja kita dah nak habis kan. Jadi teruskan setia dengan Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Hani masih lagi di sini dari Konti Nasional FM Angkasa Puri. Secara langsung menghiburkan anda, menemani anda di kala pagi ini kan. Kalau ikut waktu-waktu yang macam ni, kebanyakan abang-abang lori kita dalam perjalanan berhantaran. Okey, selamat, semoga segala perjalanannya dipermudahkan, selamat perjalanannya. Kalau mengantuk tu boleh juga belanjalah Hon Tenonet tu kalau ada kan. Bukan segar kepada diri sendiri je, segar kepada pengguna jalan raya yang lain. Kalau ada juga kan pengguna-pengguna jalan raya waktu-waktu pagi ni kan, yang dah mulakan perjalanan untuk ke serata negeri, ada tujuannya untuk mengambil anak kan. Bila sebut pasal anak ni kan, kadang-kadang saya pun tersedih lah kan bila anak kita jauh, jauh di asrama kan. Besok hari yang untuk kita berjumpa dengan anak kita kan. Ada ibu bapa yang dah mulakan perjalanan hari ni, sebab esok nak bawa pulang dah anak, cuti sekolah kan. Waktu tu lah, hari pertama, hari kedua, anak pulang tu, biasalah dia akan tidur kan. Kita pun tak apalah tidur, kita bagi can tidur, tak cukup tidur. Hari ketiga, keempat, ibu dah menjadi zinga. Jadi walaupun kita marah, itu tandanya kita sayang, betul tak? Sebab kita ni sebenarnya, kalau kita sayang maksudnya kita rasa keberadaan orang yang kita sayang tu kan. Jadi kalau isteri kita bising tu, anggap sahaja hiburan. Bukan sahaja isteri dapat menghiburkan anda, saya juga di sini boleh menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang menarik. Geng Buruhantu, sentiasa di hati.

0: Siasa di Hati.
1: Kembali lagi bersama Hanim dalam Geng Burung Hantu. Waktu pagi ini kan jam sudah menunjukkan pukul 2.47 minit pagi. Ha, kalau ikut kat dalam live TikTok kita, ha, abang-abang peronda dari WCE hadir. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Begitu juga dengan abang-abang lori kita. Katanya kalau tiada Nasional FM, tak berteman waktu perjalanannya kan, waktu-waktu malam macam ni, dengarkan Nasional FM sebab kami bersiaran secara langsung. Okey, kalau ikutkan tadi Plus Malaysia dah mengatakan kan peningkatan kenderaan mungkin dijangkakan akan berlaku pada waktu puncak. Waktu puncaknya adalah pada 22 hari bulan, 23, 26, 28, 29, 30 dan 31 Mei. Ha, itu waktu untuk orang pulang ke kampung halaman. Waktu pulang ke ibu kota, waktu dijangkakan waktu puncaknya adalah 4, 5, 6 dan 7 Jun. Okey, pertambahan di LPT2 juga dijangka meningkat 50,000 kenderaan sehari. Jadi kepada yang merancang untuk memulakan perjalanan untuk pulang ke kampung menyambut Aidiladha, saya rasa baik kita mulakan merancang perjalanan kita supaya perjalanan kita teratur, selamat kepada yang guna kereta elektronik tu, elektronik vehicle tu kan, EV tu, lagilah kan, jadi kena rancang.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerus talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi.

Assalamualaikum, saya Hania menemani anda sehingga jam 6 pagi ini, okey. Kalau ikutkan tadi kita dengar lagu Rindu Padanya Camelia, kan? Teringat kita waktu-waktu kita mula bercinta dulu, macam mana kita nak mengorat pasangan kita, kan? Ada dari pandangan mata, dari mata turun ke hati. Lepas tu ada juga cara menghantar surat, berkepuk-kepuk, bedak dekat dalam surat tu, kan? Itu adalah cara percintaan legend, orang kata, kan. Sekarang ni pakai WhatsApp, pakai telefon. Zaman dulu tak, kalau nak pakai telefon tu beratur dekat public phone kita, kan, ada cara untuk bagi shilling tu lambat berjalan, macam-macam, kan. Umur-umur yang sama dengan saya ni lah yang merasakan nostalgia percintaan, kan. Rasa rindu padanya, kan. Kalau waktu belajar dulu, bercinta waktu zaman belajar tu, kalau dia tak telefon, kita pun tak mulalah baca buku, kan. Kalau waktu-waktu bekerja pula, lain pula cara percintaannya, sebab dah lama, kan. Jadi kalau yang bercinta berakhir dengan perkahwinan itu, alhamdulillah. Tapi ada juga percintaan yang terkandas di tengah jalan. Tapi yang terkandas di tengah jalan itu, sebenarnya jodoh itu rezeki daripada Tuhan, kan. Walau apa pun, kita kena reda, kan. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng buruh hantu. Seterusnya lagu Bersama Akhirnya dari Sia dan Zain.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Kembali lagi menemani anda, saya Hanim, DJ pagi anda hari ini dalam segmen nasional 12.6 Geng Burung Hantu. Waktu begini suka saya kongsi berita kepada peminat-peminat The Gunners Arsenal. Arsenal julang lagi trofi English Premier League selepas 22 tahun. Bersorak gembira, akhirnya Arsenal menamatkan penantian 22 tahun selepas Manchester City sekadar seri 1-1 dalam perlawanan menentang Bournemouth. Arsenal sebelum ini menghampiri gelora menerusi kemenangan tipis 1-0 ke atas Burnley yang sudah tersingkir untuk membuka peluang 5 mata di hadapan City. The Gunners yang menguasai sebahagian besar musim ini bangkit cemerlang selepas tewas kepada City bulan lalu dengan memenangi 4 aksi liga berturut-turut tanpa dibolosi. Seterusnya, saya kongsikan juga perkembangan berita sukan dalam negara. Cabaran Malaysia dalam acara perseorangan lelaki di Kejohanan Malaysia Master 2026 terhenti apabila Justin Ho dan Leong Jun Hao terkandas awal pusingan pertama di Unify Arena Bukit Jalil. Justin yang menghuni ranking ke-45 dunia tewas kepada pemain Indonesia Anthony Sinisuka Ginting 16-21, 14-21 dalam aksi straight set. Pemain berusia 22 tahun itu mengakui pengalaman dimiliki lawannya menjadi faktor utama kekalahan tersebut. Jun Hao menyifatkan beberapa mata kritikal yang gagal dimanfaatkan menjadi punca utama kekalahannya meskipun memberi tetangan sengit sepanjang perlawanan. Sebagai rekod, kali terakhir Malaysia muncul juara perseorangan lelaki di Malaysia Master adalah menerusi Datuk Seri Lee Chong Wei pada tahun 2016. Sekaligus menyaksikan kemarau kejuaraan acara itu kini berlanjutan selama sedekad. Untuk lebih berita, anda boleh layari berita.rtm.gov.my. Tiada yang lebih sahih daripada portal berita RTM yang benar-benar sahih hanya di RTM. Teruskan bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Assalamualaikum. Bertemankan Hanim di Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Pukul 3.35 minit pagi ini, okey, dikongsikan dan juga kita insyaAllah akan merayakan Hari Raya Aidil Adha pada tahun ini, pada 27 Mei, hari Rabu ini kan. Pejam celik dah nak sampai dah kita dengan Hari Raya Aidil Adha, okey. Untuk menjelang Hari Raya Aidil Adha ni, sebagai umat Islam, kita juga disunatkan untuk puasa sunat Zulhijjah antara 18 hingga ke 24 Mei. Puasa sunat Tawiyah pada Isnin ini 25 Mei, juga 26 Mei untuk puasa sunat Arafah. Kepada yang menunaikan ibadah haji, selamat menunaikan ibadah haji. Semoga mendapat haji yang mabrur. Kepada yang menunaikan ibadah korban, alhamdulillah kerana rezekinya pada tahun ini kan. Jadi walau di mana juga keadaan kita, di mana juga kita menyambut Hari Raya Aidiladha, semoga segalanya berjalan lancar. Semoga kita sihat. Yang penting kita sihat walau di mana juga kita berada. Teruskan bersama Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati.

Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Okay? Masa berlalu begitu pantas. Sekarang dah pukul 3.47 minit pagi. Kepada yang masih memandu, abang-abang lori kita dalam perjalanan yang jarak jauh itu kan, kalau mengantuk, berhenti di R&R berdekatan kan. Dekat R&R tu ada macam-macam. Kadang-kadang kita jumpa dengan geng klik-klik kita kan, boleh bersembang, boleh berkongsi cerita, seronok merapatkan ukhuwah kita kan. Abang-abang lori kita juga bolehlah juga kena secawan kopi. Kalau kita cerita pasal kopi, mesti kita rasa segar. Cumanya hanya nak ingatkan kan, kepada abang-abang lori kita yang mengasap itu, kalau boleh kan, kurang-kurangkanlah untuk kesihatan kita juga kan. Jadi teruskan dengar Nasional FM sentiasa di hati, kerana Hanim akan terus menghiburkan anda sehingga jam 6 pagi ini kan. Anda juga boleh masuk ke dalam live TikTok kita sama-sama dengan kita punya pendengar yang dah bangun pagi. Ada yang dah mula masak untuk jualan untuk esok pagi. Semoga dipermudahkan segalanya bagi kita bersama. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati, geng buruh hantu.

0: Assalamualaikum, selamat pagi, selamat pagi kepada semua pendengar setia geng Burung Hantu. Saya Hanim, DJ hari ini bertugas hingga pukul 6 pagi menemani anda walau di mana juga anda berada. Ada pendengar kita dari luar negara, daripada Singapura, daripada Brunei, ada daripada Thailand, juga ada daripada Indonesia, juga ada Samudra, Sumatera. Jadi kita doakan supaya apa yang kita ada hari ini, ukhuwah kita hari ini, dimurnikan lagi dengan hiburan kita pada waktu pagi ini kan. Waktu sunyi macam ni, Hanim nak tanyalah kan, ada tak kita kadang-kadang rasa terfikir akan kerinduan kepada seseorang kan, mungkin kepada ibu bapa kita, terkenang waktu kecil-kecil kita dulu kan. Kalau ada ibu ayah lagi, alhamdulillah. Kalau dah tiada tu, mesti kerinduan kita tak kesampaian. Jangan bersedih, ingatan kita, kerinduan kita, cerminan kasih sayang kepada orang tua kita. Ada juga yang rindukan anak, jauh merantau anaknya, ada yang merantau demi tugasan, ada yang merantau demi mencari ilmu, belajar di negeri orang, ada keluar negara, rindunya kita waktu kecil-kecil mereka. Doa kita pun tak putus-putus doakan kejayaan dan keselamatan anak-anak kita walau di mana juga dia berada kan. Kerinduan itu satu bentuk anugerah yang membuktikan ikatan kasih sayang. Pada anda di luar sana, ubati kerinduan, dengar lagu-lagu dari Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semua

Kembali lagi pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu. Hanim di sini menemani anda. Okey, tadi kita cerita pasal rindu. Kerinduan adalah satu bentuk anugerah bukti kasih sayang. Rindu mengajar kita erti, menghargai, memupuk rasa cinta. Cinta kepada sesama manusia, juga cinta kepada Yang Esa, mendekatkan diri kepadanya dalam kesabaran serta doa. Bayangkan jika tiada perasaan rindu, kita akan dilupakan dan melupakan. Kerana rindu, mekarnya perasaan kasih sayang. Kerana rindu, sahabat terus diingati, sama ada masih ada mahupun sudah tiada. Kerana rindu, kenangan itu masih hidup. Subhanallah, hebatnya perasaan rindu, anugerah Allah kan. Dan pastinya seorang hamba rindu untuk bertemu dengan Rabbnya. Moga kerinduan ini mendekatkan kita dengan kebaikan dalam kehidupan harian, mencorak iman dalam diri. Dengarkan lagu seterusnya, geng murahan tu, Nasional FM, penghujung rindu.

Burung hantu. Okey, waktu-waktu macam ni kan pukul 4:35 minit pagi tengah buat apa tu? Ha, ada kalau kat dalam TikTok kita yang ada yang dah bangun untuk buat kuih, ada yang masak nasi lemak waktu-waktu pukul 4 lebih ni kan. Ada yang bangun dan tahajud. Ha, kalau ikut dekat Brunei dan Sabah dan Sarawak, ha, waktu untuk subuh dia dah menghampiri waktu subuh. Kalau di Kota Kinabalu, Sabah, waktu subuhnya pukul 4:47. Kalau di Brunei tadi dikongsikan pukul 4:43 kan. Waktu-waktu macam ni dah bersedia dah semua untuk kita memulakan hari pagi kita. Kan, hari Khamis adalah hari yang kita, kalau kita umat Islam, hari sunat untuk kita berpuasa kan. Kalau yang berpuasa tu, selamat bersahur. Semoga ibadah kita yang kita lakukan hari ini memberi pulangan kenikmatan pada hari akan datang. Kalau ikutkan, ada juga pendengar-pendengar kita yang baru nak mulakan perjalanan kan, yang memandu, terus fokus kepada pemanduan, pastikan keselamatan di jalan raya. Masing-masing kita menjaga keselamatan antara satu sama lain, kerana jalan raya adalah kegunaan kita bersama. Khas untuk anda yang nak cari tenaga, bukan saja kopi, tapi boleh dengarkan lagu-lagu mengimbau kenangan, membuat memori lama mekar kembali, rasa segar kita pagi ini kan. Jadi walau tengah memandu, tengah lepak kedai makan ke, tengah bersiap nak pergi kerja ke, jom terus bersama geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati, dengarkan Selamat Pagi Sayang.

0: 12.30 malam hingga 6 pagi.
1: Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati geng Burung Hantu. Walau di mana juga anda berada, saya doakan semoga perjalanan anda selamat dan sampai ke destinasi. Kalau ikutkan abang-abang lori kita, ada yang dah sampai border check-in dah kan, untuk masuk ke Singapura.

Jadi ibu-ibu, walaupun dalam kerinduan ada kesedihan, kan, tapi biasalah kita bila kita depan anak kita, dekat dengan anak kita, kadang-kadang kita akan rasa marah bila dia tak melakukan sesuatu. Bila jauh tu kita rasa rindu. Rindu tu macam saya katalah anugerah, kan. Jadi kepada semua yang merindui anak, semoga selamat berjumpa dengan anak, kan. Alhamdulillah anak kita balik dah ni. Macam-macam masakan kita nak masak. Jadi anak kita pun boleh tolong kita yang berniaga, kan. Yang berniaga bolehlah tolong kita untuk packing-packing, kan. Macam-macam kerja anak kita dapat bantu kita, kan. Jadi kepada yang sedang memandu juga, saya ingatkan, walau di mana juga anda berada, pastikan jarak keselamatan dijaga dengan baik. Fokus kepada pemanduan. Kalau mengantuk boleh buka tingkap, ambil udara segar sikit. Kalau boleh menyanyi sekuatnya, dengan lagu-lagu yang kami mainkan dari tadi sampailah ke pukul 6 pagi ni nanti. Okey, kita dah nak menghampiri pukul 5 pagi ini. Teruskan bersama Nasional FM, Kang Buruh Hantu.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak sebutnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ini adik-beradik kepada Nabi Ishaq alaihissalatu wassalam. Dua ibu satu bapa. Ibu dan adik-beradik, adik-beradik satu bapa, dua ibulah. Ha, gitu dia. Kita fahamlah tu. Cuma hebatnya Allah letak Nabi Ismail ni di Mekah. Dan keturunan Ismail turun-turun-turun sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat. Kita boleh baca sanak-sanak periwayatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rasa macam oh hebat, keluarga yang hebat. Ana. Begitu juga kepada Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Nabi Yakub turun kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf selesai. Padahal daripada itulah Bani Israel. Golongan Bani Israel. DNA Bani Israel ini dia ada kedegilan sikit. Yang Allah buatlah. Itu tidak nak ceritalah yang tu. Nak ceritanya ialah pengorbanan Ismail ni. Biasa kita dengar pengorbanan Nabi Ibrahim AS. Dan Nabi Ibrahim AS bila dia bermimpi untuk menyembelih anaknya, maka dia membuktikan mimpi dia itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan menyembelih anak dia. Yang syoknya Nabi Ismail ni, dia sebut wazkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'd, surah Maryam. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, dan sebutlah dalam kitab tentang Ismail, sesungguhnya dia adalah benar dalam janji. Mana benar, hebat Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Patu ayah nak sembelih, ayah buatlah. Tapi janganlah sembelih saya dekat mak saya. Sembelihlah saya nu. Kalau tuan-tuan biasa pergi umrah kan, dia dekat dengan apa dia panggil? Jarona. Kita nak pergi ke Jarona tu. Hudabiah. Allahumma salli ala Muhammad, lupa pula dia. Tak, kita daripada Arafah pergi ke Mina. Kalau naik bas selalu bas akan berhenti. Dia akan tunjuk, Nuh. Mutawih akan tunjuk, Nuh. Tempat Nabi Ismail disembelih oleh Nabi Ibrahim. Di atas bukit sebelah kiri. Dia ada tanda nama di situ. Semua bas dibawa oleh Mutawih akan beritahu, itulah tempat Nabi Ismail disembelih oleh ayahnya. Tetapi sebenarnya pisau terletak sudah tukar menjadi kibas. Sudah bertukar menjadi kibas. Anak selepas, kau jaga sembelih kibas. Kibas tu datang daripada pengorbanan Habil. Qabil kan dia tipu. Masa Allah Subhanahu Wa Taala nak minta pengorbanan, ada dua-dua nak tunjuk pembuktian mereka ini ketaatan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Habil bagi kambing, Qabil bagi gandum, di atas yang baik, di bawahnya jerami. Dia tipu Allah. Manusia lagu tu lah. Kalau kita tidak buat ibadat kepada Tuhan, kita tak buat ibadat, bermakna kita tu tipu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi amanah kita solat, perintah kita solat, semayang jadi orang mukmin yang baik. Kita ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya Allah kata korban, kita korban. Korban. Alasan macam-macam kita bagi. Alasan. Mahal lah, 800 lah. Tapi kita ni kan, kasut 800 pun kita beli-beli tuan-tuan. 800 tak ada nilai. Sekarang ni pakai highlight ni, 500 penuh. Tapi biarlah, itu saja Ustaz nak sentuh-sentuh je. Cuma Ustaz nak sebut bahawa pengorbanan, bila Allah minta kita korban, kita kena buat korban. Nah, fasalli li rabbika wanhar. Inna atainakal kausar, fasalli li rabbika wanhar. Allah kurniakan kausar kepada kita. Telaga kausar, nikmat yang banyak. Kausar lah. Kepada siapa? Fasalli li rabbika. Orang yang sembahyang kerana Tuhan engkau. Wanhar adalah korban. 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Maka kita kena cari pengorbanan, kita kena buat. Kita kena buat. Kalau Nabi-Nabi dulu buat, sahabat-sahabat dulu buat berkorban, ada yang mereka berkorban jiwa dan raga kerana perjuangan agama Allah Subhanahu Taala. Kita tidak minta, Allah tidak minta lagi jiwa kita. Allah minta harta kita untuk kita berkorban. Korbanlah. Tuan-tuan katalah tak temulah dengan harga yang 800 rasa berat. Cari yang harga murah-murah. Nanti kita iklan nanti. Jadi bermakna tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kena buat. Sebab Allah kata la yanallahu luhum wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Allah tak pandang darah daging tak sampai kepada Tuhan. Yang sampai kepada Allah ialah takwa. Bermakna orang yang membuat perintah Allah kerana takwa, itu yang Allah sampai. Itu yang Allah terima. Allah terima takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia di sisi Allah ialah orang yang bertakwa kepada Allah. Orang takwa, dia melaksanakan perintah Allah kerana Allah dan meninggalkan larangan Allah kerana Allah. Bukannya tak buat maksiat. Kenapa tak buat maksiat? Ya boleh buat, malu ke orang. Bukan. Tak. Kenapa semaya tu? Dah orang pakat semaya belakang saya semaya. Malu kat orang kalau tak semaya. Kan. Orang takwa dia menurut perintah Allah kerana Allah. Sebab tu bila Allah kata takwa, Allah kata korban, kita kena korban. Kita kena ejah juga untuk kita berkorban. Allah tak. Kalau Allah kata hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Allah minta dua kita korban. Kita berjihad pertama, kita berjihad dengan harta jiwa kita. Yang kedua dengan harta. Dengan harta kita, dengan diri kita. Minta dengan harta ya baru. Belum lagi Allah minta. Mari jihad dulu. Bagi diri kamu untuk agama Allah SWT macam sahabat-sahabat Nabi dulu. Sebab tu dia jadikan cerita Nabi Ibrahim dan cerita Nabi Ismail adalah panduan bagi kita duduk atas dunia. Bagaimana kita nak turut mereka, Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim ni? Ada. Bagaimana mereka buat mula-mula sampai kita berkorban sekarang. Sebab tu kalau orang pergi haji, mesti haji, orang tabu haji minta dulu. Oh mari, siapa nak buat korban, bagi duit dulu. Sampai sana lepas pada haji, lepas pada tahallul yang pertama, baru pergi pakai lagi. Oh dah korban dah, dah korban dah. Kita bukan siapa tak tu. Kita hanya Allah minta. Kita duk lah ni duk makan rezeki Tuhan setiap saat, setiap minit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Bila Allah minta kita korban, Allah beralasan. Bagaimanalah Nabi Ibrahim diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala sembelih anak kamu. Nah, sembelih anak. Kita jangan buat. Ini cerita Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Bagaimana mereka sanggup melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Akhirnya Allah bagi kepada mereka kehebatan sampai kita sekarang berkorban. Kita sekarang. Sebab itulah kata Allah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada amalan anak Adam pada hari raya korban yang lebih dicintai Allah daripada menumpahkan darah berkorban. Ini untuk umat dia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lah. Dah. Kalau Nabi Ibrahim sanggup sembelih anak, kita sanggup mengkorban kita bukan kerana daging lembu tu, tapi duit yang ada pada kita. Sebab harta kita ini adalah harta yang paling kita sayang. Lain apa kata Allah? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak dikira kebajikan yang sebenarnya sehingga kita berikan benda yang paling kita sayang. Benda yang paling kita sayang sekarang, duit. Al-mal wal-banun, zinatul hayatid dunia. Harta dan anak pina adalah perhiasan dunia. Harta dan anak pina. Harta lah. Paling pegat harta. Sebab tu sanggup baluh dengan mak, baluh dengan adik-beradik, bertumbuk dengan orang, baluh dengan orang pasal nak ambil harta orang tak kira. Pasal harta tuan-tuan. Tak. Sebab tu Allah suruh bagi kepada Allah ini makna ketakwaan kita. Benda yang paling tinggi martabat dia di sisi Allah ialah takwa di sisi Allah. Sebab tu Allah sebut tidak ada amalan anak Adam pada hari raya korban lebih dicintai Allah daripada menumpahkan darah, yakni berkorban. Berkorban ini merujuk kesinambungan lah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi kita nak ikut cara tu tak boleh dah. Kita tak boleh nak korban benda lain, kita korban binatang. Bukan binatang itu yang sampai, tetapi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sampai. Walaupun bukan hadis ni langsung, para ulama menyebut doa yang berkaitan dengan kisah ini ada seperti mana yang disebutnya ketika doa Nabi, apa di doa Nabi ketika diuji.
1: Allahumma

dari bumi kenyalam, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Geng Buruhantu, terima kasih kerana setia menemani Hanim sampai ke penghujung segmen pagi ini. Untuk anda yang masih di jalan raya, masih bekerja, sedang berehat ataupun baru nak lelapkan mata, semoga segala urusan dipermudahkan dan hati kita sentiasa senang. Dimaklumkan juga, sebentar nanti masuk waktu solat subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada pukul 5.50 pagi. Selamat menunaikan solat subuh. Sebelum saya mengundur diri, saya ingin kongsikan, kadang-kadang ketenangan itu datang bila kita mulakan hari dengan hati yang bersih dan penuh syukur. Ingat, hidup ini mungkin tak selalu mudah, tapi setiap langkah kecil yang kita teruskan hari ini adalah bukti bahawa kita masih kuat untuk melangkah esok. Saya Hanim undur diri dulu. Terima kasih jadi teman setia saya pada pagi ini. Geng Burung Hantu, jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum, jumpa lagi.

0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Selamat pagi untuk Gugu Pagi bagi edisi hari Khamis 21 Mei 2026 bersamaan juga dengan 4 Zulhijjah 1447 Hijri. Alhamdulillah pagi Khamis anda akan bertemankan bersama dengan Liz untuk 4 jam inilah. Dan bagi panduan kita bersama juga telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi Zon 1 Negeri Kelantan 5.42 minit pagi. Untuk Zon 2, 5.46 minit pagi dan juga Zon Besut, 5.42 minit pagi. Seperti biasa, di setengah jam pertama ini, kita sama-sama hayati alunan lagu nasyid dan juga doa-doa yang terpilih untuk anda. 6.30 minit pagi nanti, Liz akan kembali hadir untuk temankan Gugu Pagi yang mana nak bagi ucapan pagi. Seperti biasa, selepas ini, jadi teruskan kesetiaan anda bersama kami. Pastinya di Gugu Pagi, Gugu Kita Belakang.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Apa khabar semuanya tuan-tuan? Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa berada di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Dalam kehidupan kita tak lepas daripada melakukan kesilapan. Ini normal. Sebagai seorang insan, tidak ada pun yang katakan saya tak pernah melakukan kesalahan. Tidak ada kan? Semua kita ini melakukan kesalahan. Malah hadis Nabi pun menyebut hal yang sedemikian. Tetapi yang paling baiknya ialah selepas buat salah, segera minta maaf dan segera bertaubat kepada Allah. Ini yang paling baik. Ini kalau kesalahan kita dengan Allah. So bagaimana kesalahan kita dengan suami? Bagaimana kesalahan kita dengan isteri pula tuan-tuan? Dengan mak kita, dengan ayah kita. Hari ini Ustaz nak bincangkan bagaimanakah isteri melakukan kesalahan kepada suami dan suaminya nak menegur. Bagaimanakah cara yang terbaik tuan-tuan sekalian? Pertama sekali kita harus ingat, sebagai suami kita kena akui kita juga ada kelemahan. Dan Allah Ta'ala pun sebut dalam Al-Quran bahawa isteri kita juga ada kelemahan. Mungkin satu perkara kita tidak menyukainya dan Allah Ta'ala jadikan padanya kebaikan yang begitu banyak. Hal ini tuan-tuan, bila ada kesalahan di pihak isteri, maka sebagai suami haruslah menegurnya secara lemah lembut. Sebab isteri kita ini bukan untuk kita berkasar-kasar, untuk kita bermesra, bermanja-manja dengannya kan. Macam kita bercinta dulu-dululah. Sebelum kita berkahwin tu kan, kita baik dengan isteri kita. Kan isteri terkentut pun tak bau, betul tak? Itu gayanya. So sekarang ini bila berlaku kesalahan sedikit, jangan melenting tuan-tuan. Jangan cepat marah, jangan cepat emo. Malah kita kena tegur isteri kita dengan lemah lembut. Ataupun kaedah yang lebih tepatnya tuan-tuan, memuji dahulu. Puji dia dengan lemah lembut dan guna nada yang baik. Dan selepas itu, berikan sedikit teguran kepada isteri kita. Dan teguran itu, pastikan tuan-tuan supaya tidak melukai hati isteri kita. Maka inilah suami yang baik dan suami yang peka dengan keadaan semasa dan menjadi contoh seperti mana yang dicontohi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim. Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan.

0: percuma? Kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.
1: Terima kasih untuk anda yang dengarkan Kelantan FM
2: dari pagi sampai ke malam.
1: Tanpa anda, siapalah kami? Kelantan FM,
0: penuhi citarasa anda.

0: Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Selamat pagi untuk anda yang mendengarkan Gu Pagi. Pagi ni bagi edisi hari Khamis 21 Mei 2026. Bersamaan juga kita semua dengan 4 Zulhijjah 1447 Hijri. Apa khabar? Harapnya pagi ni sihat-sihat sentiasa dan juga dipermudahkan segala urusan di penghujung hari ataupun di penghujung minggu, iaitu hari Khamis hari ni. Seperti biasa Jumaat Sabtu bercutilah kan, hujung minggu. Jadinya hari ni untuk segmen Gu Pagi, seperti biasa anda akan bertemankan bersama dengan Liz di sini. Hari ini Liz berseorangan, tak ada dah penemannya. Penemannya untuk yang mana DJ baru tu diberikan masa untuk berehat lah hari ni. Tidak berkonti, tapi ada je di pejabat ni. Cumanya tak masuklah kontinya deh. Bagi mereka tenangkan diri dahulu. Jadinya seperti biasalah 4 jam ini Liz akan temankan semua gugu pagi kita. Jadi seperti biasa pagi-pagi ni, yang mana nak bagi ucapan pagi boleh telefon Liz sekarang. Talianya masih lagi sama, 7488630 ataupun 7433858. Okey, baik. Kita nak bersama dengan pemanggil pertama pagi ini. Ada siapa tu? Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ni.
0: Ya, ini kita ada Kak Su.
1: Kak Su masuk ya ni.
0: Okey, baik. Sihat Kak Su?
1: Sihat, alhamdulillah. Li pun sihat ke?
0: Alhamdulillah, saya baik dah, sihat dah.
1: Sudah ada lah dengan itu sihat.
0: Betul. Kak Su ke mana? Rumah Kak Su ke mana? Hujan ke Kak Su semalamnya?
1: Semalam tak hujan ni. Tak tahu
0: Kak Rusak lagi minggu. Tak hujan. Tapi marinya hujan ke tidak?
1: Marinya pun asal hujan ke di marinya ni. Tak tahu ingat dia.
0: Okey, tak apa. Kalau rasa macam sejuk tu, yalah lah deh. Okey, Kak Su, capai hari ni untuk siapa Kak Su?
1: Capai Kak Su untuk DJ Liz lah. Selamat pagi, selamat bertugas. Semoga sihat-sihat semua ni.
0: InsyaAllah.
1: Dan kepada Hajah, Kak Yah Jabi, Kak Yah Jabi, Kak Yah Jabi, di Tawar, Puan Nikmat, dan Kak Cik Kulanah, Kak Arul, Kak Cik Sikin, Kak Nipo, Kak Simah, Kak Amal Berdi Melo, daripada di Pendang Mata, Tubuk Tuaya, Ngal Gideh. Dan kepada Abang Semang Gubah, Kak Haji Halijah, Pak Mak Besu, Umi Johor, Pak Ku, Pak Mesiru, Pak Jek Kok Kiyok, Pak Suli dengan Mak Su, Pak Alam Kota Baru, Abang Kak Yahdi Tempat Kak Yahdi Kota Baru, Kak Mak Macer, dan sekali kepada Kak Amin Kuala Serai, Ipah. Kami kalau Kak Lung Pulau Cenok Umi, Habibah Gunung dengan ucapan selamat pagi-pagi. Itu sahaja, Liz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu kita bersama dengan Kak Su dari Bacok. Yang ini pemanggil kedua seterusnya. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Kita ada Kak Nun.
2: Ya, apa khabar, Liz?
0: Khabar baik. Alhamdulillah, sihat.
2: Sihat, alhamdulillah.
0: Kak Nun sihat kita?
2: Sihat, Liz. Alhamdulillah. Okay. Oh, dia baru kita tak aduk hari ni.
0: Tak aduk lah hari ni, Nyo. Sore saya hari ni.
2: Sorang tak apalah.
0: Yo. Okey, jadinya untuk Kak Nun sendirilah. Ucapan pagi hari ni untuk siapa, Kak Nun?
2: Ucapan selamat pagi. Buat Liz, selamat pagi dan selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Dia balik nanti, hati-hati di jalan raya, Liz.
0: InsyaAllah.
2: Dan buat Ajah Kak Ayah Jabi, Pemak Bosuk. Yang Kak Ti Kok Lana, Kak Ruh Kok Lana, Kak Ti Lising, Mak Peretan dan Cik Usuk Labok, Kak Simah Macang, Kak Mah Bading, Kak Syu Bacok, Umi Habibah, Pak Jak Pak Kiyok dan Kak Ayah Wakaf Baru. Dan buat sama-sama lah pendengar, pemanggil pendengar radio Kelantan, tak kira di mana berada, dengan ucapan selamat pagi. Itu sahaja, Liz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nun. Kita dari Kampung Nipah. Seterusnya pemanggil ketiga pagi ni yang nak bagi ucapan pagi. Hello, assalamualaikum.
3: Hello, waalaikumsalam. Selamat pagi, Liz.
0: Selamat pagi. Siapa tu?
3: Macam.
0: Siapa tu?
3: Saya Cik Yusuf daripada Labuk.
0: Oh, Cik Yusuf. Selu bunyi suara Cik Yusuf.
3: Selu pasal demam.
0: Oh, demam.
3: Ada di hospital.
0: Duduk di hospital. Okey, demam biasa ke demam lagu mana tu?
3: Biasa je.
0: Okey, di hospital mana tu, Cik Yusuf?
3: Macik ya.
0: Macik. Okey, yeah. Baik. Ucapan pagi ni untuk siapa ni, Cik Yusof?
3: Adalah nak bagi tahu aja lah semua dekat kenalan Kelantan FM. Mana yang dapat mendengar suara saya, itulah.
0: Mm-hmm.
3: Tahu saya dekat hospital lah sekarang.
0: Mm-hmm.
3: Sudah 4-5 hari dah dekat hospital.
0: Hmm, okey. Moga cepat sembuh, Cik Yusof. Okey, jaga diri.
3: Ya, bagi tahu dekat diri-diri semua tu.
0: Malam
3: tadi tak dapat.
0: Okey, baik. Jaga diri di hospital tu.
3: Ya, okey, Riz.
0: Okey, terima kasih.
3: Selamat pagi. Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Patutlah lain suaranya deh. Bunyi tak bunyi. Tapi dah pun berada di hospital Cik Yusof. Semoga diberikan kesembuhan yang cepatlah. Jaga diri. Makilah obat. Mengikut apa yang diarahkan oleh doktor lah. Tak apa, di hospital tu ramah tu. Misi-misi kita, kakak kita tu. Tolong jaga Cik Yusof kita. Okey, baik. Dan untuk anda semua, ini Liz nak baca juga. Ada kiriman di WhatsApp Kelantan FM daripada Faizul Rantau Panjang. Selamat pagi. Pak Nikmat Tawai, Abang Pak Beret 12, Pak Awang, Pak Suli, Pak Lang, Abang Hamid Kota Baru, Kak T, Pak Teh Jabi, Pak Mes Gibung, Abang Osman, goodbye, Abang Mak Dusu Hijau, dan juga Pak Jak Kok Kio. Ini kita ada pula ucapan daripada Kak Sah. Katanya nak ucapkan selamat pagi kepada Mak Pertam, Pak Teh Jabi, Pak Ia, Kak Cik IBD, Kak Ma, Kak T Kok Lanas, Kak Sah Bukit Panau, Hajah Halijah Ipah Tanjung Kala, dan semua pendengar Kelantan FM tak kira di mana berada. Lepas ini Liz akan bacakan lagi ucapan-ucapan yang dihantar oleh pendengar Gu Pagi. Pagi ni, bagi edisi hari Khamis. Tapi ini kita nak layan dulu lagu raya untuk anda. Pagi-pagi ni kita kena ambil mood dulu. Maklumlah hari ni hari Khamis. Minggu depan dah tak lama dah kita nak menyambut Hari Raya Aidiladha ataupun Hari Raya Korban. Jadi ini lagu daripada JJ. Selamat Hari Raya untuk anda di Gu Pagi. Ku kita. Lagi.

0: Okey, baik. Balik semula bersama dengan Liz untuk waktu ini. 6.47 minit pagi. Masih lagi dalam ruangan untuk yang mana nak bagi ucapan pagi bersama dengan Gugu Pagi Semua. Pagi ini kita nak bersama dengan pemanggil seterusnya di talian. Hello.
1: Hello, Zabali.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada Abang Fazil.
1: Ya, Zak.
0: Lagi mana tu, sehat ke?
1: Zak, nah.
0: Lagi ya. Mana pula dengan persiapan Hari Raya Korbannya?
1: Hari Raya tu, ialah biasa lah, Liz.
0: Ada waktu terbaik ke tahun ni?
1: Ada sini, ada. Lepas tu.
0: Okey. Ya. Baik, ucapan pagi hari ni pula untuk siapa tu?
1: Okey, terima kasih. Sama Bak Lee ada dia bertugas pada pagi ni. Sebab Abah biarkan tugas jam 10 pagi. Semoga sehat-sehat lah lalu nak nyak.
0: InsyaAllah.
1: Dasarnya, terima kasih Pak Kak Su di Bacut tadi atas tuan pada Abang Madil. Dan Kak Ma dan Madil di Melor, Umi Ubah Gunung, Mas Puluh Hukit Payung, Pak Suli di Bacuk, Abang Hian Tumpat, Pak Lang di Kota Baru, Kak Pamat Besut, Haji Rish di Kota, Akal Razman di Al-Karman, dan Osman Gubay di Perjenang, Haji Alijah Selatan, Zat Alih Tiam Sang Kedah, dan juga pada Pak Jah di Kampung Rusah, Pak Jah di Kampung Kokiak, dan akhirnya sekali buat Kak Imah di Kampung Pasu Tonyang Kedah. Dan pada semualah Abang Fadil ucapkan selamat pagi dan selamat menyambut Hari Raya tak berapa hari lagi. Lebih kurang seminggu lagi,
0: ya? Ya, betul.
1: Okey, dia sempat nak sampai Hari Raya Korban lah, Liz.
0: Ya, sama juga. Terima kasih, Abang Fadil.
1: Ya, sama, Liz.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Okey, itu kita bersama dengan Abang Fadil dari Ferda ke Masung, Pahang. Seterusnya ini pemanggil yang ada di talian. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Bersama Pak Mat Besut.
2: Ya, Pak Mat Besut.
0: Okey, Pak Mat hujan ke? Hai, lagu mana?
2: Apa khabar lagi ni?
0: Khabar baik, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Kena segar-segar lah dekat gaya ni.
2: Memelah.
0: Tak bergaya nama ke. Mepeh, duk gubah. Tak jadi.
2: Tak jadi je lah.
0: Okey, baik. Puan Man, pagi ni ucapan untuk siapa?
2: Okey, terima kasih yang pertama sekali buat list. Selamat pagi dan selamat bertugas. Buat, apa ni, Kak Ayah Jadi, Kak Ayah Wakar Baru dengan Cik Abian dia tu. Pak Suli dengan Pak Suli Bacok, Pak Ayah, Abang-Abang Cikgu Tiga, Wajak Kau Kiyok, Mokhtar Khusia, Kak Ani, Kak Ani Kuala Kere, Kak Muhammad Cheng, Kasih 10 IPD, apa namanya, Ipah Tanjung Kalo, Abang-Abang Nusun Ija, Pak Yi Tupak, Abang-Abang Pak Awang Jelo, Pak Ija, lepas tu, buat kakak saya iaitu, apa namanya ni, Mek ataupun Kia yang berada di Bukit Kenok. Lepas tu buat semualah sahabat-sahabat Radio Malaysia Kelantan FM tu, pertama sekali buat Vargo penukar Fira Selatih. Ucapan semua happy sama kita. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Puan Mat kita dari Besut. Ini Liz nak baca kiriman di nombor WhatsApp Kelantan FM. Maginya daripada Kak T. Kot Lanas. Salam, selamat pagi Liz. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Kak T doa Liz sihat. InsyaAllah amin. Kak T nak buat ucapan pagi kepada Kak Su, Kak Nun, Kak Ida, Kak Hima, Kak Ayah Jabi, Kak Soh Bukit Panah, Kak Sah Pulau Melaka, Abang Mi Gemang dan semua sahabat Kelantan FM. Amin, amin. Baik, terima kasih Kak T dia. Okey, ini boleh kita ada kirimannya daripada Abang Juh, Gua Musa. Selamat pagi buat DJ dan buat semua pendengar Kelantan FM. Selamat Hari Raya. Sama jugalah.

0: tu bejuh kita dari Gua Musik. Okey, baik. Nak bersama dengan pemanggil lagi lah. Ada dia lagi ni, sorang je untuk hari ini. Hello, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, Pak Su.
1: Mana dua hari ni dia tak ada gu ni hari ni.
0: Ha, boh suruh apa ni rehat-rehat dulu. Ha. Moga lama dekat 2-3 hari duduk berkonti sik dia nya pening juga Pak Su.
1: Oh, main buat nanti hebat dia down buat mana hak tu.
0: Iyo betul. Okey Pak Su, sila Pak Su. Capai pagi Pak Su untuk siapa?
1: Capai pagi ni pada list amat bertugas. Tak lupa kok pada apa ni. Ambil Arun tadi. Apa ni ambil Fadi Betung. Pada Pak Su, Juh Alif Usman Gubai. Kak Su Bacok tadi. Kak Ma Bede Melo tu. Kak Su Pulau Melaka. Kak Sima. Apa tu. Kak Ayah Jabi. Pak La. Pak Dim. Pak Dim tengah tak pun lakdah tu. Tu Haji Rik. Habis Jun 22 Tanah Merah tu. Habis Mokta Kusia. Apa ni Pojak Kokio. Apa ni Mak. Apa ni Mak Tawai tu. Apa ni Pak Ni Lebuk Kuku. Zuali. Pak Sumi tu. Habis Hing Topak tu. Agak-agak segal lah. Habis tu. Habis Mek tu sehat. Bako tu. Habis Mek tu segaduh fesnya tu. Habis tu Labok tu. Batu Bondo. Umi Gunung. Dah semua sekali dah. Apa ni minat-minat kerajaan apa ni. Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bersama dengan Pak Suli dari Bacok itu tadilah. Okey, itu antara yang mana deh untuk hari inilah Lee sambil deh. Maalah tak ada tu sebabnya seperti biasa selepas ini pukul 7 pagi kita nak ke utama 7 pagi sementara, lepas tu akan balik semula bersama dengan Liz di jam yang kedua nanti. Dan untuk anda semualah yang mana sedang mandu, selamat memandu, berhati-hati di mana sahaja anda berada. Dan juga pesanan pagi-pagi ni jangan duduk kaluk. Hari ni dah pun hari Khamis, kalau di Kelantannya hari ni hari ngelah dah deh untuk bersekolahnya sebelum bercuti sekolah untuk minggu hadapan. Jadinya pastikan kita ambil maklumlah berkenaan dengan keselamatan khususnya di rumah ataupun di jalan raya. Dan yang paling penting sekali hari ini hari Khamis, masih lagi bersekolah, berhati-hati khususnya di kawasan-kawasan sekolah. Kena berhati-hatilah. Jangan duduk ikut logat kita je. Dan juga pastikan apa sahaja barang yang perlu dibawa itu dicek dan juga dibawa. Jangan jadi super ngelih hari ni. Tak tahulah lagu mana dia. Khabar-khabar tinggal telefon. Gitulah. Jadinya tak boleh nak tengok telefon ke apa hari ni. Tak tahulah apa yang berlaku. Jadinya untuk anda semua, jangan jadi super ngelih. Cek dulu telefon tu kau. Bagai-bagai penting kita lah untuk kita ada dengan kita. Okey, dan untuk anda semua selepas inilah balik semula bersama dengan Liz. Dan hari ini juga pastinya lagi banyak lagu gaya Liz nak pasir deh. Jadi jangan tukar siaran, teruskan bersama dengan kami pastinya di mana lagi kalau bukan di Go Pagi, Go Kita Belakang Kelantan FM. Aduh, sok mo.

Alhamdulillah, sabar juga ada. Jadinya tak sabar untuk anda semua yang mana anak-anak perantau kita akan mula balik ke Kelantan ni. Dijangkanya hampir 1,000,000 kenderaan dijangka masuk ke Kelantan lah. Ini bersempena dengan sambutan Hari Raya Aidilfitri. Fitri pula dah. Apa? Ingat boleh puasa? Ini kita dah masuk pun untuk bulan Zulhijjah. Jadinya bersempena dengan Hari Raya Aidiladha. Dan juga cuti persekolahan yang mana startnya esok dah ni. Jadinya ramai yang akan bercuti, akan balik ke Kelantan, akan masuk ke Kelantan. Dan juga menurut Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Kelantan lah, juga akan melancarkan Opskas Hari Raya Aidiladha HRAA yang mananya bermula pada 24 hinggalah 31 Mei. Ini selama seminggu lah deh. Jadinya seramai 187 anggota penguat kuasa digerakkan membabitkan 33 kenderaan dan juga 50 pasukan operasi membabitkan semua cawangan di seluruh negeri. Bak kata lagu tu tadilah deh. Kena cek dulu lagu mana tu, insurans kereta, rotek kereta. Lagu mana kereta kita tu sebelum kita melakukan perjalanan jarak jauh? Dah pun diservis ke belum? Takut, risau. Terlekat dalam jam kat nanya pula deh. Nak nyari pula pomen masa-masa tu. Dia beraya ni tak ada dah pomennya. Pomen pun nak beraya juga. Jadi kena check kat dahulu lah awal-awal sebelum kita memulakan perjalanan jarak jauh tu. Adakah daripada Kelantan nak terbit? Gialah ke mana tu? Maklumlah, dia capu sekali ni cuti sekolah dia juga beraya deh. Jadi banyak perancangan, banyak aktiviti yang telah pun disusun atur bagi memenuhi cuti yang ada itulah. Itu untuk yang mana bercuti. Kalau yang tak bercuti macam kami ni, masih lagi kena bekerja. Jadi kita bekerja sebaik-baiknya, okey? Dan untuk anda semua, jangan ke mana-mana. Lepas ini akan balik semula lah bersama dengan Liz. Tapi ini kita nak layan dulu lagu daripada Ella Teruja untuk anda. Di Gu Pagi, Gu Kita.

0: Tenanglah. Kerja sebagai admin di Cambodia dan boleh dapat gaji RM7,000. Bestlah ni.
1: Syabas, tawaran anda telah diterima. Sila bawa surat tawaran ini ke bangunan Samre, Cambodia pada 15 Mei.
0: Eh, kamu siapa? Lepaskan aku! Kerja yang ku mohon ialah kerja admin, bukan kerja scammer nak tipu orang.
1: Kes sindiket penipuan pekerjaan ke luar negara semakin berleluasa. Fikir rasional. Elakkan sindiket penipuan pekerjaan.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kelantan FM.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
1: Baik, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Gu Pagi, Gu Kita Belakang masih ada lagi bersama dengan Liz untuk waktu ini. Apa khabar semua? Mungkin ada yang baru buka siaran. Katanya kenapa Liz berseorangan pagi ni? Pagi ni hari Khamis, Liz berseorangan sebabnya tiada peneman. Memang tak ada peneman. Nak ada peneman, tunggu, nantikan, okay? Dan untuk anda semua, kalaulah dapatlah list tunjuk ataupun yang mana berada di sekitar kawasan RTM di Wakaf Jaiyah ini, nampaknya langit di luar sangat gelap. Di tempat anda pula bagaimana? Jadi kita nak tengok juga laporan ataupun yang mana ini list bacalah di Jabatan Meteorologi Malaysia untuk ramalan bagi negeri Kelantan bagi hari Khamis. Banyak bagi deh. Dan kalaunya ini yang dia tulislah, paginya tiada hujan. Lepas tu petir, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Malam pun sama jugalah, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Tapi kalau tengok ke pagi ni cuacanya tu, mungkin ada tempat yang mana menerima hujan. Jadi ini hanyalah ramalan sahaja. Mungkin lain, mungkin betul, mungkin tak betul. Kita hanya dapat meramalkan sahaja. Jadi untuk anda semua, bolehlah ya, kita standby baju hujan, standby juga payung. Sebabnya kalau untuk di macam maring deh, Liz balik kerja pukul 5 tu, sampai rumah lebih kurang pukul 9 tu, ui, dia punya ribut, dia punya petai, dia punya kilat. Hujan sangat-sangat lebat. Masa lalu di belah Pulai Condong. Lepas tu sampai di Labuk tu, ui, tak nampak jalan. Jadi kena berhati-hati. Apabila hujan yang sebegini, kita kena lebih berhati-hati sebenarnya. Jangan duduk laju, kena bawa slow. Kadang-kadang tak nampak jalan lagu mana deh. Tambah-tambah pulak supaya lih ni mata pak. Jadi sangat kabur, kena berhati-hati. Kalau kenderaan di depan anda, slow bawa kereta. Jangan duduk marah lah moga hujan. Kita kena sentiasa pastikan keselamatan di jalan raya. Tak kira lah sewaktu hujan ataupun masa biasa tak hujan pun, kena juga jaga keselamatan. Khususnya yang mana memandu kenderaan, kenderaan rengek ke, kenderaan berat ke, motosikal ke, semua ada dia punya peranannya untuk sama-sama menjaga keselamatan di jalan raya. Itu pesanan Liz setiap hari, setiap pagi, supaya kita ni rasalah ada tanggungjawab sebagai pemandu yang berhemah, dan juga kita kena sayang nyawa kita dan juga nyawa orang-orang lain ni juga deh. Okay? Dan untuk anda semua, selepas ini pukul 7.45 minit pagi, kita akan ikuti sketsa What You Sama Ada Sahid ni. Tajuk dia kapal hari ini ni, baca sikit. Berniaga hari cuti. Nak tahu dengan lebih lanjut, kena nantikan 7.45 minit pagi untuk anda semua. Di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Kerja-kerja pengaktifan tenaga untuk projek ECRL kini sedang berjalan. Orang awam dilarang sama sekali mendekati kawasan projek demi keselamatan. Patuhi semua papan tanda dan arahan keselamatan yang dipasang. Waspada bahaya, ambil tahu tip-tip keselamatan. Maklumat lanjut ada di www.mrl.com.my. Sayangilah nyawa anda. ECRL, penyatu kehidupan, memacu pertumbuhan.
1: Hai, kuat bunyi WhatsApp masuk tu. Ada kalanya kita terima hok nombor kita kenal. Ada juga dari nombor hok kita tak kenal. Jadi, kena pakat beringat. Kalau ada orang atas link, jangan cepat tekan. Takut kena kau scammer. Nanti tak pasal-pasal, data peribadi kita orang boleh tahu. Duit dalam bank kita pun tinggal sikit. Jadi, hamba, Imi Sukmasari nak peringat kau adik kakak. Jangan mudah percaya kau.

Miranai, mu cuti-cuti lama ni, buka kedok kedamu. Cuti gapo dia lah, Cik Uji. Mu ni ni, takut nego kak, tak tahu cuti dok ni. Kita ni, cuti sekolah, cuti gayo, cuti hari WhatsApp, cuti hari komputer eh. Aku jual lah, Cik Uji. Bukan sepuluh orang kerja jabat. Orang kerja jabat ke, tak kerja pun boleh gaji. Aku tak boleh siabuk lah. Tapi, tahun cuti ni dah sedap negonya, Cik Uji.

kedaku ni. Aku setuju kata-kata mula ni rana sungguh. Tapi kita cuti gini lah kita kena buka kedanya. Orang yang duduk Kuala Lumpur pun duduk pula pinang, duduk Melaka, balik nak cari nasi gabu lah. Nak cari tepung apeng, tepung buku, lopak tikeng. Kalau tak jual agak pun ni nak pergi cari mana ni Rana. Aku setuju, aku setuju. Mata jual kau.

0: sopo berlakon ni. Tapi kalau maha sikit kan, bagi Loni ke maha berlakon lah Loni. Gua no, cuci ke mumpai beli no buster. Kecek molek ke, tenggulu abis mak cuci ke ni. Tak besok buster no ya bui. Oh besok buster, siapa dia cuci? Ambe mak lah tak ingat bayar bukan kata bayar tak ingat bayar semua so, lah ambe mak oh tu orang panggil tak ingat bukan nak buteh.
1: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mo. Gu Pagi, Gu Kita Belako. Kelantan FM, ada semua masih lagi bersama dengan Liz untuk waktu ini bagi edisi hari Khamis 21 Mei 2026 bersamaan juga dengan 4 Zulhijjah 1447 Hijri. Hari ini dah pun hari Khamis. Esok Jumaat Sabtu bercuti. Makanya yang mana nak bercuti tu kena rancang perjalanan anda lah ya. Sebabnya dah pun bermulanya cuti pertengahan tahun di Malaysia ini.

Balik kamu duk baca komen-komen netizen di media sosial ni. Ramah orang nak jadi wartawan, peguai, tok haking, doktor, cikgu lah. Hebat sungguh. Nak nulis boleh. Tapi kalau boleh gapok kita tulis tu, tidak menyentuh pasal perkauman, agama, bangsa. Hak mudah gak, gapok kita nak tulis tu jangan buya orang serhati. Dia boleh menyebab kepo balah. Kau air nak nulis gak, sedap belaka. Tapi takut-takut ngokok. Senang ikhlas daripada ambo, no kalau mas yang suka menulis dan berkarya. Sambil dengar Radio Kelantan FM, penuhi citarasa anda.